0: Ya, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui orang yang tidak ya mengetahui hal itu. Jadi ini usaha. Maka beriman dalam hidup menjalani hidup ini dalam rangka ya meraih kesuksesan dan berbagai kebaikan, kita harus menggabungkan dua hal. Bergantung kepada Allah, kemudian lakukan sebab, kemudian usaha dan doa. Sebab harus digabungkan. Ya, sebagaimana Allah menumbuhkan tanam-tanaman dengan turunnya hujan. Itu sebabnya. Hujan yang tidak turun, kemarau, kering kerontang, ya, kemarau, maka sulit tanam tumbuh. Kemudian bumi pun ya gersang. Begitu turun hujan, bumi kembali hidup. Tanam-tanaman tumbuh, subur. Begitulah, ya. Bagaimana Allah menjadikan hubungan antara sebab dan akibat tadi dalam menjalani hidup ini. Itu yang benar dalam rangka beriman kepada takdir dan dalam rangka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu yang bisa pada kesempatan kali ini untuk dijawab karena waktu yang terbatas karena ada agenda yang lain. Mudah-mudahan di lain waktu kita bersua kembali, kita lanjutkan pembahasan tentang jalan menuju kebahagiaan yang kita sadu dari kitab Thariqul Hijratain karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Barakallahu fikum wa asadallahu awqatakum wa faqanallahu wa iyakum li kulli khairin fid dunya wal akhirah wa an yarzuqana ilman nafi'an wa amalan salihan wa yu'inana ala dhikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi innahu subhanahu wa ta'ala waliyut tawfiq. وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah kajian ilmiah Thariqul Hijratain wa Babul Sa'adatain bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala telah mengantarkan kita sampai pada pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami menyimak, mengikuti, dan mencoba memahami pelajaran dan faedah-faedah yang beliau sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala

0: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: khasirin.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Yeah.

Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya.

Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sinin.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu."

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala.

Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tahtidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku. Dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
0: Yusuf berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: Falamma an jaa al-bashir alqa

0: yusabbihun.
1: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub, sehingga dia dapat melihat kembali. Ya'qub berkata, bukankah aku telah katakan kepadamu, bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah, apa yang tidak kamu ketahui.
0: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
1: Ya'qub berkata, aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra in sya'allahu aminin.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman.

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. أشهد

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: الرجاء 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Profesor Dr. Abdurruz. Mohon maaf bersama Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidzallahu taala dari faedah-faedah sejarah Islam mengenai biografi Imam Ibnu Mandah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidinihi ila umidin. Pemirsa Raja TV dan pendengar Raja Raja muliakan Allah SWT. Semoga antum semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT serta selalu dibimbing Allah SWT untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini sampai akhir hayatnya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah sejarah Islam yang akan membahas sekitar atau sekilas tentang biografi Imam Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala. Tak lupa pula di awal majlis ini kita menyampaikan pesan kepada para pemirsa dan pendengar untuk memperbanyak pada hari yang penuh berkah ini secara khusus hari Jumat untuk mengucapkan salawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dalam mengungkapkan dan mengirimkan ya ungkapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah beberapa pertemuan berlalu masih berkisar dan seputar pembahasan biografi para ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Qadir Billah, di mana karena kekuasaan beliau yang cukup panjang dan juga di dalam kekuasaan beliau banyak wafatnya ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama terkemuka di kalangan umat ini, terutama mereka-mereka yang telah memiliki karya-karya ilmiah yang menjelaskan akidah Ahlussunnah Jamaah ini. Maka secara khusus kita membahas terjemah-terjemahan para ulama tersebut, terutama mereka yang memiliki karya-karya ilmiahnya, kitab ya tulisan tentang akidah. Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa ulama yang telah kita bahas ya, Imam Darimi, kemudian juga Ibnu Khuzaimah, kemudian juga Ibnu Battah ya, kemudian terakhir kemarin pekan yang lalu adalah tentang Al-Khattabi dan berapa ulama-ulama yang telah kita bahas dalam biografi mereka tentang bagaimana mereka proses dalam perjuangan mereka untuk meraih ilmu agama ini, kemudian bagaimana pula mereka mendakwahkannya, pengorbanan mereka serta perjuangan mereka untuk menyampaikan agama yang mulia ini kepada umat manusia dengan ilmu, majlis-majlis ilmu mereka ataupun tulisan-tulisan mereka. Tentu yang sangat kita rasakan adalah warisan ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat melalui tulisan mereka. Maka melalui tulisan mereka kita akan mengetahui pemahaman mereka terhadap agama yang mulia ini. Dan juga kita dapat menterifikasi atau menguji pemahaman-pemahaman ulama-ulama yang setelah mereka. Setelah tentu juga pemahaman kita sendiri. Karena banyak orang-orang yang mencoba memutarbalikkan sejarah, mengaburkan sejarah, dan juga terutama sejarah pemahaman agama ini, yaitu dari segi bersambungnya tongkat estafet pemahaman salaf dari generasi-generasi. Ada mencoba membatasi bahwa pemahaman salaf ini adalah hasil dari pemahaman atau dari ajaran yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab. Lalu mereka menisbahkan dengan sebutan sebagai orang-orang Wahabi dan seterusnya untuk kelompok tersebut. Meskipun istilah Wahabi memang pernah terdapat dalam sejarah Islam pada abad kedua dan pada abad ketiga Hijriah, yaitu dengan berdirinya negara Muhammad Wahab Ar-Rustum dari kalangan Khawarij, dan itu hidup pada abad ketiga Hijriah. Itu berkisar dimulai setelah akhir abad kedua Hijriah dan terus ke abad ketiga Hijriah. Yang telah kita bahas juga tentang negara mereka di sana disebut dengan negara Idrisiyah yang di awal didirikan. Kemudian negara itu ada negara-negara yang dipimpin oleh para kelompok-kelompok memahami seperti pemahaman Khawarij. Pembahasan ini telah berlalu kita bahas ya. Kemudian ada yang mencoba mengambil nama yang pada abad ketiga Hijrah tersebut untuk disematkan kepada dakwah Ahlussunnah Jamaah atau dakwah Salafiyah. Dan ini tidak asing ya, di dalam sepanjang sejarah memang orang-orang yang berseberangan paham Ahlussunnah Jamaah memberikan lakop atau gelar-gelar penamaan-penamaan yang kepada ulama Ahlussunnah Jamaah dengan berbagai gelar-gelar untuk membuat orang lari dari menghadiri mengambil ilmu dari mereka. Nah, di antara sebutan dan gelar-gelar yang familiar di saat sekarang ini adalah mereka mencoba mengkaitkan antara pemahaman salaf dengan tuduhan sebagai kelompok yang radikal ataupun dituduh sebagai kelompok Wahabi dan seterusnya, sementara mereka tidak mencoba meneliti dan menelaah apa sebenarnya yang disampaikan oleh para ulama-ulama tentang akidah Salafiyah, akidah Ahlussunnah Jamaah tersebut. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Muhammad Wahab ataupun Syekh Islam Taimiyah, ya, tentu mereka berdua tidaklah maksum, itu yang pasti. Sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Pasti punya kelemahan, kesalahan, keliruan pendapat. Namun, yang jadi persoalan adalah yang tidak salah, yang mereka adalah mengikuti para ulama salaf di situ. Lalu dikritik dan disalahkan. Lalu dianggap itu sebagai pencetusan karya pikiran mereka. Nah ini, kalau kita membaca karya-karya para ulama, disitulah kita akan terlihat benarkah apa yang dituduhkan tersebut, atau itu sebagai fitnah dan untuk menghalangi orang-orang yang tidak dakwah salafiyah ini. Maka telah banyak kita sebutkan karya-karya para ulama yang ya, demi untuk agar para umat, para ustadz, para kiai, para tokoh ulama ya, untuk mencoba melihat kitab-kitab yang telah kita paparkan tersebut dan coba membaca dan menelaah dan memahaminya. Di sana mereka akan mendapati ya, apa yang dipahami oleh para ulama-ulama al-sunnah atau ulama salafi ya, tetap mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Nah ini pentingnya kita mengenal karya para ulama sehingga kita bersambung enggak pemahaman kita itu kepada para ulama-ulama yang terdahulu. Di antara ini Ibnu Manda yang hidup pada abad ke-4 Hijriah ya, yang memiliki karya fenomenal di dalam pembahasan akidah Ahlussunnah Jamaah, terutama ada beberapa kitab yang telah beliau tulis ya, utamanya di antaranya adalah kitab Al-Iman ya, ini yang sedang saya pegang ini. Saya akan mengambil biografi beliau, biografi singkat beliau Ibnu Manda ini dari kitab Al-Iman yang mukadimahnya ditulis oleh Syekhina, oleh guru kami yaitu Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi ya. Beliau adalah pakar akidah ya, yang sudah tua sekarang ya. Beliau adalah temannya dari para ulama-ulama yang masyhur ya, tapi beliau memiliki beberapa karya ya, antara mentahqiq kitab ini Al-Iman Ibnu Manda ini, dan tiga karya kitab Ibnu Manda tentang akidah yang beliau tahqiq itu Kitab Tauhid. Ini Kitab Tauhid ya, beliau juga mentahqiq. Dan di sini pembahasan juga menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Manda memiliki kitab yang khusus membantah paham Jahmiyah yang mengingkari Allah SWT memiliki sifat-sifat, di antaranya sifat ulu, Allah Maha Tinggi di atas segala makhluk, dan juga sifat istiwa dan sifat-sifat yang lainnya. Nah ini juga ditahqiq oleh guru kami Dr. Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Nah tiga kitab ini beliau yang mentahqiq dan meneliti manuskripnya. Nah yang terjemahan nanti akan kita ambil, kita bahas adalah apa yang beliau kumpulkan dari berbagai referensi tentang terjemahan Ibnu Manda, dan beliau ringkas di mukadimah beliau Kitabul Iman ini ya. Kitabul Iman ini terdiri dalam dua cetakan, dua versi, ada yang tiga jilid, ada yang dua jilid. Adapun Kitab Tauhid itu juga tiga jilid ya. Dan berapa versi cetakan. Tapi pentakiknya tetap saya nasihat Al-Baqihi, dan dengan maksudnya yang cetakan, percetakan yang mencetak kitab ini ada berapa cetakan. Baik, itu sedikit. Jadi sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya dengan mengenal karakter para ulama dan kita merujuk kitab-kitab mereka, ya. Maka kita akan terkait, akan merasa lebih yakin dengan pemahaman-pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah pada kontemporer ini pada zaman sekarang, bahwa pemaham mereka adalah dapat kita uji dengan kitab-kitab para ulama yang telah diwariskan kepada umat. Nah, itu maksudnya. Jadi sehingga kita betul-betul tidak mengklaim diri kita sebagai orang yang mengikuti para ulama-ulama, tetapi sementara pemahaman kita menyelisih mereka, dan bahkan kita kadang merasa apa yang kita pahami itulah yang dipahami oleh mereka dan menisbahkan paham itu kepada mereka. Padahal jika kita membaca kitab-kitab mereka, kita akan tahu, ya, bagaimana koneksi hubungan antara ulama ke masa, dari masa ke masa dalam memahami masalah, terutama masalah akidah, di mana para ulama-ulama al-sunnah jamaah, terutama empat mazhab fikih yang terkenal, yaitu empat mazhab fikih yang terkenal, walaupun mazhab fikih itu tidak hanya empat saja, tetapi ada empat mazhab yang terkenal, ya, yang di dunia Islam, maka tidak kita temukan mereka ada perselisihan dalam masalah mengimani atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dipersoalan. Bahkan sebagian besar dari ulama-ulama mengikuti jejak para ulama yang empat mazhab tersebut, itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, itu kita akan tidak menemukan adanya perbedaan-perbedaan mereka dalam sifat mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau persoalan akidah secara umum, ya. Cuma oleh itulah pentingnya kita mengenal para ulama kita dan juga mengenal karakter mereka agar kita mencoba mengambil faedah dan mengambil hikmah dari ilmu-ilmu yang telah mereka wariskan. Dan mereka dalam kitab-kitab mereka bukan juga memaparkan ilmu yang mereka ketahui sendiri, tapi mereka adalah menukilkan riwayat-riwayat, ya, baik tafsiran terhadap ayat dari perkataan sahabat maupun penjelasan hadis-hadis Nabi SAW dari perkataan para sahabat dan para ulama-ulama yang belajar kepada sahabat. Nah, di sini kita akan menemukan otentiknya paham al-sunnah jamaah dengan melihat generasi-generasi, dari berbagai level generasi, kemudian juga dari berbagai bidang keahlian. Kadang sebagian ada yang lebih ahli, ya, dari sisi tafsirnya, tapi mereka juga ahli dalam agama yang lain, tapi ada hal penekanan dari sebagian ulama terhadap ilmu tertentu. Seperti Imam An-Nujair At-Tabari umpamanya lebih menekankan keahlian dalam tafsir, karena dan dia beliau mewariskan sebuah tafsir yang sangat besar kepada umat, ya, yang sangat menjadi tafsir yang fenomenal dan menjadi rujukan untuk semua para ulama-ulama yang menulis dalam tafsir. Demikian pada ada sebagian ulama ada lebih fokus keahliannya di bidang hadis, ada di bagian akidah dan seterusnya. Namun kita tidak mendapati ada perselisihan di kalangan mereka dalam masalah akidah. Nah, ini yang menjadi catatan penting oleh kita. Nah, jadi kita mencoba mengenal ulama dari masa ke masa dan juga mencoba membaca karya-karya mereka tersebut sehingga kita benar-benar yakin bahwa yang kita yakini adalah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tapi itu sedikit mukadimah pentingnya selalu untuk memperkenalkan juga generasi umat ini kepada generasi muda kita agar mereka tahu siapa yang harus mereka muliakan dalam dan siapa yang harus mereka panuti di dalam memahami agama ini. Karena kadang-kadang ketika tidak tahu kita dengan ulama-ulama ahlussunnah jamaah, banyak di antara generasi muda kita yang lebih banyak mengambil ilmunya marah dari ulama-ulama yang memiliki penyimpangan dan paham-paham yang keliru dalam masalah akidah. Ini membahayakan generasi muda kita. Maka semakin perlu kita masyarakatkan ulama-ulama ini, kita kenalkan kepada umat agar menjadi fenomenal, agar menjadi terkenal, agar menjadi generasi muda kita terbiasa dengan nama tersebut dan juga karya-karya mereka sehingga ulama itu akan menjadi dekat dalam diri mereka, ya, terutama adalah pemaham mereka. Ini cara, salah satu cara kalau kita lihat bagaimana Allah SWT juga memperkenalkan, ya, bagaimana para anbiya yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah-kisah mereka, agar kita terinspirasi dengan kehidupan mereka dalam beragama dan menjadikan mereka sebagai qudwah. Demikian pula kisah-kisah para ulama yang akan menginspirasi generasi muda kita apa yang harus mereka lakukan untuk agama ini dan untuk diri mereka dalam memahami agama yang mulia ini. Baik, Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan mulai secara ringkas sejarah dari kehidupan Imam Ibnu Mandah ini. Beliau, nama beliau adalah, yang terkenal namanya adalah Ismail Ibnu Mandah. Adapun garis keturunan beliau adalah yaitu Abu Abdullah, kunyanya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ishaq. Nama beliau Muhammad Ibnu Ishaq Ibni Muhammad Ibni Yahya Ibni Mandah. Di Mandah ini adalah kakek beliau yang tertinggi gitu ya. Nah, adapun beliau, kalau para ulama-ulama dalam biografi ini dia menyebutkan beliau Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Jawwal. Al-Jawwal itu sudah ada istilah Jawwal, kalau bahasa komunikasi sekarang Jawwal artinya adalah HP ya. Kalau pergi ke Arab sana, kita mau beli HP, kita bilang urid ashtari Jawwal. Jawwal itu maksudnya adalah itu HP ya, handphone gitu ya. Handphone gitu. Tapi Jawwal dalam istilah para muhadisin bukan Jawwal dalam istilah zaman modern, zaman sekarang. Jawwal dalam istilah muhadisin itu adalah ulama yang belalang buana ke berbagai negeri untuk mencari ilmu. Itu Jawwal istilahnya. Jawwal istilahnya. Atau dalam bahasa lain mereka bilang Ar-Rahal. Ar-Rahal. Ya. Nah, kemudian muhadisul Islam. Jadi digelari Imam Mahdi muhadisul Islam. Ya, begitu tingginya ilmu beliau, banyaknya riwayat beliau dan hadis, dan banyak guru-guru beliau dari ulama hadis, ya, menguasainya beliau terhadap ulama kedisiplinan hadis ini, sehingga disebut beliau muhadithul Islam, ahli hadis Islam. Nah, sumber terjemahan biografi beliau sangat banyak sekali di sini dinukil oleh Syekh ya, Ali Nasir Faqihi, mulai dari Syiar Al-Manat, Tarkatul Hufaz, Bidayah Nihaya, Tarikh Damaskus, dan Syarhatul Zahab, ya, Tarikh Damaskus, ya, Tabaqatul Hanabila, dan Akhbar Asfahan. Banyak sekali ya biografi beliau, di mana Imam Ibnu Mandah ini memang sangat miliar, sangat fenomenal di kalangan para ulama. Jadi hampir ya, dalam setiap biografi, kitab-kitab yang membahas biografi ulama beliau ada terjemahnya di situ. Ya, Al-Kamil Ibn Athir, Kashful Dhunun, Al-Muntazim Ibn Jawzi, Mizanul I'tidal Zahabi, Lisanul Mizan Ibn Hajar, Al-Wafiul Wafayat Lis-Safadi, Dawlul Islam Lidzahabi, Al-A'lam Lidzarqli. Ya, dan ini apa namanya? Referensi terjemahan para ulama atau biografi para ulama atau literasi, ya, literatur biografi para ulama Islam. Baik. Kemudian Ibnu Mandah ini, ismu Ibnu Mandah adalah Ibrahim Ibni Walid bin Sindah, ya, bin Battah bin Istandar bin Jihar bin Jihar Bukht. Wakila ismu Istandar hada Firzan. Di kakek beliau yang pertama sekali masuk Islam ketika para sahabat Nabi SAW menaklukkan daerah Asfahan. Daerah Asfahan itu sekarang pas daerahnya di negara Iran kalau tidak salah ya. Dan bahkan daerah Asfahan ini sering disebut dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya nanti ketika Dajjal salah keluar muncul, maka ada 70 ribu dari orang Yahudi di Asfahan yang akan menjadi pengikut Dajjal ini. Dan hari ini di Asfahan itu ada orang-orang Yahudi untuk di negeri Iran tersebut. Nah, wala'uhu li Abdul Qais. Abdul Qais ini adalah wala'nya, maksudnya yang dia masuk Islam berwala' kepada Abdul Qais tersebut. Di mana sebelumnya agama kakeknya adalah Majusi, lalu masuk Islam. Wa naba 'ala ba'd al-amali Asfahan, dan pernah menjabat pada sebagian daerah-daerah bagian dari negeri Asfahan tersebut. Jadi Al-Abdi Al-Asfahani. Al-Abdi nisbah jadduhu Muhammad bin Yahya. Ya. Kemudian Al-Asfahani itu adalah daerah beliau, tempat beliau lahir, Al-Asfahani tersebut. Al-Hafiz Sahibut Tasanif, ya. Ulama yang banyak hafalannya, kemudian beliau ada juga banyak karangannya. Baik. Adapun tanggal lahir beliau adalah, yaitu atau tahun kelahiran beliau adalah 310 Hijriah. Ada pula yang menyebutkan 311 Hijriah. 310 atau 311 Hijriah. Dan beliau besar apa namanya di negeri Asfahan tersebut. Kemudian Maqad laqa Ibnu Manda mundu sigari inayatan wa taujihan min abihi. Nah, ayahnya juga seorang ulama, sehingga semenjak kecil dia sudah mendapat perhatian dan apa namanya arahan dari orang tuanya, ayahnya sendiri. Maqad basa fi ruhihi at-tuqa wa hubba sunnah al-mutahhara. Jadi ayahnya karena seorang orang ahli ilmi juga, seorang ulama juga, dari sejak kecil dia sudah mendidik anaknya itu nilai-nilai ketakwaan dan juga cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Dari kecil itu sudah didik anaknya. Tentu ini juga ketika kita bercerita seperti ini, ya setiap orang tua tentu langsung mengambil pelajaran pentingnya dari kecil pendidikan-pendidikan kepada anak-anak kita. Karena kalau dia sudah beranjak dewasa, sudah masuk SMP, kemudian SMA, itu akan sangat sulit untuk mengendalikan, terutama dia sudah bisa keluar, banyak teman, ya maka sebelum itu umur tersebut dari kecil sudah dibina dengan baik-baik, ya jangan malah sebaliknya kita dari kecil sudah dibiarkan istilahnya berekspresi sendiri, mencari kebenaran sendiri, atau istilah lagi keberi kebebasan, ya atau dalam istilah bahasa orang kadang-kadang terlalu memandirikan anaknya. Bukan demikian. Ini karena kalau masih umur-umur meningkat dalam perkembangan dari umur 7 tahun sampai 20 tahun, ya tamat SMA 18 tahun, itu sangat butuh sekali untuk selalu dibimbing. Karena mereka masih dalam labil, dalam kelabilan. Maka anak-anak kita jangan dibiarkan lebih banyak mengambil pelajaran-pelajaran melalui tontonan TV-nya, filmnya, ataupun melalui temannya, ataupun melalui di sekolah tanpa kita juga melihat apa yang diajarkan di sekolah. Karena sekolah sekarang lebih banyak memperhatikan masalah keahlian dan luput dari membina ketakwaan dan keimanan. Nah ini perlu kita sadari semua sekarang. Jadi sekolah maunya sekarang itu kita contohkan hanya sekedar untuk menjadi orang ahli, ya. Maka kalau kita katakan bahasa kasarnya, bahasa lebih simpelnya, guru-guru mau seperti berprofesi seperti tidak ubahnya seperti pemilik topeng monyet yang bisa mendidik monyet untuk bergoyang-goyang, berlari-lari, bermain aksi, ya, abstraksi, dan juga seperti pendidik sirkus yang mendidik binatang memiliki keahlian-keahlian kemudian menghasilkan uang. Karena semua pendidikan sekarang yang jadi panutan apa? Menghasilkan uang. Mampu menciptakan lapangan kerja begitu, dan tidak boleh berpangku tangan setelah tamat dan seterusnya begitu. Tetapi teori ini kita lihat betapa banyaknya orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian barangkadang ya tidak bekerja sesuai dengan keahliannya, malah kadang-kadang tamat kuliah hukum tapi dia malah menjadi pengusaha atau ya. Ini membuktikan bahwa yang terpenting dulu adalah membina manusia ini dengan ketakwaan kepada Allah SWT dan keyakinan yang benar, ya boleh dia memiliki keahlian-keahlian. Tetapi jangan lupa untuk mendidik mereka, jangan seperti mendidik binatang, yaitu untuk memiliki keahlian semata. Manusia ini punya perasaan, mereka punya rasional, mempunyai pemikiran yang harus diarahkan. Dan pengarahan perasaan dan pemikiran kita, otak kita itu dididik dengan ilmu iman, ya, ilmu keimanan. Maka Allah menurunkan syariat ini untuk mendidik manusia, ya, bukan untuk membinatangkan manusia. Jadi pendidikan kita harusnya memanusiakan manusia itu adalah dengan mendidik mereka dengan tuntunan Islam. Itu intinya. Jadi bukan menjadikan anak kita seperti pekerja lapangan yang siap untuk bekerja keras, ya. Ibaratnya seperti sapi perah dan seterusnya. Jadi masalah kehidupan dunia ini, ya, enggak apa-apa kita memiliki keahlian demi memiliki sebuah keterampilan. Dia tidak berpangku tangan setelah dia tamat, bagus, tidak masalah. Namun jadi persoalan adalah ketika itu mengalahkan, tujuan itu mengalahkan pendidikan-pendidikan mental, ya, pendidikan spiritual. Nah ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Karena kita lihat orang-orang yang memiliki keahlian dan jauh dari nilai-nilai spiritual, pendidikan mental, ya bisa lebih kejam daripada binatang buas, ya, tidak mengenal sifatnya ada perasaan kasih sayang, ya, membinatangkan manusia. Jadi pendidikan kita harusnya memanusiakan manusia itu adalah dengan mendidik mereka dengan tuntunan Islam. Itu intinya. Jadi bukan menjadikan anak kita seperti pekerja lapangan yang siap untuk bekerja keras, ya. Ibaratnya seperti sapi perah dan seterusnya. Jadi masalah kehidupan dunia ini, ya, enggak apa-apa kita memiliki keahlian demi memiliki sebuah keterampilan, dia tidak berpangku tangan setelah dia tamat, bagus, dia masalah. Namun jadi persoalan adalah ketika itu mengalahkan, tujuan itu mengalahkan pendidikan-pendidikan mental, ya, pendidikan spiritual. Nah, ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Karena kita lihat orang-orang yang memiliki keahlian dan jauh dari nilai-nilai spiritual, pendidikan mental, ya, bisa lebih kejam daripada binatang buas, ya, tidak mengenal sifatnya ada perasaan kasih sayang, ya. Bayangkan dalam kondisi-kondisi yang rakyat terjepit dengan adanya wabah.

mereka itu mengalahkan, tujuan itu mengalahkan pendidikan-pendidikan mental, ya, pendidikan spiritual. Nah, ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Karena kita lihat orang-orang yang memiliki keahlian dan jauh dari nilai-nilai spiritual, pendidikan mental, ya, bisa lebih kejam daripada binatang buas, ya, tidak mengenal sifatnya ada perasaan kasih sayang, ya. Bayangkan dalam kondisi-kondisi yang rakyat terjepit dengan adanya wabah, dengan adanya berbagai persoalan bangsa, ya, tidak sedikit di antara orang yang masih senang mengambil kesempatan kelalaian-kelalaian, kelemahan aturan, kadang-kadang untuk korupsi, menjarah harta negara atau mempermainkan hukum dan segala macamnya. Ini sebetulnya, jadi kadang-kadang yang salah itu bukan aturan, yang salahnya manusia itu. Jadi memperalat aturan-aturan itu untuk mengkat, untuk menghabisi orang-orang yang tidak sependapat, untuk orang-orang merusak kondisi yang ada. Jadi kadang aturan itu sebetulnya sudah bagus, tapi dijadikan alat oleh pelaksana aturan tersebut. Maka biar itu tidak terjadi, perlu manusia itu diberi rasa ketergantungan, merasa selalu dilihat Allah, diperhatikan Allah, merasa akan bertanggung jawab segala amal perbuatannya. Dan itu hanya didapatkan dan tidak cukup dipesankan satu hari, dua hari, tiga hari. Dalam setiap hari kita selalu diingatkan bahwa kita akan mati, kita akan dihisap, kita akan diperhitungkan amalnya. Nah, itu selalu diingatkan. Karena manusia ini dinamakan manusia insan karena kasratus nisyan, karena sering lupa. Ya, banyak lupa. Ya, maka oleh itu kita harus selalu diingatkan. Maka di dalam Quran selalu diingatkan, diingatkan, diingatkan. Ya, tidak satu kali, dua kali, dan peristiwa masalah untuk kedudukan tauhid, masalah bir walidain, masalah baik-baik kepada tetangga dan hak-hak orang lain, berlaku adil, berlaku jujur, diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ya, selalu diingatkan. Maka jangan jadikan pendidikan hanya sekedar untuk seperti, ya, tidak jauh berbeda daripada tempat pelatihan sirkus yang memiliki keahlian semata. Tapi didiklah manusia itu untuk jadi manusia. Ya, manusia menjadi manusia yang bertakwa, yang manusia yang memiliki iman, ya. Karena manusia apabila tidak memiliki iman, yakin mereka akan lebih kejam daripada binatang, ya. Tidak ada perasaan, tidak ada rasa malu dan seterusnya. Maka perlulah, ya, diperhatikan kembali proses pendidikan. Dan tentu ini tidak bisa dibebankan kepada lembaga pendidikan semata. Tentu orang tua juga harus memiliki peranan yang nyata di dalam rumah tangganya. Ya, itu yang penting juga. Orang tua harus memiliki peran nyata dalam rumah tangga dalam masalah ini. Ya. Baik, kemudian, jadi dari kecil dia sudah mendapatkan inayah dari orang tuanya, perhatian yang serius. Jadi maka itu kita dapatkan dalam penjelasan biografi beliau bahwa yang pertama menjadi guru beliau, pertama beliau mendapat ilmu dalam usia 18 tahun, pada tahun 318, ya, berulang 310 tadi, usia pada tahun 318 Hijriah, itu dalam usia masih 8 tahun, ya, atau kita 7 tahun, wa umrahina idzin baina sab'a wa thamina, dan umur beliau saat itu sekitar 7 atau 8 tahun, ya. Ya, namulikana fi sana asyara wa hida asyara, karena kelahiran beliau tadi 310 atau 311. Nah, dalam umur 7 tahun tuh anak ini sudah menjadi suatu mendapatkan perhatian dari orang tua. Dan kelemahan kita sekarang adalah di dalam keluarga modern ini, orang tua pun tidak punya waktu bersama anak dan banyak dengan sibuk dengan banyaknya kesibukan di luar. Nah, akhirnya orang tua tentu harus sadari juga kalau mereka tidak mampu untuk mendidik anak mereka, tentu mencari lembaga pendidikan yang kira-kira dapat memenuhi tanggung jawab mereka tersebut, melaksanakan tanggung jawab mereka tersebut. Dari sisi lain, kalau sudah mendapatkan lembaga pendidikan, tentu mereka juga harus bertanggung jawab kelangsungan lembaga pendidikan tersebut. Karena banyak juga kadang-kadang sebagai orang tua, anaknya dimasukkan ke pondok, seakan-akan pondok itu tanggung jawab mendidik anaknya adalah guru pondok, dan pondok yang harus memperbaiki anaknya. Sementara orang tua tidak melihatkan tanggung jawab dan perhatian yang serius juga terhadap anak mereka. Ini juga kesalahan, keliruan yang harus perlu ditinjau. Bagi sebagian orang tua yang telah masuk anaknya ke pondok dengan harapan agar anaknya menjadi anak yang soleh, berakhlak. Tapi kalau anaknya, orang tua juga tidak memberikan perhatian, dukungan yang penuh, ya, walaupun anaknya di pondok, ya, kadang-kadang anak di pondok malah bikin masalah di pondok, gitu. Jadi perlu kerjasama pada orang tua. Kalau kita tidak mampu secara ilmu, tapi kita juga harus memberikan perhatian yang penuh, ya, kepada anak kita, baik secara material maupun secara moral.

0: perhatian perasaan ya, ditelepon, kemudian juga kemampuan materinya harus kita berikan juga. Karena sebagian orang tua enggak, ya dari sisi finansial anaknya dilengkapi bajunya masya Allah, ya baju-baju yang bermahal-mahal. Kemudian tetapi kadang-kadang kalau bayar SPP atau ada sumbangan sekolah meminta keringanan. Nah ini sebetulnya tidak terlihat bagaimana orang tua tadi merasakan lembaga pendidikan itu perlu dibantu agar lembaga tersebut betul-betul dapat pula memberikan perhatian pelayanan yang benar kepada santrinya. Ini penting, ini tanggung jawab kita bersama pada orang tua anak-anaknya ini di pondok. Jangan kadang-kadang kita lebih banyak menuntut saja, kenapa pondok begini, kenapa pondok begini, ya. Tapi kadang-kadang kan di pondok itu juga manusia yang dia juga butuh, telah meluangkan waktu mendidik anak-anak kita. Tanggung jawabnya juga besar. Nah, demikian pula pihak pondok juga harus bertanggung jawab, ya sepenuhnya. Dan dengan tanggung jawab yang telah diserahkan oleh orang tua murid kepada pondok, mereka juga maksimal lah saling bekerja sama dalam hal ini. Kadang-kadang ada sebagian pondok yang bayarannya subhanallah sudah cukup lumayan, ya finansialnya juga cukup bagus dan segala macamnya, tapi kadang-kadang pembinaannya yang lemah. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian dan ini menunjukkan bahwa bagaimana perhatian orang tua beliau dari awal, ya sejak kecil, bahwa mendengar dan menerima hadis ghaliban laikun ila ba'da qiraatil Qur'an al-Karim. Jadi secara umum para ulama-ulama tadi mempelajari hadis, biasanya mereka sudah hafal Al-Qur'an atau telah menguasai Al-Qur'an al-Karim. Wa la yub'id annahu fi hadisin qad qara al-Qur'an wa lam yakun wa illam yakun illam yakun hafizahu. Jadi berarti beliau dalam usia menuntut mempelajari hadis ini dalam usia antara 7 sampai 8 tahun ini, beliau sudah menguasai Al-Qur'an baik bacaannya atau mungkin belum menghafalnya. Tapi dari kehidupan beliau, bahwa sahibu mauhibatin wa zihnin, ya tapi beliau Imam Ibnu Mandah ini memiliki sebuah semangat yang tinggi dan kecerdasan yang luar biasa, yang cukup bagus. Nah, wa kada id asbaha min alamil hufaz fi asrihi, bahkan beliau menjadi ulama yang terkenal hafalannya pada masanya. Nah, oleh sebab itu wala yamna sama'uhu saghiran, jadi walaupun dalam usia masih kecil baru sudah mendengar hadis, ya khilaf ulama fi waqti bud' as-sama' wa tahdidi. Walaupun pada ulama hadis juga membatasi umur berapa paling kecil seseorang itu bila sudah diambil namanya at-tahammul. Jadi namanya dalam hadis adanya tahammul dengan wal ada. Tahammul itu mengambil ilmu hadisnya. Wal ada nanti ketika kapan dia meriwayatkan dalam usia berapa dia. Nah, para ulama juga membatasi sebagian, ya, usia berapa seorang itu hafalannya dan riwayatnya sudah bisa dijadikan sebagai landasan untuk dijadikan riwayatnya bisa diterima dan disahihkan gitu. Kemudian, ya, tetapi para ulama membolehkan sahah anhum tajwizu tahammul qabla al ahliyah. Dia sudah boleh mengambil hadis sebelum dia ahli benar dalam meriwayatkannya. Wa min dzalika at-tahammul fi shighar, yaitu ketika menuntut ilmu hadis saat usia masih 7 tahun ya, usia 8 tahun ya. Summa tahdith bima tahmiluhu fi shighari ba'da dzalika. Kemudian baru setelah itu apa yang dia riwayatkan setelah masa kecilnya. Maka fa'ala wa idza qana walida faqad kana al ulama yahrisuna ala daf'i abna'ihim li tahsil al ilmi la asyama idza badat ala al talib malahim al zaka. Karena itu para ulama memberikan motivasi kepada anak mereka untuk belajar ilmu dalam usia yang masih dini itu, ya apalagi kelihatan anak ini ada kecerdasan. Jadi seorang anak yang memiliki semangat bagus, kecerdasan yang bagus, maka itu orang-orang tuanya memotivasi, ya semenjak kecil sudah kelihatan dia hafal cepat, ya, cerdas, ya. Dan ini tidaklah asing dalam keluarga Ibnu Mandah, karena keluarga Ibnu Mandah ini baitul ilm. Jadi banyak sekali dari keluarga pamannya, ya kan, keluarganya, anak saudara-saudaranya, saudaranya Imam Ibnu Mandah ini dan anaknya Imam Ibnu Mandah itu semua ulama-ulama hadis. Nah, ini keluar biasaan baitul Mandah ini disebut baitul Bani Mandah fahum a'lamul hufaz. Mereka adalah ulama-ulama yang para penghafal ya hadis. Karena itu Imam Zahabi menyebutkan dalam terjemahan dalam biografi Imam Ibnu Mandah, waqad afradtu ta'lifan bi Ibnu Mandah wa aqaribihi. Kata Imam Zahabi, beliau menulis sebuah karya yaitu karya mengumpulkan terjemahan Ibnu Manda dan keluarga-keluarganya. Keluarga-keluarga beliau yang ulama. Wa ma alimtu baitan fi ruwah mislu baiti Bani Manda baqiyat riwayah fihim min khilafatil Mu'tasim ila ba'di 360. Bayangkan kata Ibnu Manda, kata Imam Zahabi menyebutkan tentang bagaimana keluarga ini, keluarga Bani Manda ini, itu kata beliau, aku tidak pernah mengetahui ada rumah baitan fi ruwah, rumah para perawi hadis, ya keluarga para perawi hadis seperti keluarganya Bani Manda ini, keluarga Ibnu Manda ini, yaitu ulama-ulama periwayat hadis, yaitu terdapat di tengah-tengah mereka mulai dari semenjak Khilafah Mu'tasim sampai kata Imam Zahabi tahun 630-an. Jadi itu para ulama-ulama dari keluarga itu menjadi ulama-ulama hadis semenjak dari Khilafah Mu'tasim, kata Imam Zahabi beliau mencoba meneliti ya keluarga dari Imam Ibnu Manda ini, ya kerabatnya yang menjadi ulama dan keturunan-keturunannya. Itu dari Khilafah Mu'tasim sampai pada tahun 630 Hijrah kata Imam Zahabi. Taib. Kemudian adapun orang tuanya Ibnu Manda ini siapa? Itu Uhwal Muhaddis. Orang tuanya juga seorang ahli hadis, Abu Ya'qub Ishaq bin Muhammad ya Ibni Yahya bin Manda. Kana min ahli baitil hadis war riwayah. Orang tuanya adalah dari keluarga ahli hadis dan juga ahli riwayat. Sami Abdullah Muhammad bin Nu'man wa Ibnu Abi Asim, dan di mana orang tuanya ini menerima riwayat dari Abdullah bin Muhammad Ibnu Nu'man dan Ibnu Abi Asim wal Bazzar, Bazzar yang masuk Musnad Bazzar yang terkenal. Dan wa ibnuhu sahibu tarjama muktir anhu. Jadi kalau anaknya Imam Ibnu Manda ini banyak sekali meriwayatkan dari orang tuanya. Dan orang tua beliau telah wafat pada bulan Ramadan tahun yaitu 341 Hijriah. Kakeknya Ibnu Manda, kalau itu tadi orang tuanya, jadi juga Imam Al-Hafiz Ar-Rahal. Ar-Rahal adalah ulama yang banyak berkeliling ke daerah-daerah Islam untuk belajar ilmu ya. Maka Imam Hafiz Rahal, Abu Abdullah Muhammad bin Yahya Ibnu Manda Al-Abdi maulahum Al-Asfahani. Nah, jadi kemudian mendengar dari Ismail, beliau berguru kepada Ismail bin Musa Al-Fazzari As-Suddi dan juga Abdullah bin Muawiyah dan Muhammad bin Sulaiman wa tabaqatihim dan ulama-ulama yang sedang negarasi dengan mereka. Dan menjadi hadatsa anhu Abu Muhammad Al-Asal. Ini murid-muridnya adalah Abu Muhammad Al-Asal dan Abdul Qasim Tabrani. Jadi di antara murid kakeknya adalah Imam Tabrani, pengarang Al-Mu'jam As-Salasah, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Saghir, karang Imam Tabrani, Abdul Qasim Tabrani. Dan juga murid di antara murid kakeknya adalah Abu Syekh yang terkenal, wa Abu Ishaq bin Hamzah, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Wahab, wa kanu Nazi Ahmad bin Furad, wa yuraji'u wa huwa syabun. Jadi mana kakeknya masih muda, itu memberikan masukan dan juga mengkritik Ahmad bin Furad dan memperbaiki hafalannya dan mengkritik hafalan atau masalah-masalah ilmu. Qala Abu Syekh, nah Abu Syekh ini murid dari siapa? Kakeknya tadi, yaitu Abdullah Muhammad bin Yahya, kakek dari Ibnu Manda, ustaz syuyukhina wa imamuhum, ya. Huwa ustaz syuyukhina. Katanya kakek dari Ibnu Manda adalah ustaz dari guru-guru kami dan guru-guru dari guru-guru kami itulah. Adrak Asal bin Utsman dan pernah belajar kepada Asal bin Utsman dan kakeknya meninggal pada tahun 301 Hijriah. Baik. Sedangkan kakek yang lebih tinggi lagi Al-Alah Manda haddatsa bi syai'in yasir. Ini juga memiliki ilmu hadis tapi tidak banyak. Ya, yasir wa mata fi zaman Mu'tasim, dan kakeknya ini Ibnu Manda yang dinisbahkan kepada kakek Manda itu wafat pada masa kekuasaan Ibnu Al-Mu'tasim. Ya. Di sini kita lihat bagaimana keluarga Ibnu Manda adalah keluarga ilmu, keluarga para riwayat hadis, ya. Dan wa kana al-amru kadzalika fi abna'ihi wa ahfadihi. Demikian pula ilmu itu turun temurun kepada cucu-cucunya dan cicit-cicitnya Ibnu Manda. Nah, ini keluarga dari Ibnu Manda. Kenapa ini kita jelaskan agar tahu bagaimana posisi Ibnu Manda dalam sidang ilmu, dan kalau kita sudah tahu bagaimana keilmuan beliau, tentu kita bagaimana ketahuan kualitas dari kitab-kitab yang beliau tulis. Nah, itu di antaranya. Karena nanti akan antara tokoh-tokoh ahli bidah juga berusaha ya. Kadang-kadang ketika sebuah penjelasan akidah tidak sesuai dengan akidah, dia mencoba mencari sisi lain untuk menjatuhkan ulama tersebut. hayatul ilmiah, bagaimana kehidupan ilmunya, yaitu perkembangan menuntut ilmunya bagaimana memandang ini. Kemudian disebutkan pihatil Imam Hafidz Manda, yajid fiha, dalam kehidupan memandang ini kita akan melihat seorang alim yang menjadi qudwah, misal alim diniyah, itu orang yang betul paham dengan agama, apalagi yang berhubungan dengan masalah, dan yaitu alim ad-da'ub al-jad. Dia seorang ulama yang da'ub, yang selalu bekerja keras, ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wal hirsu ala jam'ihi, ya, dan sangat bersemangat dalam mencari ilmu, wa tatbiqi, dan mengamalkannya, bil masa'id diniyah. Ya, ini ulama menyebutkan bahwa Ibn Manda ini terlihat sekali seorang ulama yang begitu selalu tidak putus menuntut ilmu, da'ub, berjalan terus menuntut ilmu, al-jad, yang sungguh-sungguh, ya, dan memiliki semangat yang tinggi dalam mencari ilmu. Nah, ini suatu motivasi bagi kita, bagaimana para ulama tidak pernah putus menuntut ilmu, selalu belajar, kesungguhan-sungguhan yang luar biasa, ya. Kemudian terutama dalam masalah ilmu akidah, ini lebih banyak beliau lebih fokus ke sana. Fahuwal hafiz al-muhaddis, beliau seorang ulama yang hafiz ahli hadis, alladzi lam yablu ahadun mablaghahu fi kasrati syuyukh, di mana jarang ulama-ulama lain yang dapat sampai pada tingkat dia dalam sisi jumlah guru yang dia belajar sama mereka. Jadi gurunya menemani cukup banyak sekali. Ya. Kemudian wa huwa ba'da dzalika, di samping dia punya guru yang begitu banyak untuk belajar ke berbagai daerah-daerah yang dia kunjungi, ya. Juga orang yang rajin dalam menulis, memiliki karya-karya kitab itu, ya, menulis baik dalam ilmu hadis dan juga tafsir dan juga dalam tarikh sejarah, kemudian furu' al-aqidah dan pembahasan-pembahasan rinci tentang akidah. Jadi Ibnu Manda ini keahliannya banyak sekali di bidang ilmu hadis juga, tafsir juga, sejarah juga, tarikh, ya, dan juga akidah. Nah, salah satu bukti bagaimana di antara kita akidah beliau ini, yang di antara yang ada di hadapan kita ini, Kitabul Iman. Kitabul Iman ini menjelaskan tentang keyakinan Ahlussunnah dalam berbagai pembahasan iman. Apakah iman, apa definisi iman, apakah amal bagian dari iman, bagaimana tingkatan orang beriman, bagaimana hukum istitsna dalam iman, bagaimana apa amal bagian dari iman, berbagai persoalan-persoalan hukum mutakib kabirah, dalil-dalil tentang bertambah berkurangnya iman, dan seterusnya. Ini pembahasan yang sangat luas, dan tujuan beliau menulis ini diantaranya adalah menunjukkan tentang kebatilan madhab orang khawarij. Ya, khawarij ini penyimpangan utamanya dalam masalah iman, sebetulnya berawal dari suatu penyimpangan dalam pemahaman masalah iman. Kemudian kelompok yang lawan dari khawarij adalah kelompok murji'ah. Orang khawarij adalah dengan sangat mudah mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar, sedangkan orang murji'ah sebaliknya, mereka menganggap pelaku dosa besar adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Nah, kemudian Ibnu Manda adalah seseorang ulama yang belajar, ya, kepada ulama-ulama yang ada di negeri sendiri, itu Asfahaniyin, ada dun kabir ulama Asfahani, begitu jumlah besarnya ulama yang dia belajar kepada mereka di Asfahan, di negeri Asfahan. Ya. Di mana kebiasaan para menuntut ilmu adalah lebih dahulu mengambil faedah dari ilmu-ilmu dari ulama yang ada di negeri mereka sebelum keluar mencari ilmu, sebelum melalang buana ke daerah lain untuk mencari ilmu, ya. Nah, Ibnu Manda demikian pula, beliau terlebih dahulu belajar kepada ulama-ulama yang ada di sekitar beliau. Setelah itu beliau melanjutkan baru mencari daerah-daerah lain untuk berkunjung ke daerah lain untuk belajar. Nah, di antaranya yang dia belajar di negeri Asfahan itu ayahnya sendiri, dan juga dari wa'amu abihi, dan paman dari ayahnya juga seorang ulama, dan Muhammad bin Qasim Al-Kufi Al-Qarrani, ini guru-gurunya, ya, wa Muhammad bin Umar Al-Hafaz, kemudian Abdullah bin Ibrahim Al-Mukri, Muhammad bin Hamzah Ibn Ammara, wa Abi Amrin Ibn Hakim, Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kirmani, wa Abi Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Nadar, wa Ibn Abi Hurairah, wa Ahmad bin Muhammad Al-Ibn Al-Lambani, wa khalqun siwahum bi Asfahan, dan ulama lain yang dia belajar kepada ulama-ulama Asfahan yang saat dia dalam usia masih muda. Baik. Kemudian setelah itu beliau pergi menuntut ilmu ke Naisabur, ya. Perjalanan pertama beliau menuntut ilmu adalah ke Naisabur, dan umurnya ketika itu adalah umur 19 tahun. Ini kita katakan umur 19 tahun, jadi kalau sekarang mungkin tamat SMA gitu ya. Dan kemudian mendapat meriwayatkan hadis di negeri Naisaburi itu, Naisabur, itu sekitar 500 ribu hadis. 500 ribu hadis. Ya. Kemudian waqad kana awalu irtihalihi ilaiha qabla 30 aw fiha. Itu sebelum tahun 330-an beliau sudah ke sana untuk ilmu, ya. Kemudian wabak dasalasumnya. Kemudian di sana beliau mengambil bertemu dengan para ulama-ulama, di antaranya adalah Abu Hamid bin Bilal dan Muhammad bin Hussein Al-Qattan dan Abu Ali Muhammad bin Ahmad Al-Midani, ya. Wa Hajib bin Ahmad wa Abu Abbas Al-Asam wa Abu Abdullah bin Akhram wa Abu Bakar bin Muhammad bin Ali bin Muhammad wa Muhammad bin Ali bin Umar wa Al-Husain bin Muhammad bin Mu'ad Quhiyar wa Abi Uthman Amri bin Abdullah Al-Basri wa tabaqatihim. Nah, ini ulama-ulama yang dia belajar kepada di ulama di Naisabur. Kemudian lagi ke Irak. Ya. Di mana Imam Zahabi menyebutkan dari Imam Hakim Naisaburi, awal khuruj Ibn Manda ila Iraq min indina sana 39. Jadi kata Imam Hakim Naisaburi, Imam Hakim yang memiliki kitab Al-Mustadrak, menceritakan bahwa Ibn Manda awal dia datang ke Baghdad, kata Imam Hakim adalah itu sekira tahun 339 Hijriah. Berarti dalam umur berapa beliau? Sekitar umur 30-an atau 29 tahun. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Syam, kemudian ke Mesir, ya. Ini tempat-tempat. Di Baghdad beliau mendengar belajar, di antara ulama yang beliau temui di Baghdad adalah Ismail bin Safar, wa Abi Ja'far al-Bakhturi, al-Razzaz, wa Tabaqatim. Dan di Damaskus beliau berjumpa dengan ulama namanya Ibrahim bin Muhammad bin Saleh bin Sinan al-Qantari, wa Ja'far bin Muhammad bin Hisham, wa Ali bin Yaqub bin Abi Aqab. Dan disebutkan nama-nama ulama di sini, wa Abu Abdullah bin Abi Marwan. Kemudian, ini sebut sekali, banyak sekali ulama-ulama yang dia jumpai waktu dia belajar di Damaskus. Ya. Wa Ahmad bin Qasim bin Ma'ruf, wa Abi Bakar Ahmad bin Abdullah bin Abi Dujana, wa Ishaq bin Ibrahim bin Hashim al-Azra'i, wa Harun bin Muhammad al-Musli. Kemudian di Mesir, beliau juga berjumpa dari Tahir bin Ahmad bin Amru al-Madayini, ya. Wal Hasan bin Yusuf al-Taraifi, kemudian Hamzah bin Muhammad al-Kinani al-Hafidh, wa Muhammad bin Hasan bin Ismail al-Madayini wa Aqranihim. Kemudian Imam Zahabi juga dalam Syiar al-Marad menyebutkan sebagian nama-nama kota yang dikunjungi oleh Imam Numanda, ya. Dan juga setiap kota, dan menyebutkan siapa ulama-ulama yang ditemui oleh Ibn Manda di setiap kota. Tetapi Imam Dawi tidak menyebutkan tahun masuknya dan sampai beliau di kota-kota yang beliau kunjungi tersebut. Dan beliau juga pernah belajar di Mekah, ya, sehingga mengambil ilmu dari Abu Sa'id bin Ibn al-Arabi dan Tabaqatihim. Kemudian di Madinah, beliau menjumpa dengan Ja'far Muhammad bin Musa al-Alawi. Di Baitul Maqdis, yang ini tempat-tempat yang beliau kunjungi dari Ahmad bin Zakaria al-Maqdisi dan Sarkhasi. Ya, Sarkhas, berjumpa dengan ini suatu daerah namanya Abdullah bin Muhammad bin Hambal. Abdullah bin Muhammad bin Hambal. Kemudian, ya, di Moro baru jumpa juga dengan ulama nama Muhammad bin Ahmad bin Mahbud Nadarim. Kemudian Trablis di Libya, ya. Di sana juga berjumpa dengan ulama Qaitama bin Sulaiman Al-Qurashi wa Imam bin Hasan bin Mansur Al-Imam. Nah, dan banyak lagi ulama-ulama yang dia berjumpa. Di Gaza, Qaisaria, di Beirut, ya. Kemudian Imam Zahabi setelah menyebut kota-kota yang dikunjungi oleh Imam Numanda dan nama-nama ulama yang ditemui oleh Imam Numanda di daerah tersebut, dan wasam min khalqin siwahum bimada'in katira, di mana Imam Numanda juga berjumpa dengan ulama-ulama lain di kota-kota lain, walam a'lam ahadan kana awsa' rihlatan minhu, kata Imam Zahabi, aku tidak melihat ada ulama yang semasa dia memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam mencari ilmu. Ya, wala aksara hadithan, dan juga tidak ada ulama lebih banyak riwayatnya dari dia. Ya, ma'al hifdhi wasiqah, dengan hafalan yang kuat dan juga siqah, ya, hafalan yang kuat. Fa balaghana anna iddat asyuyukhi 1700 syaikhin. Kata Imam Zahabi, gurunya Imam Ibn Manda ini yaitu 1000 700 orang. 1700 orang. Jadi ini menunjukkan bagaimana luasnya ilmu beliau dan banyak guru beliau. Ya. Ini istifadah yang luar biasa dengan ulama yang ada di masanya. Melalang buana kemana. Jadi tidak ada hambatan untuk kemana-mana. Beliau saat itu berkelana menuntut ilmu. Barangkali ini juga perlu dipikirkan oleh para pemimpin kaum muslimin, memudahkan bagi para penuntut ilmu, terutama dari mendapatkan visa untuk berjumpa dengan para ulama-ulama yang di bagian negara Islam ini, agar para penuntut ilmu yang mampu memiliki waktu dan juga dana, dia ya, dana tentu bisa dengan cara-cara yang sebagaimana ditempuh para ulama, setiap datang suatu negeri mencari kesibukan siang hari, kemudian sore hari dan malam hari belajar gitu. Nah, ini kehidupan dari mana? Ya, di mana beliau sangat luas ilmunya dan berjumpa dengan ulama begitu banyak jumlahnya, yaitu sekitar 1700 orang. Taib, kedudukan ilmunya Ibnu Mandah ini, makanatuhu al-ilmiyah wasana an-nas alaihi. Kedudukan ilmunya bagaimana? Ya, dan pujian ulama terhadap Ibnu Mandah ini. Ya, Ibnu Mandah wasi'ur rihlah, Ibnu Mandah tadi terjelaskan adalah seorang ulama yang banyak berkunjung ke berbagai daerah untuk mendapatkan ilmu, dan juga memiliki riwayat begitu banyak, dan juga penulis, ya, memiliki karangan juga banyak. Ma'asiqatul hafiz, dan juga seorang ulama yang terpercaya, dan juga kekuatan hafal dan itqan, dan juga kekuatan hafal itqannya. Itqan ini lebih hafal dan itqan lagi, hafalan yang betul-betul sangat mutqin, ya, bukan asal-asal hafalan. Karena itu kita mendapati para ulama-ulama memuji Imam Ibnu Mandah ini, ya, dan mengambil darinya sampai orang-orang yang ada perselisihan yang tidak kecocokan antara Imam Mandah dengan dia, ya, dari sisi perbedaan keyakinan, ya, jika disebut Imam Ibnu Mandah dari sisi mereka, walaupun dia seorang tokoh ahli bid'ah, maka mereka tidak punya pilihan kecuali untuk memuji Imam Ibnu Mandah. Nah, di antara ulama yang memujinya adalah yaitu Abu Ishaq Ibnu Hamzah, berkata tentang Ibnu Mandah, "Ma ra'aitu misla Abi Abdullah Ibnu Mandah." Aku belum pernah melihat orang ilmunya, ya, ketakwaan ibadahnya seperti Ibnu Mandah. Aku belum pernah melihat orang seperti Imam Ibnu Mandah. Berkata Abu Ali Al-Hafiz, ya, "Banu Mandah alamul hufat fi dunya qadiman wa haditan, ala tarau ila qarihati Abi Abdullah." Jadi kata ulama ini Abu Ali Al-Hafiz, keluarga Ibnu Mandah orang ulama-ulama semua, para penghafal-penghafal ulung semua di dunia ini. Sejak dulu dan sekarang. Coba lihat saja itu Imam Ibnu Mandah gitu. Itu yang kuat hafalannya. Kemudian berkata Syekh Harra, yaitu seorang ulama di daerah Harra, Abu Ismail Al-Ansari menyebutkan Abu Abdullah Ibnu Mandah sayyidu ahli zamani. Ya, Imam Ibnu Mandah itu adalah ulama terkemuka di zamannya, ya. Berkata Imam Zahabi, wakila inna Abu Nu'ain al-Hafidh, ya, zakaralahu Ibnu Mandah, faqala kana jabal minal jibal. Jadi Abu Nu'aim al-Hafidh ini, ketika disampaikan kepada dia tentang Imam Ibnu Mandah, orang bercerita Ibnu Mandah, maka Abu Nu'aim al-Hafidh memujinya, kana jabalan min jibal. Artinya adalah orang ulama yang tinggi ilmunya. Ilmunya, dia adalah gunung di antara gunung. Maksudnya pujian di sini adalah, dia adalah seorang ulama yang begitu banyak ilmunya. Fahadha yaqulu Abu Nu'aim ma'al wasya syadida allati bainahu wa bainahu. Dan ini diungkapkan Abu Nu'aim, padahal sebetulnya antara Abu Nu'aim dan Ibnu Mandah dia ada sedikit perbedaan, perselisihan sebetulnya, karena dalam suatu persoalan yaitu tentang qiraah, kalau enggak salah, ya, dalam masalah qiraatul bil Quran apa makhluk atau tidak. Dalam persoalan ini terjadi perselisihan antara Ibnu Mandah dengan Abu Nu'aim ini. Tetapi walaupun demikian, Abu Nu'aim tidak pernah mencela Ibnu Mandah, beliau malah mengakui bahwa Ibnu Mandah itu adalah seorang ulama besar. Jabalan minal jibal. Baik. Kemudian juga berkata Abu Abdullah Ibn Abi Zuhlin, "Sami'tu Abu Abdullah Ibnu Mandah yaqul, la yakhruju sahih illa man yunzilu fil isnad aw yakdzib." Jadi kata beliau, tidaklah orang mengeluarkan suatu riwayat yang sahih kecuali dia sanadnya lebih turun atau dalam isnad atau dia berbohong. Yakni anna masyayikh al-mutaakhirin la yabluuna fil itqan rutbat as-sihha fa yaqa'u fil kadhib al-hafiz. Jadi kata beliau maksudnya adalah para ulama-ulama masyayikh yang terakhir tidaklah sampai dalam kekuatan hafalannya, itu sampai pada tingkat kesahihan. Baik. Kemudian, Ja'far bin Muhammad al-Mustaghfiri berkata, "Maraitu ahadan ahfad min Abi Abdullah ibni Mandah." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih kuat hafalan dari Imam ibn Mandah gitu. "Sa'altuhu yawman kam takunu sama'ati syekh?" Ini kapan sehari itu dia mendengar ilmu riwayat. "Faqala takunu 5000." Kata beliau sekitar 5000. Ya. Yeah. Berkata Abu Tariq Al-Bathariqani, Abu Abdullah bin Mandah, Imam A'immah fil Hadis. Dia memuji Imam bin Mandah. Imam bin Mandah itu adalah ulama dari ulama hadis, ya. Laqahu Allah ridwanu. Wa kataba Imam Dahri Abu Ahmad Al-Assal ila Ibn Mandah. Secara ulama di masanya menulis kepada Ibn Mandah, namanya Ahmad bin Assal, menulis sesuatu kepada Ibn Mandah, yaitu ketika dia disebur fi hadin ashkala alaihi fa ajabu bi idahihi wa bayan illatihi. Lalu Imam Ibn Mandah ketika ditanya tentang illah sebuah hadis, ya, maka dijawab dengan sangat jelas dan menjelaskan berbagai cacat dan ilah-ilah hadis tersebut. Pernah ditanya Sa'ad bin Ali Al-Hafid di Mekah, ya, Andarul Qutni. Ini ketika seorang ditanya tentang Andarul Qutni dan Ibn Mandah. Andarul Qutni ditanya tentang dan juga Ibn Mandah, bagaimana pendapat orang ini Sa'ad bin Ali Al-Hafid. Ya, dan ditanya tentang berapa ulama, yaitu Darul Qutni, Ibn Mandah, Hakim dan Abdul Ghani. Faqala, "Amma Darul Qutni fa'alamuhu bil ilal." Darul Qutni adalah orang yang sangat pakar dalam ilal hadis. Ibn Mandah fa'aktsaruhum hadis, orang paling banyak membacakan hadis. Ma'al ma'rifat tetama, dan menguasai dengan kekuasaan yang sangat sempurna dalam membacakan hadis itu. Wa amal hakim fa'asanuhum tasnifan. Imam Hakim adalah orang yang sangat bagus dalam menyusun karangan. Wa amma Abdul Ghani fa'arafuhum bil ansab. Imam Abdul Ghani adalah orang yang paling paham dengan nasab-nasabnya para rawah hadis. Ini di antara apa namanya pujian dan sanjung ulama kepada Imam Ibn Mandah. Baik. Berkata Ibn Nasruddin, Ibn Nasruddin ini, itu Syamsuddin bin Abi Bakar bin Abdullah Muhammad Ad-Dimashqi, dia berkata tentang Abu Abdullah, ya, Imam Ibn Mandah itu adalah ahadu syuyukh Islam, salah satu ulama Islam. Ya, wahwa imam hafiz, dia seorang ulama yang hafiz, jabal minal jibal. Ini dikatakan gunung di antara gunung-gunung. Ini begitu pujian terhadap ketinggian ilmunya. Walamma raja'a min rihdalika kutubuhu 40 hamalan himlan ala jimal. Ya. Di mana ketika dia pulang kampung membawa yaitu sekira 40 beban dari dibawa oleh unta. Hatta qila in ahadan min hufaz lam yasma ma sami'a wa la ja'a ma jama'a. Sehingga sebagian ulama ada mengatakan bahwa keilmuan Ibn Mandah itu di antara ulama yang hufaz memuji dia, ya, lam yasma ma sami'a. Ya, seorang ulama besar ini mengatakan aku tidak banyak yang tidak aku dengar apa yang dia dengar, artinya lebih banyak dia meriwayatkan hadis sekan dia tidak sebanyak riwayat Imam Ibn Mandah. Sifat Ibn Mandah adalah seorang yang dayyinan, kemudian orang yang begitu ahli dalam agama, kekuatan hafal, banyak meriwayatkan hadis, ma'lutfi wa tawadu, orangnya sangat lembut dan juga mutawadhi, sehingga sifat tawadu, wal iffah, dan juga orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya, quwwatus siqa billah, sangat kuat berpegang dengan bertawakal kepada Allah. Nah, diriwayatkan oleh Yahya bin Mandah fi tariqi an abihi wa ammihi, jadi anaknya meriwayatkan dalam sebuah karangannya tarikhnya itu dari ayahnya dan pamannya, anna Abu Abdullah, bahwa Ibn Mandah ini, ma tasattu qattun wala syaribtu dawa'an qatt, jadi ma tasattu qattun wala syaribtu dawa'an qatt, enggak pernah minum obat, wa ma qabiltu min ahadin syai'an, aku tidak mau kalau diberi oleh seseorang, kama kana mujandiman li ahli ahwa al bidah, beliau ada orang yang sangat jauh, ya, sangat tegas dalam menyikapi para ahli ahwa dan ahli bidah. Kemudian qala tuftu asyirk tuftu syarqan asyarqa wal gharba marratain falam ataqarab ila mudzabdzabin walam asma min al mubtadi'in haditsan wahidan. Ibn Mandah pernah berkata, aku berkeliling ke timur dan ke barat dua kali kata beliau, aku tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang mencela-mencela, mudzabdzabin. Walau asal, aku tidak pernah mau menerima riwayat minal mubtadi'in dari orang-orang pelaku bid'ah. Walau satu hadis saja. Ya. Dan Imam Ibnu Mandani dalam minduatis sunnah wa hafadil asar, amir ma'urwani an-munkar. Dan ulama Ibnu Mandani adalah ulama yang sangat berpegang dengan sunnah, ya, sangat kuat hafalannya, dan orang juga orangnya juga tegas dalam menekan amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu tentang sekilas dengan Imam Manda ya. Akidah Imam Manda jelas sekali, Imam beliau memiliki akidah al-sunnah jamaah ya, dan berapa kitab beliau ini ada syawahid atas demikian. Kemudian dalam kitab-kitab beliau ini menyebutkan mauqif beliau tentang khawarij dalam kitabul iman pemanya, dan juga beliau membantah tentang paham syiah, kemudian juga paham jabriyah, paham qadariyah, beliau bantah ya, ya dalam kitab imam ini. Dalam kitabul iman beliau membantah juga paham al-qadariyah dan kita paham jabriyah dan juga paham al-murji'ah. Kemudian juga nah ini dalam kitabul iman ya. Kemudian juga beliau membantah tentang berbagai kekeliruan mazhab Asy'ariyah ya, yang mana mereka menetapkan sebagai sifat. Nah di sini beliau membahas tentang masalah bantahan kepada ulama Asy'ariyah. Baik, itu secara mauqif beliau secara umum daripada berbagai paham-paham yang muncul di zaman beliau. Kita tahu di zaman beliau kondisi politiknya begitu sangat tergoncang, kondisi sosial masyarakat sangat tergoncang karena kekuasaan saat itu secara politik terbagi-bagi dalam berbagai wilayah. Sedang khalifah Abbasiyah hanya sebagai lambang, sebagai rumus saja, tidak ada memiliki kebijakan utuh untuk mengendalikan kondisi kaum muslimin. Adapun mazhab fikihnya, sebagian ulama menyebutkan beliau ini adalah mazhab Hambali. Ya, bermazhab Hambali. Ya. Ada sebagian juga mengatakan beliau bermazhab Syafi'i, tetapi yang terdapat adalah Ibnu Manda disebutkan terjemahannya oleh Abu Ya'la dalam Tabaqat Hanabila. Mimma yadul annahu yara annahu Hambali mazhab. Berarti Abu Ya'la berdapat bahwa Imam Ibnu Manda ini bermazhab dengan mazhab Hambali. Kemudian kapan wafatnya Ibnu Manda? Setelah beliau pulang ya dari perjalanan menuntut ilmu yang begitu panjang, dia kembali ke Asfahan, ya, yaitu beliau memulai rihlah menuntut ilmu isu pada 330 Hijriah dalam umur sekitar 30 tahun. Suma ada dari umur 19 tahun yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau kembali lagi pada tahun 375. Dari tahun 330 sampai 300, jadi umur 19 tahun atau umur 20 tahun beliau pergi mulai keluar dari daerahnya untuk berjalan untuk ilmu ke negeri-negeri Islam ya, dalam usia karena lahir 310, dalam usia 330 beliau pergi di usia 20 tahun lah. Kemudian kembali ke negerinya pada tahun 375 Hijriah, berarti 65 tahun umurnya baru dia pulang kampung. Pemuda rihlatu 45 sana. Jadi lamanya beliau berkeliling negeri-negeri Islam, kota-kota Islam untuk menemui para ulama-ulama mencari ilmu, itu sekitar 45 tahun. 45 tahun, ya cukup panjang ya. Kemudian Hakim yang penulis kitab Al-Mustadrak menyebutkan iltaqai Nabi Bukhara sana 61. Katanya bahwa Imam Hakim An-Nisaburi berjumpa dengan Ibnu Manda pada tahun 361 di daerah Bukhara ya, tempat lainnya Imam Bukhari. Kemudian kata Imam Hakim summa ja'ana, kemudian setelah itu dia datang ke Nisabur kata Imam Hakim pada tahun 375 Hijriah ya, zahiban ila watani, itu dalam rangka kembali pulang ke kampungnya, jadi mampir di Nisabur kata Imam Hakim. Imam Dhahabi menyebutkan dalam Syiar Al-Umara baka Ibnu Manda fi rihlah, itu Ibnu Manda itu dalam usia masa lama dia berkeliling menuntut ilmu yaitu sekitar 30 ya, tahun lebih gitu. Kemudian wa aqama zaman min wara' an-nahar, dan pernah di wara' an-nahar satu tempat tinggal di sana waktu yang cukup lama. Wa kana rubama amila tijarah. Jadi kerja beliau untuk biaya hidupnya adalah dengan berdagang. Kemudian setelah itu kembali ke negeri beliau sendiri, Isfahan. Qasara fi ashrit sab'in, yaitu sekitar tahun 70-an. Fawuli dalahu arba'atu banin, dan dia memiliki 4 orang putra, itu namanya Abdurrahman, Abdul Ubaidullah, dan Abdurrahim, dan Abdul Wahab. Ya, semuanya nama anaknya Ta'bidulillah, itu Abdurrahman, Ubaidullah, Abdurrahim, dan Abdul Wahab. Berkata Yahya bin Manda, wa umu auladi Abi Abdullah ya Asma, jadi istri beliau namanya Asma binti Abi Sa'id bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani, dan beliau memiliki 2 putri, walaha bintan ya min Abi Mansur Al-Asfani. Jadi beliau sudah menikahi janda yang mana istrinya memiliki anak 2 putri itu dari suaminya yang sebelumnya. Imam Dhahabi menyebutkan, menukilkan dari perkataan Imam Hakim dalam kitab Tazkiyatul Hufaz, mengatakan Imam Numana memulai menuntut ilmu pada keluar dari rehlah yang melalang buana menuntut ilmu pada tahun 330 Hijriah atau sebelumnya. Kemudian dia kembali ke Isfahan pada tahun 375 Hijriah. Yang tadi kita sebutkan ada sekitar 45 tahun beliau berjalan dalam menuntut ilmu. Wafatnya beliau adalah, wafat Numana wafat pada hari Jumat, yaitu pada bulan Zulqa'dah tahun 395 Hijriah. Jadi berarti berumur 85 tahun beliau wafat. Ya. Itu meninggal pada hari, dikuburkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Dan yang mengimami sholatnya adalah anak sendiri Abul Qasim. Dan dikuburkan di perkuburan umum Daulaka Baz namanya itu. Wah, itu adalah perkuburan umum yang sangat masyhur. Nah, ini tentang sekilas kehidupan Imam Ibn Manda. Guru-gurunya tadi sudah disebutkan, banyak sekali guru-guru beliau. Ada Ibn Arabi, ada Asam Abul Abbas, Muhammad Ibn Yaqub, Al-Haytham. Ya, murid-murid beliau juga kita sebut sedikit tadi, seperti di antara beliau, murid beliau ada Tamam bin Muhammad Ar-Razi, Abu Abdullah Ghanjar, Abu Tayyib Ahmad bin Umar Tajir, dan beberapa ulama-ulama lainnya yang begitu banyak mengambil ilmu dari beliau. Ya, tidak sangsikan bahwa beliau sampai ya 1700 gurunya, tentu murid juga tidak akan lebih kurang dari itu ya. Baik. Kemudian di sini di antara dalil ya menyebutkan di sini ini ada apa namanya anak saudaranya memuji in mana kana amis saifan ala ahli bidah wa huwa akbar min ayyanabiha alaihi misli. Jadi dia menyebutkan bahwa pamannya adalah orang yang sangat tegas terhadap pelaku-pelaku ahli bid'ah dan sangat tegas dan membantah ahli bid'ah. Kemudian Ibnu Tumiyah menyebutkan wa kana Abul Qasim bin Manda min ashab wa kana yadhhab ila jahr bil masbalah fi shalah. Wa qala fi ibar kana dha samtin wa qarin lahu ashabu atba wa fihi sunan. Di murid-muridnya juga di antaranya anak-anak saudaranya ya kan, anaknya sendiri murid Ibnu Manda ini dan banyak lagi murid-murid beliau lain ya. Di antaranya ini Ibnu Abul Qasim bin Manda, Abu Abdurrahman ini anaknya sendiri juga menjadi seorang ulama, itu namanya Abul Qasim bin Manda. Dan Abul Qasim ini itu memilih mazhab Syafi'i yang zahir, jadi dari beliau itu menjahar dalam basmalahnya. Baik. Kemudian juga berapa ulama lain? Ini Tamam wa Imam Hafiz Muhaddis Syam, Abul Qasim bin Abdul Husain. Ini ulama yang di Syam di antara muridnya Imam Ibn Manda. Setelah murid-muridnya ya. Keahlian Ibn Manda ini juga disebutkan di sini. Tadi sudah kita jelaskan dalam ilmu hadis. Beliau memiliki juga kitab-kitab beliau tulis dalam ilmu hadis. Ya, kemudian juga tafsir. Ya, di antara tulisan beliau dalam ilmu hadis dalam Marifatus Sahabah, Fathul Bab fi Kuna wal Alqab, ini terjemah rawi, biografi para rawi hadis. Kemudian, nah, kalau dalam akidah karya-karya beliau, ya. Antara kitab sifat, kemudian kitab rad al-lafziyah. Rad al-lafziyah ini adalah orang mengatakan istilahnya lafzi bil Quran makhluk, ini dibelu bahas di situ. Kemudian kitab fi nafsi war ruh, ya, tiga kitab ini tidak ditemukan, yaitu kitab sifat, kitab al-abdiyah, dan kitab nafs wa ruh. Ada kitab yang ditemukan seperti kitab tauhid, ya, kitab tauhid yang sedang kita ini kitab tauhid, ini kitab tauhid yang tadi kita perlihatkan. Kemudian adalah kitab al-jahmiyah, ini kitab al-jahmiyah. Kemudian kitabul iman yang sedang kita pegang ini. Nah, ini kitab-kitab yang beliau tulis dalam akidah, ya. Ya. Itu di antara karya-karya beliau, ya, yang fenomenal, yang dapat mungkin generasi sekarang untuk mengambil faedah ilmu dari beliau melalui kitab-kitab beliau ini. Di antara yang dapat kita miliki ada tiga kitab beliau tentang akidah, yaitu kitab tauhid, wa ma'rifati asma'il azza wa jalla, ya, wa sifatihi ala ta'in fi ila in ittifaq wa tafarrud. Kemudian juga kitabul iman, ya, kitabul iman. Kemudian Ar-Radu al-Jahmiyah. Demikian pembahasan yang kita dapat ambil kesempatan ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT mendapatkan ilmu melalui kitab-kitab yang telah beliau wariskan, terutama berkenaan dengan, yang berkenaan dengan ilmu akidah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita persilakan pada akhir madu kita untuk memandu pertanyaan.
1: Nah, baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik, kepada ulama yang sudah memberikan penjelasan atau materi dari biografi para ulama. Salah satunya telah kita simak bersama, yaitu Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullahu taala. Ya, mudah-mudahan para pemirsa dan kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan di nomor layanan pesan singkat di 0819896543, atau mungkin Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan di layanan pesan singkat dari penanya, dia sebutkan nama dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, begitu banyak faedah yang bisa diambil dalam biografi para ulama, terutama ketika mereka dalam menuntut ilmu. Dan tentunya hal ini sangat menarik sekali jika hal tersebut bisa kita nikmati dalam bentuk video. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah membuat sebuah film dengan biografi para ulama tersebut, yang tentunya mungkin hal ini bisa lebih menarik lagi bagi banyak orang, Ustaz. Mohon penjelasan dan faedahnya.
0: Baik, membuat video dalam bentuk diterangkan tidak bermasalah. Adapun membuat video dalam bentuk diperankan mungkin suatu mulahadzat, ya. Karena menampilkan para ulama dan kita jauh, apalagi sebagian sahabat Nabi, kadang-kadang orang yang berperadaban menampilkannya tidak seperti ulama itu sendiri. Jadi itu suatu masuk bagian daripada berpura-pura dan juga termasuk dalam bagian dan bentuk berbohong. Tapi kalau ditampilkan dalam bentuk video, daerah mana saja yang dimaksud, Asfahan, daerah mana Damaskus, disebutkan jaraknya, berapa jarak antara daerah-daerah ini, ditampilkan dalam bentuk video dan dengan suara, itu barangkali tidak bermasalah. Tapi kalau dalam bentuk diperankan, nah ini tuh barangkali kurang pas, karena akan ada nilai-nilai kebohongan. Di antara pembahasan ulama ada yang diharamkan penampilan film-film seperti itu adalah adanya nilai kebohongan, berpura-pura di situ, ada nilai kebohongan di situ. Tidak boleh menyampaikan demikian. Itu di antara catatan di dalam memerankan ulama membuatkan film seperti itu. Ya, nah, tapi bisa umpamanya dalam bentuk disyarahkan. Jadi diberikan tempat di mana itu Baghdad, di mana itu kota Asfahan, di mana itu daerahnya Damaskus, Naisabur. Nah, itu diperankan, atau mungkin dijelaskan pula nama yang di masa klasik dan nama sekarang, apa nama tempat itu, mungkin bagus, ya, dibantu dalam bentuk syarah, ya, kemudian ditampilkan daerah-daerahnya tanpa diperankan, ya, berjalan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya masih kami ajukan dari layanan pesan singkat. Nah, ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana apakah sama kita bisa mengambil faedahnya dengan mengkoleksi buku-buku para ulama dalam bentuk terjemahan, Ustaz? Karena kita tidak bisa bahasa Arab, apakah kita bisa sama mengambil faedahnya dari buku terjemahan tersebut dengan yang berbahasa Arab, Ustaz. Mohon penjelasannya.
0: Sebetulnya mengambil faedah dari buku ulama dengan buku yang sudah diterjemahkan pasti ada faedahnya, terutama faedah-faedah bahasan ilmiah yang sangat mudah dipaham, yang mudah dipahami. Tapi sebetulnya takbir-takbir ulama menggunakan bahasa dalam bahasa Arab itu sangat teliti biasanya. Nah, sini yang tidak sampai pesannya itu. Jadi pesan yang disampaikan dalam istilah ilmiah yang dipakai oleh para ulama untuk menyebut takyif, takwil, segala macam itu perlu dijelaskan di apa catatan kaki sebetulnya. Jadi kalau dijelaskan akan menjadi syarah jadinya. Tapi kita katakan tidak menafikan ada faedah, tidak menafikan ada faedah dari terjemahan-terjemahan yang ada. Tetapi perlu dilihat terjemahannya diterjemah oleh siapa, ya. Karena menterjemahkan sebuah kedisiplinan ilmu berbeda antara istilah-istilah yang dipakai ulama-ulama akidah ketika menjelaskan sebuah pembahasan. Kemudian istilahnya sama, tapi pengertiannya bisa berbeda dipakai oleh disiplin ilmu lain. Disiplin ilmu tafsir, disiplin ilmu hadis, ya, disiplin ilmu akidah, dan seterusnya ilmu lainnya. Ya, itu akan berbeda-beda nanti maksud-maksudnya. Terutama seperti contoh kecil yang mudah dipahami, contohnya istilah sunnah. Ketika membaca kitab dalam istilah-istilah sunnah dalam kitab akidah, itu akan dominan masa lawan dari sunnah ini, bukan sunnah dalam pengertian ulama fikih, yang artinya tidak wajib, ya, yang atau lawannya tidak wajib atau tapi kalau sunnah dalam kitab akidah nanti akan lebih banyak konotasi dengan lawan daripada bid'ah. Nah, ini pemahaman begini perlu di nah, pesan seperti ini kadang-kadang melalui terjemahan tidak nyampai gitu, sebagian tentu butuh kepada penerjemah yang betul-betul ahli gitu maksudnya. Tapi ada faedah lain tadi kita katakan, pilihan-pilihan kalimat para ulama kita, ungkap para ulama salaf itu sangat teliti biasanya. Jadi itu lebih mendalami maknanya kalau kita baca dalam bahasa Arab, ya. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia ada faedahnya, tapi tidak semaksimal yang kita dapat dalam mengambil faedah dalam berbahasa Arab. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian kami ajukan dua pertanyaan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon. Silakan kami tunggu di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Sumatera Utara.
1: Ya, silakan.
2: Gini Ustaz, saya mau bertanya seputar bagaimana hukumnya kalau misalkan antara suami istri yang sudah berpisah, lalu selama ini kan suaminya nafkahnya tidak rutin lah gitu Ustaz. Jadi kata suaminya dia tidak ikhlas kalau misalkan nafkah yang dia berikan yang terakhir ini jika dipakai mantan istri. Gimana Ustaz, apakah sedangkan duit si istri dan duit nafkah yang terakhir dia kasih sudah bercampur Ustaz, apakah berdosa terpakai nafkah yang dikasih untuk anak itu, sementara yang mengasuhnya pun mendidik apa segala macam itu pure semua itu si Ustaz.
1: Nah, mohon maaf tadi Ibu menyimak materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz?
2: Tadi terlambat memang Ustaz, tadi agak baru tadi.
1: Baik. Nah, ya cukup pertanyaannya ya.
2: Oke, itu. Nah. Jazakallahu khairan barakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustaz?
0: Baik, pertanyaannya tentang seorang suami istri yang telah berpisah, kemudian suami memberikan belanja buat anak yang diasuh oleh istri. Begini, ada namanya kewajiban, ada namanya ihsan. Jadi kalau seorang suami berbuat baik kepada mantan istrinya, itu ada pahalanya yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW memotivasi kaum muslimin untuk peduli dengan janda, ya, maka Rasulullah SAW memotivasi untuk merhatikan para janda dengan membantu finansialnya. Jadi ini sebab-sebabil ihsan. Jadi apalagi dia adalah mengasuh anak dia sendiri. Kemudian kewajiban, maka juga di sebagian daerah kadang-kadang terlihat apa seorang suami berpisah dengan istri. Kadang-kadang yang menjadi tulang punggung untuk membiayai anak adalah istri. Ini sudah suatu kesalahan, perlu dipahami. Satu kesalahan. Yang bertanggung jawab membiayai anak adalah sang suami. Kemudian, dari pertanyaan tadi, bagaimana kalau suami ini dia hanya mau siap memberi biaya anaknya saja. Tidak siap memberi makan istri. Ya, mantan istrinya. Gitu ya. Tentu ya, tidak bermasalah hal itu. Nah, kalau sulit untuk dibedakan, kita kan tahu berapa uang yang dikasih oleh bapak dan orang tua dari anaknya, mantan suaminya tersebut, itu digunakan untuk keperluan anaknya, ya, yang dia usahakan jangan tidak boleh mengambil dari, kalau tidak dihalalkan oleh sang suaminya tadi. Maka berupaya maksimal dengan cara, ya, kita mendapatkan bantuan dari yang lain, kita makan dengan cara yang lain, tidak mengambil dari harta yang tidak dihalalkan oleh mantan suami tersebut, ya, karena mantan suami tersebut hanya berkewajiban membiayai sang anaknya. Baik. Dan sementara sang ibu juga sebetulnya berkewajiban membiayai anaknya dari sisi pengasuhan gitu. Jadi saling bekerja sama. Tapi kalau demikian saklaknya mantan suaminya tadi, dia wajib tidak boleh mengambil karena memang tidak diizinkan, ya. Karena juga ada kadang-kadang kezaliman, kadzaliman. Nah, itu sebetulnya ada kezaliman dari mantan istri, dan ini juga kenyataan. Ada seorang suami yang selalu memberikan biaya kepada anaknya. Kemudian, ini kenyataan ya, dan saya temukan kasusnya sendiri. Kemudian istrinya ini sudah menikah dengan laki-laki lain, dan kemudian dikirim ke rekening istrinya. Nyatanya anaknya tidak dimaksimalkan, biaya itu tidak maksimal kepada anak, bahkan kadang-kadang anaknya ditelantarkan. Malah dana ini dipakai oleh sang istri bersama suaminya karena suami tidak bekerja. Ini suatu kesalahan juga. Jadi sebetulnya persoalan di masyarakat kita, terjadi persoalan kadang-kadang tumpang tindih yang begitu banyak yang perlu kita ketahui semua. Jadi kadang-kadang timbulnya suatu sawasangka dari seorang mantan suami karena mereka melihat kenyataan uang yang dikirim, anaknya tidak mendapat sesuai dengan uang biaya yang diberikan. Nah itu. Dan sang istri memanfaatkan juga kadang-kadang harta tersebut untuk hidupnya dengan suaminya. Ini juga salah. Jadi sebetulnya dalam agama kita, saling memberikan kejujuran, saling bekerja sama, terutama bagi keluarga yang memang ditakdirkan Allah untuk berpisah. Tapi perlu juga sang suami bertanggung jawab kepada anak-anak. Dan bahkan dia kalau mampu berihsan kepada istrinya, itu lebih afdol. Berihsan kepada istrinya, dan dia mendapat pahala dengan itu. Apalagi sang istri juga mungkin butuh waktu untuk mengasuh anak-anak tersebut. Nah, ini ada motivasi dalam agama kita untuk membantu mantan daripada istri kita. Kemudian bagi sang istri pun, ya, kita juga berhati-hati, lebih menjaga diri juga, ya, tidak menjadikan hak anak itu terlantar juga oleh kebutuhan-kebutuhan kita, malah kadang-kadang dipergunakan bukan di keluarga, hal-hal yang bukan di keperluan anak tersebut. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Intinya di sini adalah masing-masing menjaga kewajibannya dan tidak menuntut hak masing-masing. Insyaallah hal-hal seperti itu akan mudah dihadapi dalam kehidupan. Bagi seorang istri, ya, akan diberikan jalan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk rezekinya insyaallah jika dia amanah dalam mengelola harta yang diberikan oleh mantan suami untuk sang anaknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di line pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah kami mengambil faedah dari biografi para ulama yang di mana ulama tersebut terdapat banyak penyimpangannya, entah itu dalam masalah akidah ataupun manhaj, tapi tetap ada kebaikannya beberapa di atas sunahnya dari sisi fikihnya, dan kita mengetahuinya hal tersebut dari bantahan para ulama setelahnya. Ustaz, mohon penjelasannya.
0: Baik, begini. Di dalam melakukan sebuah persoalan, kita menjauhi hal-hal perkara-perkara yang akan menimbulkan keraguan kita. Kalau kita mengajarkan biografi seorang ulama yang dia punya catatan penyimpangan dalam akidah, ya, contoh umpamanya seperti tokoh Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu kalau dibaca terjemahan dia, dia orang seorang yang sangat zuhud, zahid, dan juga ahli ibadah. Ahli ibadah dia. Jadi itu yang membuat orang terfitnah dengan dia tadi. Membuat orang terfitnah. Jadi memang setiap tokoh ahli bid'ah itu, pasti dia punya suatu kelebihan yang membuat orang tertarik pada dia. Itu pasti. Ya. Karena hafalannya yang begitu kuat. Karena begitu banyak dia hafal ayat dan hadis, tapi dia tidak memahami sesuai dengan pemaham salaf. Atau bermacam-macam. Atau retorikanya, ya, dalam menyampaikan sebuah materi. Pasti ada kelebihan-kelebihan. Saya katakan, al-bida'ah itu Di antara mereka, bahkan khawarij saja digambarkan Rasulullah SAW. Khawarij saja digambarkan Rasulullah SAW kepada persahabat Nabi SAW. Takiruna sholatakum ma'asolatihim. Wasiyamakum ma'asolatihim. Ma'akiratim. Bagaimana sahabat akan meremehkan ibadah mereka, sholat mereka, baca Quran mereka, kalau dibanding bagaimana begitu antusiasnya, semangatnya orang khawarij dalam beribadah. Begitu. Tapi itu bukan satu standar yang mendasar. Standar yang mendasar itu masalah akidah. Karena nanti dari kekaguman dari sebuah akhlak akan berefek kepada kekaguman pada akidahnya. Nah, sementara kita tidak punya filter untuk menyaring hal itu, kesalahan itu. Nah, ini efeknya di situ. Maka oleh sebab itu, kita lebih tepat bagi utamanya bagi orang-orang yang mulai belajar atau masih dalam taraf belajar, ya. Ada baiknya cari ulama-ulama yang memang akidahnya selamat, manhaj dalam memahami. Karena alul bidah itu pasti ada gulunya, berlebihannya dalam satu sisi. Yang membuat orang kagum, pasti itu ada. Ya, supaya itu supaya dari situ orang banyak terfitnah oleh dia. Maka itu perlu kita waspadai. Jangankan dalam usul agama, usul dunia saja sekarang ini ada cabe yang tidak ada cabe yang enggak ada yang busuk, enggak ada apa. Di sini ada cabe yang ada busuknya, tapi juga ada yang bagusnya. Kita ambil mereka bacaan Quran mereka, kalau dibanding bagaimana begitu antusiasnya, semangatnya orang khawarij dalam beribadah, begitu. Tapi itu bukan satu standar yang mendasar. Standar yang mendasar itu masalah akidah. Karena nanti dari kekaguman dari sebuah akhlak akan berefek kepada kekaguman pada akidahnya. Nah, sementara kita tidak punya filter untuk menyaring hal itu, kesalahan itu. Nah, ini efeknya di situ. Maka oleh sebab itu, kita lebih tepat bagi utamanya bagi orang-orang yang mulai belajar atau masih dalam taraf belajar, ya. Ada baiknya cari ulama-ulama yang memang akidahnya selamat, manhaj dalam memahami. Karena alul bidah itu pasti ada gulunya, berlebihannya dalam satu sisi. Yang membuat orang kagum, pasti itu ada. Ya, supaya itu supaya dari situ orang banyak terfitnah oleh dia. Maka itu perlu kita waspadai. Jangankan dalam usul agama, usul dunia saja sekarang ini ada cabe yang tidak ada cabe yang enggak ada yang busuk, enggak ada apa. Di sini ada cabe yang ada busuknya, tapi juga ada yang bagusnya. Kita ambil yang mana? Ya dalam hal dunia saja pasti orang pasti mencari yang bersih, yang utama, yang

0: Ini cari ulama-ulama yang memang akidahnya selamat, manhaj dalam memahami. Karena alul bid'ah itu pasti ada gulunya, berlebihannya dalam satu sisi. Yang membuat orang kagum, pasti itu ada. Ya, supaya itu dari situ orang banyak terfitnah oleh dia. Maka itu perlu kita waspadai. Jangankan dalam usul agama, usul dunia saja sekarang ini ada cabe yang tidak ada cabe yang enggak ada yang busuk, enggak ada apa. Di sini ada cabe yang ada busuknya, tapi juga ada yang bagusnya. Kita ambil yang mana? Ya dalam hal dunia saja pasti orang pasti mencari yang bersih, yang utama, yang terjamin, yang asli, pasti kayak gitu kan. Dalam urusan dunia saja. Kok malah dalam usul agama kita enggak apa-apa, ini juga ada baiknya. Ya, semua apa yang ada di dunia kalau ditinjau sisi baik bisa dikatakan baik. Ya. Tetapi kebaikan itu dari sisi mananya? Dan kebaikan yang dihendaki oleh Allah bagaimana? Gitu. Pemanya seorang perampok merampok, lalu hasil rampoknya dibagikan ke anak yatim dan janda-janda orang miskin. Orang miskin dan orang janda akan melihat dia sebagai orang baik. Tapi ya, dari sisi agama dia ini enggak boleh seperti itu, tindakannya salah. Kan gitu. Kalau begini, dia satu sisi perampok, satu lain dia juga dua dermawan, tapi dari hasil rampoknya gimana gitu. Ya. Itu enggak ketemu seperti itu. Jadi mencampur antara hak dengan batil itu sangat hal yang di awal mulai ragunya kita. Itu adalah start terjadinya kesalahan nanti. Ketika adanya talbis bainal haq wal batil. Kata sudah kita sudah ragu, sudah melihat. Maka cari jalan yang pasti-pasti. Jalan yang pasti. Seseorang yang aman, yang kita contoh. Masih banyak dari sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para ulama-ulama hadis, dari ulama tafsir. Begitu banyak sekali ulama. Biografi-biografi mereka yang Masya Allah dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab.
1: Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya di dalam pesan singkat. Dan kami mohon maaf Ustaz, waktu yang sudah ada sudah tidak mencukupi untuk kita melanjutkannya. Mungkin ada kesimpulan untuk para pemirsa dan pendengar sekalian. Nah, silakan.
0: Baik, terima kasih para ikhwan akhwat telah mengikuti kajian kita pada pagi ini, pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu dan ilmu kita dan memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, memberikan manfaat kepada ilmu yang telah kita dapatkan. Terima kasih juga para teman-teman yang baik di studio Cilensi maupun studio Mini Studio Munsyafi'i. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dalam kesehatan dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format rekaman sebagai ganti yang sedianya disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Muzri Samjan Putra MA. Faedah-faedah cara Islam qadar Allah beliau berhalangan, oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami kumpulkan dari beberapa kajian dari faedah secara Islam mengenai biografi Imam Ibnu Manda. Semoga bisa menghadirkan kembali ingatan kita akan faedah dan pelajaran yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu, khususnya dalam kita menteladani dan bersemangat untuk menuntut ilmu dari para ulama kita, khususnya Imam Ibnu Manda, dalam memperjuangkan Islam, kemurnian Islam, dan membela sunnah. Semoga Allah SWT berikan kemudahan untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kembali jeda dan tilawah Al-Quran Karim dari pembacaan surat Ibrahim. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."
1: Wa'id

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

0: Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allah.
1: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. إخوة الإسلام Azan ya Allahu ayyakum, pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga waktu demi waktu kita lewati dengan menyimak hal-hal yang bisa menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka kita membekali diri dengan ilmu sebelum kita beramal dan menyampaikan ilmu tersebut. Khususnya kita hadirkan kajian kembali bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala pada kesempatan kali ini, Kitab Jannatul Wanar, mengenai pendekatan antara surga dan neraka. Kita merojah kembali dalam durasi 58 menit ke depan. Akhirnya kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar tulisan Syekh Fadlati Syekh Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwah azallahu wa iyyakum, ini merupakan fasal yang terakhir dalam kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Setelah Syekh menjelaskan bagaimana surga, bagaimana neraka, dan juga bagaimana surga, nikmat-nikmatnya, penghuni-penghuninya, fasilitasnya, dan seterusnya. Dan pembahasan yang terakhir dalam buku ini, dalam kitab Al-Jannatu Wan-Nar, yaitu Al-Fasl Sabi', pada fasal yang ke-7, yaitu Al-Mahajjatu Bainal Jannati Wan-Nar, yaitu perdebatan antara surga dan neraka. Ikhwah azallahu wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui bahwasanya surga dan neraka itu merupakan nama sebuah tempat. Yang kita ketahui bahwasanya tempat itu tidak bisa berbicara. Tempat tidak bisa berbicara. Ikhwah, kalaupun di dalam ayat ada disebutkan seperti seolah suatu tempat itu bisa diajak bicara, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, was'alil qaryatil lati kunna was'alil qaryatil lati was'alil qaryatil lati kunna fiha, dan tanyalah kampung yang tadinya kita di sana. Dalam ayat ini kampung itu akan ditanya, seolah kampung itu bisa menjawab suatu kampung bisa menjawab jika kita bertanya. Namun tentunya yang dimaksud di sini adalah ya penduduk kampung, bukan kampung yang ditanya. Kalau penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, pastilah insya Allah, pastilah bisa berbicara. Manusia yang pada umumnya bisa berbicara. Tapi negerinya atau kampungnya, tempatnya, tentunya ini tidak bisa berbicara. Ikhwah, ketika kita mendengar bahwasanya surga dan neraka, terjadi perdebatan antara surga dan neraka, ini kita dapat pahami bahwasanya berarti surga dan neraka itu bisa bicara. Padahal ini merupakan surga dan neraka merupakan satu tempat. Ikhwah, tidak ada yang mustahil dalam masalah ini. Tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kepada kita baik dari Quran maupun dari kitabnya, dari sunnahnya, dari sunnah Rasulullah SAW tentang hal-hal yang terjadi yang terjadi yang tak mungkin terjadi ketika berada di dunia. Seperti ikhwah azallahu iyakum berbicaranya ya seperti berbicaranya tangan, berbicaranya kaki, berbicaranya kulit, ya, berbicaranya kulit. Ikhwah azallahu iyyakum, tentu semasa di dunia tidak ada tangan, kaki, dan kulit yang bisa bicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, yaitu di hari akhirat nanti, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Hari ini kami akan membungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan memberikan saksi, dimakan yaksibun, dikarenakan apa yang mereka lakukan. Ternyata di hari akhirat, tangan, kaki, kulit juga, ya, juga berbicara. Wa qalu lijuludihim, lima syahidtum alaina. Mereka penduduk neraka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian beraksi terhadap kami? Qalu, ini kulit berkata, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membuat segala sesuatu bisa berbicara. Ternyata kulit bisa berbicara. Di dunia tidak ada kulit yang bisa berbicara. Dan banyak hal ikhwah yang sudah kita bicarakan, sesuatu yang tak terjadi di dunia terjadi di akhirat. Kita berikan contoh lain seperti pahala dan dosa. Pahala dan dosa ini merupakan satu hal yang abstrak. Kalau istilah bahasa Indonesianya, yaitu kata benda yang abstrak. Kata benda ada dua, yang abstrak dan yang konkret. Adapun yang konkret yang bisa dicapai oleh panca indera kita. Apakah bisa dilihat, didengar, atau dirasa, dan seterusnya. Tapi yang konkret. Yang abstrak, sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh panca indera, tapi kita memahaminya. Dan dia dikatakan kata benda seperti kemiskinan, kekayaan. Demikian ikhwah. Ya. Termasuk juga pahala, dosa. Ini adalah kata benda yang abstrak. Dan kata benda yang abstrak tidak bisa ditimbang. Ya, tidak bisa ditimbang. Batu bisa ditimbang. Angin pun bisa ditimbang, ikhwah. Ya, ada beratnya. Oksigen ada beratnya. Namun ikhwah rahimallahu iyyakum, sesuatu yang enggak bisa ditimbang, yang nggak mungkin bisa ditimbang di dunia, bisa nanti ditimbang di hari akhirat seperti yang sudah kita bahas dalam pembahasan mizan, yaitu neraca ataupun timbangan amalan. Di sana seorang wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baik, maka sekecil apapun akan dia lihat. Demikian juga kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, sekecil apapun dia akan lihat. Dan kemudian wanadul mawazin bil qis, dan kami letakkan timbangan, dan ini semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, yang ditimbang itu ada tiga. Pertama, buku catatan amalan. Yang kedua, yaitu orangnya. Yang ketiga, yaitu dosa dan pahala ataupun kebaikan yang pernah dilakukan. Ikhwah azzaullah wa iyyakum. Itu semua perkara-perkara yang tak terjadi di dunia dan akan terjadi, bisa dipastikan akan terjadi di akhirat kelak. Termasuk juga ikhwah azzaullah wa iyyakum surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga dan neraka ya bisa berbicara. Surga dan neraka bisa berbicara. Di mana surga dan neraka ini terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Ikhwah, yang namanya berdebat tentunya dengan pembicaraan. Hanya saja jangan kita kiaskan bicaranya surga dan neraka seperti kita bicara. Kalau kita berbicara tentunya ada alat untuk berbicara, seperti ada mulut, ada lisan, ada bibir, ya, dan itulah alat berbicara kita. Dan apakah surga nanti ketika kita katakan, ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya terjadi perdebatan antara surga dan neraka, berarti mereka nanti punya telinga? Allahu a'lam. Ya, kita nggak katakan pasti punya, karena itu alat bicara. Dan juga kita nggak bisa katakan tidak punya, karena memang tidak ada dasarnya. Sebagaimana konsep dasar kita yang sering kita ulang-ulang, bahwasanya kita hanya berbicara sebatas apa yang ada dasarnya. Adapun konsekuensi-konsekuensi dari itu semua, itu sering konsekuensi itu konsekuensi di dunia. Seperti ini, kita mendengar. Seorang yang mendengar, konsekuensinya apa ikhwah? Konsekuensinya dia ada alat untuk pendengar. Alat untuk mendengar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ada yang hewan, dia mendengar, ada alat untuk mendengarnya. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita berbicara, ada alat untuk berbicaranya. Kita melihat, ada alat untuk melihatnya. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari di dunia. Ya. Di dunia, di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan dunia. Demikian ikhwah, banyak hal yang terjadi di hari akhirat yang tidak terjadi, yang kita anggap bukan mustahil sih, sebagaimana yang sering kita katakan, enggak masuk akal kita, sulit diterima oleh nalar kita. Tetapi ingat ikhwah, bukan berarti sesuatu yang enggak bisa kita nalar berarti dia mustahil. Dia enggak mustahil terjadi. Ya, apa yang terjadi? Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang hari akhirat, dari mulai menjelang kematian sampai surga dan neraka, itu perkara-perkara walaupun banyak hal yang enggak masuk akal kita, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Gak masuk akal bukan berarti perkara tersebut mustahil. Dan itu sudah sering kita bahas. Dan banyak hal yang terjadi ikhwah. Kalau kita kiaskan dengan dunia, itu mustahil terjadi. Ya. Untuk dunianya mustahil terjadi. Tapi untuk akhirat bukan berarti mustahil. Makanya sering kita katakan, gak masuk nalar kita, tapi bukan mustahil. Kalau mustahil ini kan ikhwah, mustahil gak akan pernah terjadi. Itu artinya mustahil. Ikhwah. Tapi kalau dikatakan mustahil semasa alam dunia, okelah, karena kan kita sedang berada di alam dunia. Kita bisa menyaksikan sendiri dan kita bisa mengkiaskan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah menjelang kematian, alam barzah, kemudian dibangkitkan, padang mahsyar, timbangan, hisab, sirat, kemudian surga, neraka, dan semua nikmat-nikmatnya serta semua penghuni-penghuninya, kita tidak bisa kiaskan dengan dunia, dengan ikhwah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sesuatu yang itu di luar nalar kita, maka kita hanya sampai di situ bisa membicarakannya. Seperti ini ikhwah, ya. Seperti ini, surga dan neraka berdebat. Ya sudah sampai di situ saja, berarti adanya perdebatan antara surga dan neraka. Perdebatan itu tentu konsekuensinya bicara. Hanya apakah harus pakai mulut? Allahu a'lam bishawab. Atau enggak pakai mulut? Allahu a'lam juga. Karena enggak disebutkan pakai atau tidak pakai. Karena bisa saja boleh jadi perdebatan itu berbicara keluar suara tanpa ada mulut. Demikian ikhwah. Atau pakai mulut. Intinya ikhwah, azallahu iyyakum, perkara tersebut tidak boleh terlalu kita kembangkan dan kiaskan sesuai dengan apa yang ada di dunia. Ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Kita sudah bahas tentang neraka, di mana neraka itu kan akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan penduduk neraka. Nerakanya sendiri, ya. Nerakanya sendiri. Di sini juga akan terjadi pembicaraan antara surga dan neraka. Kalau neraka sudah kita bahas ya, dia pernah berbicara, dia berbicara, dia geram, dia juga melihat, demikian ikhwah. Ya. Sekali lagi, melihat, berbicara, jika memang ada dasarnya, bahwasanya dia berbicara dengan mulutnya, sudah kita katakan iya. Tapi kalau enggak disebutkan dia berbicara dengan mulutnya, ada alat mulut, maka kita enggak katakan seperti itu. Kemudian kalaupun kita katakan dia berbicara dengan kalau seandainya ada hadis yang menyebutkan atau ayat menyebutkan neraka itu berbicara dengan mulut, misal, maka itu pun hanya sampai di situ. Kita enggak bisa kiaskan seperti mulut kita. Karena mulut manusia, mulut hewan berbeda-beda. Demikian ikhwah ya. Allahu a'lam bissawab. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Akhbarana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam annal jannata wan nar tahajjata 'inda rabbihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti di hari akhirat surga dan neraka itu berdebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahajjatin jannatu wan nar, bahwasanya surga dan neraka itu saling berdebat. Faqalatin naru, neraka berkata, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, aku diperuntukkan khusus untuk orang-orang sombong dan orang-orang yang angkuh. Ya. Seolah di sini ikhwah, si neraka mengatakan, ini yang masuk ke aku itu hanya orang-orang sombong. Orang-orang sombong semua, orang angkuh semua. Gitu ikhwah. Kemudian, waqalatil jannah. Jannah berkata, surga berkata, famali la yudkhiluni illa du'afa unnas wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalamku hanya orang-orang lemah dan orang-orang yang rendahan, atau kita bisa katakan hanya orang-orang jelata. Wa zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaitu dengan kalimat wa ghirratuhum, dan orang-orang miskin saja. Ikhwah. Ya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, neraka mengatakan yang masuk ke dalamku itu orang-orang angkuh dan sombong-sombong semua. Demikian ikhwah. Yang angkuh-angkuh dan sombong-sombong. Biasanya kan yang sombong-sombong ini ikhwah, yang angkuh-angkuh ini kan ada modalnya. Ya, ada modalnya. Artinya mungkin dia seorang pejabat, dia bisa angkuh dengan jabatannya. Mungkin seorang yang kaya raya, dia bisa angkuh dengan kaya rayanya. Atau dia seorang yang alim, seorang yang ilmuwan, dia bisa angkuh dengan ilmunya. Umumnya ini adalah orang-orang yang dikenal kalangan sosialita yang cukup tinggi. Kalau orang angkuh, walaupun tidak sedikit juga, bukan berarti orang-orang miskin gak ada yang angkuh dan sombong. Ada. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun dzalika yumullahu yaumal qiyamati wal zakkihim walahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Pertama yaitu Syekhuz Zani. Orang tua yang berzina. Sudah tua masih suka zina. Dia pakai kekuatan apa itu? Menunjukkan sangat buruknya tabiat dia ini. Dan buruknya perangai dia. Sudah tua masih suka berzina. Yang kedua, a'il mustakbir. Orang miskin yang sombong. Wah, kalau orang kaya sombong, dia punya modal. Orang pun bisa memaklumi. Iyalah sombong, dia orang kaya. Kalau pejabat yang sombong, orang bisa memaklumi. Bukan berarti memaklumi di sini, ini satu akhlak yang bagus, enggak. Orang bisa maklum, iyalah dia bisa sombong, dia pejabat tinggi. Orang yang alim, yang sombong, yang ilmuwan, yang tinggi, profesor, doktor mungkin, iyalah dia sombong, dia titelnya tinggi, sekolahnya tinggi. Tapi kalau orang yang miskin sombong, orang bodoh sombong, ya, rakyat jelata, sengsara hidupnya sombong, itu pakai modal apa? Demikian ikhwah. Ada yang seperti, tapi memang enggak banyak. Umumnya al-mutakabbirin wal-mutajabbirin ini adalah orang-orang yang memang punya kehidupan yang cukup baik semasa di dunia. Baik di sini dari sisi penilaian dunia ya ikhwah ya. Yang punya harta atau yang punya jabatan atau yang punya ilmu. Kemudian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Adapun surga kebalikannya. Surga mengatakan, ya Allah, yang masuk ke surga ini orang-orang lemah semua. Yang masuk surga orang-orang fakir, orang miskin, orang lemah, rakyat jelata. Demikian ikhwah, rahimunallah wa iyyakum. Kemudian faqala Allah azza wa jalla. Lantas Allah azza wa jalla faqala Allah azza wa jalla lil jannah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga. Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Allah mengatakan, surga engkau kuciptakan sebagai rahmatku, di mana denganmu aku merahmati siapa saja hambaku yang kuinginkan. Jadi kalau ada manusia Allah masukkan ke surga, berarti Allah sedang memberikan rahmat kepada manusia tersebut. Ikhwah, mungkin Bapak Misa masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya la yadkhulu jannati bi amalihi. Seorang itu tidak masuk surga dikarenakan amalannya. Tapi dikarenakan apa ikhwah? Walakin bi rahmatillah, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada yang bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, Anda juga?" "Wala ana, aku juga." Artinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada bahas beberapa kali bahwasanya kalau surga itu sebagai imbalan atas amalan manusia, maka terlalu jauh. Enggak layak. Manusia kalau dia menjadi orang yang taat, yang paling takwa di bumi, kemudian dinilailah semua ketakwaannya itu, maka nilai takwanya itu tidak cukup untuk meraih surga. Seperti yang kita singgung, pernah kita singgung bahwasanya, seperti seorang yang kerjaannya cleaning service, bersihkan WC, bersihkan toilet, atau nyapu-nyapu sebuah kantor, kemudian diberi dia gaji 10 miliar. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin gaji seperti itu. Tetapi kalau perusahaan memberi dia 10 miliar, mungkin. Karena kasihan. Sudahlah, perusahaan mengatakan, kita tahun ini banyak untung. Udah, kami kasih 10 miliar. Misalnya, ownernya mengatakan. Itu mungkin. Tapi sebagai gaji, nggak mungkin. Terlalu jauh imbalannya. Demikian juga ikhwah. Manusia, kalau dia beramal, kemudian sebagai imbalan amalan surga, terlalu jauh. Tapi kalau Allah kasihan, kemudian Allah beri surga itu, nah itu suatu hal yang sangat mungkin. Jadi ikhwah, kita ketika beramal, fungsinya apa ikhwah? Kita ingin agar Allah kasihan dengan kita. Kita beramal, menangis, mohon kepada Allah, minta surganya Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tulus, giat untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Harapannya apa, ikhwah? Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan kita dan dimasukkan ke surga. Itu dia. Tapi kalau imbalan enggak? Enggak. Terlalu jauh. Demikian ikhwah, ya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, anti al-jannah, ya. Engkau wahai surgaku, anti, ya, rahmati, kamu itu rahmatku. Arhamu bihi, arhamu bika man asya'u min ibadi. Aku merahmati denganmu, aku merahmati hambaku yang aku inginkan. Kemudian, waqala linnar, Allah berkata kepada neraka, innama anti azabi, sesungguhnya engkau adalah hukumanku, siksaanku. Wa'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku denganmu, denganmulah aku menghukum, menyiksa hamba-hambaku yang aku inginkan. Jadi neraka merupakan persiapan yang Allah siapkan untuk menghukum, mengazab hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Dan masing-masing atau surga dan neraka ini pasti akan penuh, ya. Baik surga dan neraka itu akan dipenuhi oleh hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amman naru, adapun neraka, fala tamtali'u hatta yada'a rijlahu. Adapun neraka tidak akan pernah, tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hatta yada'a Allahu tabaraka ta'ala rijlah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Kenapa ikhwah ada disambung riwayat ini? Supaya enggak ambigu, ya. Adapun neraka maka tidak akan penuh sampai, di sini kan domirnya enggak disebutkan, sampai dia meletakkan kakinya. Kaki siapa ini? Maka dalam riwayat yang menjelaskan, hatta yada'allahu rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Ya. Fataqulu qat qat qat, sehingga neraka mengatakan, cukup ya Allah, cukup, cukup. Artinya ikhwah, ketika kita mendengar, membaca hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka hingga neraka itu menjadi penuh, dia menjadi sempit dan penuh, maka sekali-sekali jangan bayangkan kaki Allah Subhanahu wa taala seperti kaki makhluknya. Ya, jangan bayangkan. Karena hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sekali-sekali kita mencamakan kakinya Allah dengan kakinya makhluk. Jangan bayangkan, jangan terbayang Anda kaki manusia, jangan terbayang Anda kaki unta, jangan terbayang Anda kaki gajah, atau jangan terbayang Anda dengan kaki apapun yang pernah Anda lihat. Karena kakinya Allah itu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? As-su'alu anha bid'ah, menanya bagaimana itu bid'ah. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kakinya. Ya, kita lanjutkan dulu ya hadisnya. Fahunalika tamtali'u. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka, maka penuhlah neraka tersebut. Fayuzwa ba'dhuha ila ba'dhin. Dan surga neraka itu pun menyempit, ya. Karena dia lapang, sementara sudah semua penduduk neraka sudah dimasukkan ke neraka, sementara masih lapang, maka dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah letakkan kakinya ke dalam neraka, dan neraka yuzwa. Yuzwa itu artinya menggulung tapi menyempit, gitu ikhwah. Ya, ibaratnya kalau kita punya, kalau orang dahulu kan ikhwah, pengumuman gitu kan, ada kertas kiriman itu kan di kertas yang digulung gitu. Jadi dua kan, ada dua roll. Kemudian ketika dibuka tuh rollnya, set. Ketika dia digulung lagi supaya sempit, begitulah yuzwa. Ya, yuzwa. Intinya adalah neraka itu pun menjadi menyempit. Ikhwah, neraka menjadi menyempit. Wala yadhlimullahu min khalqi ahadan. Allah tak akan menzalimi makhluknya, tak akan menzalimi seorang pun dari makhluknya. Wa ammal jannatu fa innallaha yunsha'u laha khalqan. Adapun surga, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan makhluk-makhluk yang lain di dalamnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali dari permasalahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya dalam surga. Ini hadisnya akhrajahu Bukhari dan Muslim. Akhrajahu Bukhari wal Muslim. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dan hadisnya ikhwah sudah sepakat para ulama bahwasanya hadis ini hadis sahih, tidak diragukan lagi karena muttafaqun alaih. Jadi tidak ada celah bagi kita kecuali hanya beriman dengan apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka dan neraka pun menyempit, ya, maka kita hanya bisa beriman dengan berita ini. Kakinya yang hakiki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang matanya Allah. Rasul juga menyebutkan dengan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang tangannya. Allah memiliki tangan. Rasulullah juga menyebutkan seperti itu dalam hadis yang sahih, tidak dilakukan lagi. Tapi ingat ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Ingat bahwasanya tangan, kaki, mata dan seterusnya, apa saja yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW atau yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman dengan itu semua. Dan ingat, tidak boleh bila tamtsil, bila tasybih, tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Wala ta'wil, enggak boleh ta'wil-ta'wilkan ikhwah. Enggak boleh ta'wil-ta'wilkan. Kemudian apa ikhwah? Azallahu wala ta'til juga tidak ditaktilkan, dinafikan. Demikian ikhwah. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang suka mentaktil atau mentakwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'arasy istawa, maka mereka mengatakan bukan istiwa tapi istaula. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Allah dan datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Enggak, bukan waja'a, tapi waja'a amruhu. Bukan Allah yang datang, tapi urusan yang datang. Demikian ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Apa kata mereka? Bahwasanya bukan tangan, tapi al-qudrah. Bukan yad, tapi qudrah. Ikhwah yang seperti ini, ikhwah, ya. Yang seperti ini banyak terjadi. Seperti yang sampai beberapa episode kita bicara masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala ditakwil-takwil kemana-mana. Ya, ditakwil-takwil kemana-mana. Ikhwah, itu merubah-rubah kalimat Allah. Sama dengan seperti ini. Ketika Rasulullah menceritakan dalam hadis, dan hadisnya sahih, tidak lagi diragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya dalam neraka. Ya imanilah seperti itu. Ini sama sebagaimana yang ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Malik rahimahullah tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Ini bagaimana? Kata si petanya. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ini perkataan Imam Malik rahimahu. Apa katanya? Kata beliau, jawab beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Kemudian wal kaifiyatul majhul. Kaifiat, bagaimana kaifiat Allah beristiwa di atas aras itu enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya itu wajib. Wassu'alu anha bid'ah, bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya mempertanyakan tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui bagaimana zatnya. Kita tak bisa mengetahui kaifiat kecuali kita ketahui zat. Kalau Anda mempertanyakan tentang masalah sifat Allah, maka beritahukan kepada kita tentang zatnya Allah itu bagaimana. Kalau kita enggak ketahui bagaimana zat Allah, maka kita tak tahu dengan kaifiat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sama dengan ini semua. Apa katanya? Kata beliau, jawab

Kita tak bisa mengetahui kaifiat kecuali kita ketahui zat. Kalau Anda mempertanyakan tentang masalah sifat Allah, maka beritahukan kepada kita tentang zatnya Allah itu bagaimana. Kalau kita gak ketahui bagaimana zat Allah, maka kita tak tahu dengan kaifiat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sama dengan ini semua. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Muttafaqun alaih. Sudah? Kemudian gimana ikhwah? Allah mengatakan, ya, fala tamtali'u, Rasulullah mengatakan, fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu. Neraka ini tidak akan penuh kecuali hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Sudah. Amanah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditaktil. Ah, mana mungkin Allah itu punya kaki? Ikhwah, yang mengatakan enggak mungkin siapa? Allah mengatakan, Rasul mengatakan Allah meletakkan kakinya di neraka. Anda katakan enggak kaki? Ini gimana sih ceritanya? Beriman dengan tauhid, dengan tauhid asma sifat itu pada dasarnya mudah, ikhwah. Pada dasarnya mudah, mudah sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innal yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kita katakan Allah punya sifat mencintai. Loh, dari mana tahu? Allah yang ngasih tahu. Dan jangan ditakwil kemana-mana. Oh, mana mungkin Allah itu punya sifat cinta? Karena cinta itu adalah muyul qalb ila syai', yaitu kecenderungan hati kepada sesuatu. Ikhwah, itu kan definisi manusia. Itu definisi makhluk. Jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus gimana? Allah itu mencintai. Mencintai itu kan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimana? Anda meyakini, kita meyakini Allah memiliki sifat cinta. Tapi ikhwah azallahu wa iyyakum, kaifiyatul majhul, kaifiatnya majhul, kemudian wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, was'alu anha bid'ah, mempertanyakan itu bid'ah. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan hadisnya sahih. Ya, haram bagi kita untuk menafikannya. Apalagi sampai menyamakan dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Fata'alallahu luwan kabiro. Di sini ikhwah azallahu wa iyyakum. Surga dan neraka itu berdebat. Ya, berdebat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penengahan. Kemudian dalam ayat yang dan hadis yang lain. Walil Bukhari. Dalam hadis Bukhari. Qal, dia berkata, ikhtasamatil jannatu wan nar. Bahwasanya surga dan neraka itu berdebat. Ila rabbiha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbihima, di hadapan Tuhan keduanya, maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannatu, jannah berkata, surga berkata, ya rab, ma laha la yadkhuluha illa ad-du'afa'un nas wa saqtuhum. Berkata surga, ya Rab, kenapa kok yang masuk surga itu hanyalah orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, wasaqatuhum, dan orang-orang rendah. Wa qalatin nar, neraka mengatakan. Fa qala Allah li jannah. Kemudian wa qalatin nar, Allah berkata neraka, tapi enggak disebutkan apa yang dikatakan neraka. Ya. Jadi ketika enggak disebutkan, seolah Imam Bukhari ingin menyebutkan apa saja yang ada tambahan informasi dalam hadis berikutnya. Karena dia meriwayatkannya juga dengan beberapa redaksi yang seperti ini. Adapun lengkapnya sudah disebutkan di awal. Berkata surga, ya, berkata neraka, bahwasanya usirtu bil mutakabbirin. Aku itu dikhususkan untuk orang-orang mutakabbir, orang angkuh dan sombong. Tapi di ayat berikutnya, waqala tinar, berkata neraka, enggak disebutkan apa ucapannya. Maksudnya ucapannya sudah disebutkan dalam riwayat yang di atas. Faqala Allah li jannah, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Waqala linar, Allah berkata kepada neraka, anti adabi usibu biki man asya, engkau adalah siksaanku yang aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minhuma mala'uha, masing-masing nanti akan penuh. Fa ammal jannatu, adapun surga, fa innallaha la yadhlimu min khalqihi ahadan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun dari makhluknya. Wa innahu yunsha'u lin nar man

0: yasha, sesungguhnya akan diciptakan makhluk-makhluk yang lain di dalam neraka apa saja yang dia kehendaki. Ikhwah, para ulama menggarisbawahi ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan makhluk apapun dalam neraka untuk membuat penuh neraka. Tapi sebenarnya yang Allah ciptakan makhluk yang baru untuk surga. Ya, untuk surga ada. Seperti yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wildanul mukhalladun, ya. Yaitu para anak-anak wildan, ya, yang Allah katakan ka'annahum lu'lu'un maknun. Mereka tuh bagaikan mutiara-mutiara yang tersimpan, ya. Itu ikhwah yang sudah kita bahas. Jadi mereka yang nanti akan memberikan pelayanan. Dan itu memang Allah ciptakan untuk surga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan para bidadari yang memang di surga, bukan wanita dunia yang masuk surga. Itu dia, ya. Kita sudah bahas, ya. Bahkan kan sudah kita bahas bahwasanya apakah penduduk surga boleh meminta anak? Sebutkan bahwasanya kalau penduduk surga itu minta anak, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hamil, kemudian lahir, kemudian jadi anak, selesai. Tidak ada proses yang menyakitkan. Sudah kita sebutkan hadisnya dan sudah kita bahas. Demikian ikhwah. Artinya kan ini makhluk yang baru, bukan makhluk lama, bukan makhluk yang dunia kemudian masuk ke surga, enggak. Tapi memang makhluk yang Allah ciptakan ketika manusia itu sudah berada di dalam surga. Atau Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk ini di dalam surga sebelum manusia itu masuk untuk melayani penghuni-penghuni surga. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Adapun neraka dalam riwayat yang sebelumnya enggak disebutkan Allah ciptakan makhluk baru dalam neraka. Demikian ikhwah. Maka para ulama mengatakan ini sepertinya ada kekeliruan dalam periwayatan. Wa yulqauna fiha. Wa yulqauna fiha. Allah Subhanahu wa taala lemparkan kemudian mereka ke dalam neraka. Fataqulu hal min mazid? Neraka mengatakan, apa ada lagi tambahannya Allah? Ini sama seperti ikhwah anzallahu wa iyyakum dalam soal surah Al-Qaf. Yauma naqulu li jahannam halim tala'tiha fataqulu hal min mazid. Yauma naqulu li jahannam, ketika kami berkata kepada neraka jahannam, halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Fataqulu, kemudian neraka mengatakan, hal min mazid, apakah ada lagi tambahan? Itu ikhwah, ya. Hal min mazid, fataqulu hal min mazid, apakah neraka itu mengatakan, apa ada tambah lagi? Jadi memang neraka ini enggak kenyang-kenyang, ya ikhwah. Ada lagi, ayo, tampakkan, campakkan. Begitu ikhwah. Karena semakin dicampakkannya manusia ke dalam neraka, semakin menyala dia, semakin garang. Ya, semakin garang. Ingat, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaitu yang membuat dia menyala adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Semakin dimasukkan batu, menyalalah dia. Semakin dimasukkan manusia, semakin menyala dia. Seperti kalau ada api, kita siramkan bensin, kita siramkan pertalit, mungkin semakin menyala. Begitu juga dengan api neraka. Wa yulqauna fiha, dan dicampakkan lagi ke dalam neraka tersebut. Fataqulu hal min mazid? Dia katakan lagi, masih ada lagi tambahannya? Ya. Jadi berkali-kali ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika umat manusia yang menjadi penghuni neraka atau jin yang menjadi penghuni neraka dicampakkan, ya. Fayulquna fiha, dibuanglah ke dalam neraka, kata neraka. Ada lagi? Dibuangkan lagi. Ada lagi? Kata neraka. Hatta yadha'a qadamahu fiha, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka. Fatamtali'u, maka penuhlah, langsung penuh neraka tersebut. Fayuzwa ba'dhuha ila ba'din, dan neraka pun kemudian menyempit. Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya dalam neraka dan neraka pun menyempit. Fataqulu qat, ya, bukan qatunnya. Fataqulu qat. Neraka pun mengatakan qat. Sudah. Artinya sudah penuh. Walahu fi ukhra. Dan juga riwayat Imam Bukhari, ada juga riwayat yang lain, lafaz yang lain. Wa kana kathiran ma yakifu Abu Sufyan al-Khairi. Dan ini yang dan beliau juga mengatakan bahwasanya Abu Sufyan Al-Humairi selalu menceritakan hadis ini dengan sanad yang mauquf mayakifuhu. Abu Sufyan merupakan salah satu perawi hadis ini, selalu menyebutkan bukan hadisnya marfu, bukan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, tapi menisbatkannya kepada salah seorang sahabat. Jadi hadisnya mauquf. Atau kalau bahasa kita artikan, dan Abu Sufyan banyak membawakan hadis ini. Abu Sufyan adalah salah seorang perawi hadis ini. Abu Sufyan yang merupakan salah seorang dari perawi hadis ini banyak menyebutkan riwayat yang hadisnya itu mauquf, bukan yang marfu. Apa itu ikhwah? Qol. Dia berkata, yuqalu li jahannam. Halim talati. Dikatakan kepada jahannam. Apakah kamu sudah penuh? Fataqulu. Neraka mengatakan, hal min mazid? Apakah ada lagi tambahan? Fayadau rabbu qadamahu alaiha. Maka Allah pun meletakkan kakinya ke dalam neraka. Fataqulu qat qat. Neraka mengatakan qat qat. Dua kali. Kalau riwayat sebelumnya, qatnya tiga kali. Qat qat qat. Cukup, cukup, cukup. Kalau riwayat ini, qat qat. Dua kali qatnya. Wali muslimin binahwi al-ula. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi yang pertama. Wantaha indahu qawluhu. Dan di akhir riwayat muslim ini disebutkan. Wali kulli wahidati minhuma mil'uha. Dan masing-masing akan dipenuhi. Surga akan penuh. Neraka juga akan penuh. Wafi riwayatin. Dan riwayat yang lain. Famali la yudkhiluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalam arealku itu hanyalah orang-orang lemah dan orang-orang rendahan atau orang-orang yang miskin, fuqara wa ghurratuhum dan orang-orang yang miskin. Wa fi akhirihi di akhir hadisnya disebutkan fa amman naru. Adapun neraka, fala tamtariu hatta yada'a qadamahu 'alaiha. Adapun neraka tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya ke dalam neraka. Fahunalika tamtaliu, disitulah neraka menjadi penuh. Yuzwa ba'dhuha ila ba'dhin, dan menyatulah ataupun menyempitlah neraka tersebut. Wa akhrajahu Tirmidzi nahwil ula, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan redaksi yang pertama. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, dalam hadis ini riwayat yang paling lengkap yaitu riwayat yang pertama yang kita bahas, ya. Hadis yang pertama yang telah kita bacakan. Intinya ikhwah azallahu wa iyyakum, dari ini semua dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pertama tentunya pembahasan inti adalah terjadinya perdebatan surga dan neraka, di mana neraka berbicara, surga juga berbicara. Neraka mengatakan, ini yang masuk ke aku ini kenapa yang sombong-sombong saja? Lebih kurang begitulah bahasanya ikhwah. Kenapa yang masuk ke aku ini sombong-sombong saja, yang angku-angku saja? Sementara surga mengatakan, ya Allah, kenapa yang masuk kepada aku ini kok rakyat-rakyat jelata saja, yang fakir-fakir, orang miskin, rakyat-rakyat yang dianggap lemah, dianggap jelata semasa di dunia? Itulah ucapan surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka berdua, yaitu ciptakan surga dan neraka. Adapun surga, dia akan penuh dengan cara bagaimana ikhwah? Karena Allah sudah menjanjikan, kalian berdua akan penuh. Jangan khawatir, enggak ada tempat yang kosong. Lebih kurang begitulah. Akan dipenuhi oleh penghuni masing-masing. Adapun surga akan dipenuhkan dengan Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain dalam surga sebagai penghuni surga, sebagai pelayan-pelayan penduduk neraka. Bukan penduduk isinya, bukan hanya wanita atau laki-laki dunia yang Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Bukan hanya itu, tapi ada makhluk yang Allah sengajakan untuk ciptakan sebagai pelayan atau sebagai bidadari yang ada di dalam surga. Adapun neraka, ya, adapun neraka, Allah enggak ciptakan makhluk baru ikhwah. Ya. Karena ini merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuat neraka menjadi penuh? Allah letakkan kakinya ke dalam neraka. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya ke dalam neraka, maka penuh neraka. Gimana kok bisa penuh langsung? Karena neraka akhirnya menyempit. Itulah ikhwah azallahu iyyakum perkara ataupun perdebatan antara surga dan neraka, dan ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Demikian ikhwah azallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema perdebatan antara surga dan neraka. Nah, ikhwatai salam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ada hadis yang menyatakan jika seseorang tidak pernah demam maka dia akan menjadi calon penghuni neraka? Kalau ada, apa maksud dari hadis tersebut? Apakah berlaku juga untuk seseorang yang sering sakit tapi jarang demam dalam sakitnya? Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Mengenai apakah orang yang enggak pernah demam dia enggak masuk surga? Allahu a'lam bishawab. Enggak pernah saya dengar hadisnya. Tapi kalau Allah Rasulullah mengatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu ditimpa demam, kesulitan, kesengsaraan ya sampai kakinya yang tertusuk duri, kecuali itu semua akan menjadi pengampun dosanya. Akan menjadi pengampun dosanya. Tetapi kalau lafaz hadis tersebut barang siapa yang enggak pernah terserang demam maka dia enggak masuk surga, Allahu a'lam. Enggak pernah saya dengar. Allahu a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana keadaan tubuh manusia ketika berada di dalam neraka? Dan mengapa dalam beberapa dalil disebutkan bahwa kulit mereka diganti setelah terbakar agar mereka terus merasakan azab? Bagaimana kita memahami hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Mengenai bentuk fisik manusia, yang ada di dalam neraka, maka ikhwah Allah akan menjadikan fisiknya itu sangat besar. Ya, sebagaimana sudah pernah kita sebut, kita bacakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Satu gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Itu gigi gerahamnya tok. Gimana dengan yang lainnya? Kemudian tebal kulit itu sangat tebal. Saya lupa berapa tebalnya. Disebutkan berapa jaraknya, jarak perjalanan berapa. Ya, sehingga para ulama menyebutkan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk neraka begitu besar. Apa kata mereka, di antara hikmahnya yaitu agar mereka merasakan pedihnya azab neraka tersebut. Beda halnya kalau kulitnya seperti kulit kita ini, begitu kena api dunia saja itu sudah gosong habis. Ya, habis. Ya kalau fisik seperti ini masuk ke dalam neraka, ya akan jadi enggak tahan ikhwah. Sementara dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak akan mati dan tidak akan hidup. Kalau fisiknya fisik seperti fisik manusia sekarang, enggak akan tahan. Jangankan masuk neraka, dekat saja sudah enggak tahan. Karena sepanas-panas api yang ada di dunia, mungkin kita katakanlah mungkin 10.000 derajat, tak apalah yang bisa mencairkan besi baja atau apalah, kita enggak tahu. Udah. Intinya yang paling panas, api yang paling panas di muka bumi ini, itu masih 1% dari 99% dengan panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwah, dengan yang 1% saja kita tahu gimana manusia menghadapi fisiknya dengan yang menghadapi 1%. Bagaimana dengan yang 99 kali lipat panasnya? Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka makhluk yang baru. dengan kulit yang baru, dengan besar yang baru, ya, dengan ketahanan yang baru. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, maka mereka akan merasakan kesengsaraan yang lebih, akan merasakan kesengsaraan yang lebih lama, lebih menyakitkan dan lebih lama sakitnya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk neraka itu semakin lebih besar, jauh lebih besar, dan kulitnya lebih tebal. Apakah ini merupakan keadaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Ya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah itu yang menghukum, tidak ada seorang pun yang berhak, yang layak untuk memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yadhlimu ahada, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun. Di hadis yang pertama tadi telah kita bacakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka, Allah mengatakan bahwasanya anti adabi u'adzibu biki man asya'u arhamu bihi, anti adabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi, engkau adalah siksaanku dan aku akan denganmu aku akan siksa siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku, dan Allah tak akan menzalimi siapapun, tak akan menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum di luar dari yang seharusnya. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, adab neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu satu hal yang memang sudah pantas untuk diterima oleh penduduk neraka. Oleh karena itu ikhwah, penduduk neraka itu tidak masuk neraka begitu saja, tapi mereka ada yang melalui hisab, ada timbang dan seterusnya. Jadi Allah adil, Allah memasukkan seseorang ke dalam surga merupakan rahmatnya, dan Allah masukkan seseorang ke dalam neraka dengan keadilannya. Allah jelas mengatakan innallaha la yadhlimu wa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tak pernah menzalimi siapapun di antara kalian. Allahu a'lam bissawab. Nah.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Muhammad Asakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Jika seseorang benar-benar bangkrut di akhirat kelak akibat dosa-dosa yang telah dilakukannya, apakah amalannya benar-benar habis tak tersisa, atau masih ada sedikit secercah harapan yang masih bisa mengantarkannya menuju surga? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran.
0: Ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atadruna mal muflisu fi ummati, tahu enggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku? Para sahabat menjawab qalu al muflisu fina ma la dirhamalahu wala mata, yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan kita adalah yang tak punya lagi harta benda, sudah ludes semua harta bendanya. Qal, Rasulullah katakan al muflisu fina, mereka yang bangkrut adalah mayati yaumal qiyamati bis salati was sadaqati waz zak was siyam, yang dikatakan orang bangkrut adalah yang nanti di akhirat dia membawa sekian banyak pahala sholat, pahala sodakoh, pahala-pahala yang lain ikhwah. Sekian banyak pahala dia bawa. Artinya kan dia orang yang memang ketika seorang membawa pahala itu ada pahalanya di hari akhirat. Berarti kan dia ikhlas melaksanakannya semasa di dunia. Ketika ada pahala yang dibawanya di hari akhirat, berarti kan dia melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab orang yang melakukan ibadah, yang melakukan kebaikan tidak ikhlas, enggak akan ada bawa pahala. Orang yang melakukan kebaikan ataupun orang yang melakukan ibadah tak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, maka dia juga tidak ada pahalanya. Berarti ketika dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ini adalah orang-orang yang melaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Ya, dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, makanya ada pahalanya. Tapi permasalahannya, walakin qad syatama hadza wa akala ma hadza wa syafaq wa safaq adama hadza wa daraba hadza. Permasalahannya adalah dia telah banyak menzalimi orang lain. Pernah dia tumpahkan darah orang ini, pernah pukul orang ini, pernah mencaci mati orang ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, hingga akhirnya diberilah pahala-pahala tadi kepada orang-orang yang sudah dia zalimi. Hatta law faniyat fa ahsanatuhu, kalau hilanglah, habislah kebaikannya, maka diambillah keburukan orang. dia zalimi ditimpakan kepada dia, bangkrutlah dia. Artinya sudah tidak ada lagi kebaikannya. Sudah tidak ada lagi kebaikannya. Habis semua kebaikannya. Akhirnya ini dikatakan orang bangkrut. Bahkan dia jadi bangkrut minus jadinya. Bangkrut minus. Karena lebih banyak keburukan ketimbang kebaikan. Maka dia pun diseret dan dicampakkan dalam api neraka. Namun apakah dia kekal dalam neraka selamanya karena gak ada lagi kebaikan? Dia masih punya imanul mutlak. Dia punya iman mutlak. Dia bukan orang kafir. Dia orang muslim. Dia orang muslim. Dia banyak pahalanya. Tapi dia ternyata juga banyak melakukan kezaliman. Ya, oleh karena itu, orang ini nanti walaupun dia masuk neraka tanpa ada kebaikan sedikit pun, tetapi ikhwah azallahu wa iyyakum, dia masih punya mutlakul iman. Dia masih punya keimanan, ya. Dia masih punya keimanan dan keimanan itu yang akan mengeluarkan dia nanti dia suatu hari nanti dari neraka kelak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Allahu alam bissawab. Ikhwah, demikianlah semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian ilmiah dalam format rekaman, hadir ke ruang dengar Anda bersama Ustaz Al-Lidur Hafidhullah Ta'ala. Pembahasan kitab Al-Jannah Tuanar, yaitu mengenai perdebatan antara surga dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di setiap pertemuan kita, agar kita mendapatkan faedah atau manfaat dari pelajaran ini. Kita akan lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke ruang dengan Anda. Namun kita simak beberapa jeda yang berikut ini.
2: Radio Roja
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم
6: سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul waritsun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal musta'khirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha bijaksana, Maha mengetahui.
1: Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjud li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan
1: ila yaumil waqtil ma'lum,
0: sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Luqin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: فأسر بأهلك

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
5: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
6: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
7: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas 2 prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah, berhutang untuk membeli kendaraan mewah, berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang, tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru berat berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah, yang ketika membeli dari seorang

0: pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, Muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang, bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai Muslim dan Muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini. Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian telah kita simak Muntayan Mutiara Nasihat bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA mengenai kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang. Semoga bermanfaat, dan berikut ini insyaallah saat lagi kita akan simak dan ikuti berkaitan dengan khutbah salat Jumat di Masjid Al-Barakah yang insyaallah disampaikan Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC. Untuk itu kita akan segera simak kembali beberapa tilawah Al-Qur'an Karim yang berkah kurang dari Anda.
3: Illal alimun khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq

0: Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dan dari ابن مسعود semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'a أو أجره إلى مسلم. يا الله رب yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu serta yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Serta aku berlindung kepadamu dari berbuat keburukan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
2: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.

0: ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhul Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,

0: sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: من يده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، seorang mukmin berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin berusaha sikapnya pun mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyikapi seorang hamba sesuai dengan sikap dia dalam dua perkara. Yang pertama, bagaimana sikap dia kepada manusia yang lainnya. Karena siapa yang suka membantu orang lain, Allah pun senantiasa bantu dia. Rasulullah SAW sabda: "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah senantiasa membantu seorang hamba selama seorang hamba membantu saudaranya. Rasulullah SAW sabda: "Man naffasa 'an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin salah satu kesusahan dunia, Allah akan hilangkan salah satu kesusahan akhirat nanti pada hari kiamat. Orang yang akhal Islam, saudaraku seiman, yang berusaha untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, maka Allah pun akan senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku punya saudara yang aku tanggung hidupnya, dan ia tidak mau bekerja. Ia hanya maunya pergi menuntut ilmu di majlismu, wahai Rasulullah. Sementara aku bekerja untuk dia." Kata Rasulullah SAW, "La'allaka turzaq bih." Bisa jadi Allah berikan rezeki kamu gara-gara dia. Itu semua akhal Islam, sebagai balasan Allah kepada hamba. Siapa yang baik kepada orang lain, Allah pun berbuat baik kepadanya. Siapa yang buruk kepada orang lain, Allah pun akan bersikap yang sesuai dengan keadaannya. Dan bagi Allah itu sangat mudah sekali, ya akhal Islam. Karena agama kita menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, hatta kepada orang kafirin. Bagaimana akhlak Islam kepada orang kafirin pun, kita tidak diperkenalkan untuk tidak diperkenankan untuk menzolimi mereka. Tidak diperkenankan akhwal Islam untuk mengambil harta mereka tanpa hak. Semua adalah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap Allah kepada kita, yaitu mengikuti sikap kita kepada Allah dan agamanya. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Apa maksudnya jagalah Allah? Kata Imam Ibn Rajab, ay ihfad awamirahu wa nawahiyahu wa hududahu. Artinya jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dijaga harta kita, dijaga badan kita, dijaga agama kita, dijaga saat sakaratul maut, dan dijaga di alam kubur kita, dan dijaga di akhirat dari api neraka. Maka siapapun yang ingin dijaga oleh Allah, jagalah agama Allah, saudaraku seiman. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullah yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan kokohkan kamu di atas agamanya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka dari itu, ya akhal Islam, setiap kita berusaha bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan membela agamanya dengan mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya sikap kita kepada Allah mengikuti sikap kita kepada agama Allah. Demikian pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berusaha taqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepadanya. Sebagian dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan siapa yang berjalan kepadaku, maka aku akan berjalan cepat kepadanya. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Inilah ya akhul Islam, seorang mukmin keinginannya yang terbesar, bagaimana Allah bersikap yang berbuat baik kepada dirinya. Maka berbuat dia pun berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Dia pun berusaha akhul Islam memperhatikan orang-orang yang susah dan lemah. Demikian pula dia ingin dijaga agamanya, maka ia pun berusaha untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Sebaliknya, saat kita tidak peduli dengan agama Allah, Allah pun tidak akan peduli dengan kita. Saat kita tidak pernah mau memperdulikan perintah-perintah Allah, tidak mau mempelajari agama Allah, bahkan kita cenderung senantiasa memaksiati Allah, maka jangan salahkan jika Allah timpakan azab-Nya kepada kita dan Allah tidak lagi mau menolong kita. Akibat kita enggan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak suatu kaum yang ditimpakan kepada mereka siksa-Nya yang keras dan Allah tidak membela mereka. Akibat mereka tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap agama Allah, terhadap perintah dan larangan-Nya. Maka janganlah kita seperti itu ya akhul Islam. Jika kita ingin menjadi hamba-hamba yang Allah senantiasa peduli kepada kita, maka pedulilah dengan agama-Nya. Kita berusaha untuk menjalankan segala macam titah-titah-Nya, walaupun itu berat di hati kita. Kita berusaha untuk tinggalkan semua larangan-larangan Allah, walaupun itu pahit di hati kita. Dan kita yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-hamba-Nya yang beriman, yang senantiasa bertakwa dan patuh kepada-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimin. اللهم انصر أهل السنة في اليمن. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في السودان. اللهم انصر المسلمين في بلاد العالم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق شبابنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

saudara Salih. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba diberikan suatu kenikmatan setelah keislaman yang lebih baik dari seorang saudara yang soleh.

0: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya itu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa'an Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
5: Ila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa
6: yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
2: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
3: Jadi kita tidak ingin apriori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak dan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
2: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
1: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
4: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
5: Sidak 86 warga binaan secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
4: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
6: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
4: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
1: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
7: Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
8: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
7: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
8: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata oh orang mau rokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
7: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
9: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
10: Karena yang duluan me-WA, menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang. Gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
1: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
11: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
12: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun kuncup, nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair, ketomiden. Jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
13: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
14: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
15: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
14: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadilislam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita akan hadirkan kajian edisi siang bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala. Al-Aqidatu awalan laukanu ya'lamun.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun. Dan kita masih berbicara tentang silah al-mujrimin. Orang mereka terancam menjadi para penghuni jahanam, yaitu para mujrimun. Dan insyaallah siang hari ini kita berbicara tentang di antara para atau yang masuk dalam kelompok al-mujrimun adalah al-hasid. Orang yang mereka, para pendengki atau orang mereka menyimpan penyakit kedengkian. Penyakit yang hampir semua kita rawan terjangkiti. Apa itu hasad? Dan siapa itu orang hasad dan bagaimana bahayanya? InsyaAllah kita akan mengambil fawaid dari risalah kitab ini. Orang yang mereka hasad, siapa itu? Orang yang mereka tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia gak suka. Baik itu dia berangan-angan nikmatnya itu pindah kepada dirinya, atau yang penting itu lenyap. Lenyap. Yang penting nikmat itu tidak diterima orang lain. Sehingga orang kayak gini, dia musuh terhadap setiap nikmat Allah Ta'ala. Musuhnya nikmat. Karena setiap dia melihat nikmat itu Allah berikan pada seorang, dia enggak suka. Ini orang hasad. Orang mereka hatinya terkena penyakit, ini hasad. Dan ini termasuk di antara bentuk menyakiti kaum muslimin. Karena arahnya itu akan melakukan intrik-intrik, melakukan makar, melakukan upaya-upaya bagaimana cara menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Baik pindah ke dirinya atau tidak. Yang penting nikmat itu lenyap dari seseorang. Kita akan pelajari diantaranya bagaimana pandangan Al-Quran dan Al-Sunnah terhadap sifat hasad ini. Hasad itu secara umum ada yang hasad yang mahmud, hasad yang terpuji, ada hasad yang madhmum, hasad yang tercela. Hasad yang terpuji itu, sungguhnya istilahnya itu dengan istilah ghibtah. Istilah ghibtah. Ghibtah ini adalah dia berangan-angan dirinya seperti orang yang Allah berikan nikmat. Tanpa ada sedikit pun keinginan menghilangkan nikmat itu. Hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga lebih mirip dengan istilah munafasah atau tanafus. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu tercela. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu rata-rata itu akan berujung pada keburukan. Bisa lihat kaum muslimin rahimahullah taala, kalau orang sudah berlomba-lomba berkaitan dengan meraih harta, keuntungan, rata-rata saling benci, mendengki, jegal-menjegal, sampai pada pembunuhan. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan dunia dalam pandangan ini Islam, Allah menjelaskan kekat dunia, dunia itu hakirah. Dunia itu hina dan rendah. Maka tanafus dalam urusan dunia tercela. Ibaratnya sile ora sepiro, gak seberapa itu nilai dunianya, tapi dampaknya itu sangat dahsyat banget, karena membuat orang itu mereka menjadi saling ribut dan kacau. Beda dengan kalau orang tanafus dalam urusan akhirat. Itu serba menguntungkan. Serba baik dan menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan baik. Dan keuntungannya jauh berlipat-lipat. Contoh mamanya, orang berlomba-lomba urusan akhirat bersedekah dengan ikhlas. Mana ada efek negatifnya? Enggak ada. Orang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Baik kepada Allah maupun baik kepada hamba Allah Ta'ala. Enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi pemaaf. Oh, enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi penyabar. Bisa sabar dengan segala keadaan. Oh, enggak ada efek negatifnya. Tapi kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu, dampak negatifnya hampir semuanya. Menimbulkan dampak negatif yang sangat ini mengarah kepada kebinasaan. Dan berlomba-lomba urusan akhir itu yang menguntungkan. Di dunia membuat seorang itu betul-betul hatinya bisa lapang, berlapang dada, dia berbahagia. Di akhiratnya, dia betul-betul akan meraih keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Kalau tanafus dalam dunia, dalam urusan dunia, di dunianya sudah membuat ruwet. Sudah membuat ruwet. Kehidupan berantakan. Di akhiratnya, dia nyemplung jahanam, ya tambah sengsara lagi. Maka kata seorang salaf, man nafasani fil akhirah, nafastuhu. Wa man nafasani fid dunya, alqaituhallah. Barang siapa yang mengungguliku dalam urusan akhirat, barang siapa yang menyelip, menyalip dalam urusan akhirat, bakal tak kejar, tak oyak, sampai saya bisa mendahului dia. Tapi barang siapa yang mendahuliku, nyelipku dalam urusan dunia, tak limparkan dunia kepada dia, nyopain kabeh. Ini orang yang mereka tahu tentang harga, yakni akhirat. Maka, Nabi kita diantaranya bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ini yang dikatakan dengan istilah ghibtah tadi. Siapa itu? Rajulun atahallahul Qur'an. Orang Allah berikan Al-Quran. Masya Allah, dia punya kemampuan memahfal Al-Quran. Allah berikan kepada kemampuan memahfal Al-Quran. Punya ilmu Al-Quran. Faham Al-Quran. Fawwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mengamalkan, mengajarkan Al-Quran malam, siang. Dia habis untuk betul-betul menghidupkan ini Al-Quran. Waktunya habis untuk menghidupkan Al-Quran. Ini layak banget untuk ditiru. Layak banget untuk dia berlomba, tanafus, ghibtah. Layak banget untuk dia bisa seperti orang itu. Warajulun atallahu malan fawa yungfiqu ana al-layli wa ana al-nahar. Orang yang Allah berikan harta, kesibukannya itu apa? Menghabiskan hartanya itu malam siang untuk fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Oh, orang kayak gini juga menjadi silakan berlomba-lomba layak untuk diripoh, untuk ditiru atau untuk diikuti supaya bisa seperti dia. Ini hasad yang mahmud atau istilahnya ghibtah. Lebih mirip berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan menghasilkan dampak kebaikan dalam segala sisinya. Yang kedua, hasad yang mazmum, yang tercela. Yang hasad ini, seorang dia berangan-angan, orang yang hasad berangan-angan seandainya nikmat yang diberikan pada orang lain itu lenyap. Sehingga berangan tentang lenyapnya nikmat dari saudaranya. Baik itu pindah kepada dirinya atau enggak pindah kepada dirinya. Ini tentu kejahatan. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa legowo, enggak bisa ridho. Orang lain itu mendapatkan nikmat Allah SWT, padahal Allah menurunkan nikmat itu setiap saat kepada hambanya. Makanya, kita diperintahkan Allah diantara untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan ini orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu bi rabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya al-falak. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idha hasad. Berlindung dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya. Orang yang hasad itu bertingkat-tingkat. Ada orang hasad, tapi Masya Allah, dia justru pengen banget, ingin menepis hasadnya itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang maksud yang dia hasadi. Dia punya usaha untuk melenyapkan hasad itu. Ada orang yang hasad, tapi dia tidak ada upaya apapun untuk melakukan keburukan pada orang hasad. Ada orang yang hasad dan melakukan segala cara untuk dia bisa menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang yang dia hasadi. Hasad bertingkat-tingkat. Maka kita melindung dari hasadnya orang, dari hasadnya orang mereka, dari keburukan orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya itu. Orang yang hasad ini, dia akan memandang orang itu dengan mata yang siap membunuh, dengan pandangan hati yang kotor, dengan jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk. Sehingga bagaimana keburukan-keburukan itu menimpa kepada orang yang hasati. Maka di antara yang para ulama mengatakan, jangan suka pamer, apalagi zaman kita, berbagai macam hal yang dipamerkan pada orang lain lewat media diantaranya. Bisa menimbulkan hasad bagi orang lain, dan kalau orang hasad itu bisa membuat celaka. Bisa membuat celaka. Tentu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu adalah seorang, dia berlindung pada Allah dari ini kejahatan orang yang hasad ini. Dan hasad ini adalah penyakit yang khatir, penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang menimbulkan banyak efek negatif, penyakit yang menimbulkan banyak dampak penyakit-penyakit yang buruk. Timbul suudon, timbul tajassus, timbul ghibah, timbul namimah, timbul tabaghud, saling membenci, tadabur, saling melengos. Ini diantaranya karena hasad terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Memunculkan banyak efek negatif penyakit-penyakit yang bermunculan dalam dirinya. Yang akan membuat dia sakit. Yang namanya karena penyakit, mengidap penyakit, membuat dia kemudian sakit. Membuat dia kemudian hidupnya jadi enggak normal. Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam diantaranya mengingatkan kepada kita, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa para umatku ini penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Waqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa itu sih penyakit umat yang terdahulu? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal-batar wa takathur wa tanajus fi dunya wa tabaghud wa tahasud hatta yakuna al-baqyu. Akan melimpa penyakit-penyakit umat yang akan melimpa penyakit umat terdahulu. Apa itu ya Rasulullah penyakitnya orang terdahulu itu? Al-ashar. Kufur nikmat. Sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat itu, bagaimana seorang dia bisa menjadikan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berbalik kepada para hamba Allah Ta'ala. Ini adalah syukur nikmat. Dan kita diajarkan Nabi, minta Allahumma ini as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa mensyukuri nikmatmu wa husna ibadatik, dan bisa memperbaiki ini ibadahku, bisa selalu menampilkan ibadah yang baik, bahkan terbaik. Al-ashar kufur nikmat, yang dampaknya tentu sangat buruk. Kepada Allah semakin jauh, kepada para hamba Allah dia semakin zalim, semakin berbuat buruk. Ini orang mereka terkena penyakit ashar. Kemudian wal-batar, sombong, penyakit sombong. Sombong itu bisa dengan hartanya, bisa dengan jabatannya, bisa dengan ketokohannya, bisa dengan keturunannya, bisa dengan fisiknya, sehingga tampil sombong. Sombong itu, kalau berkaitan dengan ini, al-haq, bentuk sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dan itu sombong yang bisa membuat kafir. Kayak sombongnya iblis. Kayak sombongnya Fir'aun. Kayak sombongnya Abu Jahal. Ini adalah sombongnya menolak kebenaran dan statusnya kafir. Ada sombong dalam bentuk akhlak merendahkan orang lain. Merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap hina. Dia merasa dirinya besar, hebat, tinggi, luar biasa. Sombong. Sombong. Kalau itu berikan akhlak kepada manusia, ini adalah akhlak yang buruk. Sangat buruk. Wa takatsur, berbanyak-banyak harta. Senangnya itu numpuk harta. Enggak dikemana-manakan. Tumpuk. Hanya ditumpuk. Tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Ya, kalau kebiasaan umumnya, cari harta, kerja luar biasa, dapat ngumpul, ditumpuk. Ya, kalau uang dikumpulkan, ditipkan Cino, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Malah dipakai orang lain. Dianya hanya menikmatinya dikit banget. Dia sukanya numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Hanya punya status, saya punya harta. Ada yang menikmati malah orang lain. Ada orang punya harta atau uangnya ditumpuk-tumpuk di bank, malah dipakai oleh bank. Ngasih modal orang lain untuk dia bisa manfaatkan duitnya, bisa dipakai segala macam. Dianya kadang-kadang malah menikmati bunganya. Ya, sehingga duitnya ditipukan orang, dikembangkan orang, dia hanya menikmati bunganya. Ah, sudah serba ini jelek. Dia menikmati perkara yang haram. Ada dia buat rumah. Kadang juga gak dinikmati, yang nikmati orang lain. Oh, dianya kemana-mana. Dia keliling terus rumahnya, yang menikmati pembantu, perawat. Yang dia menikmati orang lain. Hanya punya status punya saya. Dan at-takatsur ini yang bisa membuat manusia lupa agama, lupa Allah, lupa ibadah, lupakan mati. Al-haqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam seluruhnya membuat kalian itu lalai, lupa. Wa tanajus fid dunya. Tanajus, najis. Yaitu menawar harga dalam jual beli, menawar harga dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk memprovokasi orang, biar beli barang itu, sehingga ada kong kali kong ibaratnya, antara dia dengan penjual. Ini itu akan merusak, manusia akan memotong orang lain, pembeli, sehingga beli dengan harga yang tidak normal, karena provokasi dia, provokasi, jadi dia, watabagub, saling membenci, saling membuat gak suka, sehingga membuat dia melengos, berpaling, karena saling benci. Gak suka ketemu, gak suka papasan. Watahasud, saling hasad, saling ingin nikmat yang dinikmati orang itu lenyap. Hatta yakunal bakhyu, sampai pernah menimbulkan sikap ini melampaui batas. Maka satu di antaranya Nabi ngajar umat terdahulu adalah hasad. Hasad perkara yang buruk, yang buruk. Demikian pula di antaranya dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dengan ungkapan tabba ilaikum da'ul umam qablakum. Menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian, menjalar, yaitu menjalar dalam tubuh kalian. Apa itu al-bahdha, saling membenci, kebencian, sehingga enggak senang dengan orang lain. Enggak ada kecintaan akhirnya, yang ada kebencian. Kalau kebencian itu arahnya itu akan menimbulkan mabarat. Lain dengan kecintaan akan saling memberikan manfaat. Wal hasad, hasad yang kedua, hasad. Dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Sehingga ada pikiran bagaimana lenyapnya nikmat orang lain itu. Wal bahdha iyal haliqah, kebencian itu adalah pencukur, haliqah pencukur. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak mengatakan nyukur rambut, walakin tahliqud din, tapi nyukur agama. Agamanya jadi plontos, jadi brondol, jadi yaitu ya plontos, jadi kecukur. Amalannya jadi rusak karena hasad yang dia lakukan. Agamanya rusak karena hasad yang dia miliki. Karena hasad akan mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waladhi nafsi biyadih, la tadkhul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya. Tidak masuk surga di awal waktu. Ada orang masuk surganya itu diadab dulu di jahanam, baru dientaskan, baru masuk surga. Itu yang dikatakan istilah jahanam yun, mantan-mantan jahanam. Tidaklah kalian akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Enggak punya iman, enggak akan sama sekali masuk surga. Khalidan binar. Abu Talib kebaikannya banyak banget, tapi karena tidak beriman, beliau Abu Talib khalidan finar. Ibnu Jud'an super dermawan banget, Tapi karena tidak beriman, dia di dalam neraka yang tidak akan mencicipi surga. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Orang iman yang sempurna itu diantaranya mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ini mesti berangkat dari iman. Berangkat dari iman. Gak akan orang bisa mencintai orang kayak mencintai diri sendiri kecuali dengan ini dasar iman. Afalah unabiukum bima yuthabbitu lakum dzalik. Mau gak kabarkan bahwa kalian ya, agar kalian bisa memilikinya itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Artinya, menyebarkan salam itu bisa membuat saling mencintai di antara kalian. Menunjukkan dia gak ada masalah. Kalau orang tidak mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu biasanya hatinya ada masalah. Karena mereka hatinya ada masalah, jarang banget mereka itu mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Dan Nabi kita yang mulia salam wanti-wanti agar betul-betul kita menghindari penyakit ini. Iyyakum wadhanna, hati-hatilah kalian. Jauhkan diri kalian dari dhan, sangkaan buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadid, karena sangkaan itu sedusta-dusta pembicaraan. Dia hanya ngiro-iro aja, nyangka-nyangka dengan perasaannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan tahassus, tajassus, mengintai-ngintai, dia berusaha untuk mencari-cari, pengen serba tahu tentang urusan orang lain. Tajassus, memata-matai, nginteli. Padahal enggak ada urusan dengan dia, hanya pengen tahu itu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan, ya ini berlomba-lomba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamu, saling memaafkan, saling membantu. Sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Dia hanya pengen tahu gitu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan ini berlomba-lomba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamu, saling memaafkan, saling membantu. Sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda,

saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamuh, saling memaafkan, saling membantu, sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim ay yashura akhahu fawqa salat. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jauh tak saudaranya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tidak boleh ngenengkan lebih daripada 3 hari. Tapi kalau urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ada sesuatu yang ingin ditarget, yaitu supaya mereka kembali kepada ini al-haq. Sehingga ini yang diinginkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak sekalian yang rahmati Allah taala, orang yang hasad ini penjahat. Dia mujrim, dia penjahat. Dia durhaka, dia fasik, dia ya, penjahat, rusak. Di mana letak kejahatan orang yang hasad ini? Yang pertama, orang yang hasad ini dia mujrim terhadap haknya sendiri, hak dirinya. Kenapa? Karena orang hasad ini dia berarti membawa diri itu, bawanya itu dia marah terus. Jengkel, gak suka, dia menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah, kebencian Allah, azab Allah. Dia telah berlias dengan dengki itu akhlak-akhlaknya setan, akhlaknya yaitu manusia-manusia rusak. Orang yang mereka dengki itu, pertama, gak pernah ada orang pendengki itu yang hatinya nyaman, longgar, lapang, senang melihat orang lain dan benewan, enggak. Adanya itu mbededek terus, mbededek terus. Dodonya itu pengennya mengkap-mengkap terus. Jengkel, anyel, sebel, enggak suka, sempit dada. Orang yang seperti ini menyiksa diri. Membuat suasana hatinya itu betul-betul hancur. Dan itu bisa menimbulkan dampak fisik yang juga semakin jelek. Hasad adalah akhlaknya iblis. Iblis, dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada ini Adam. Sampai akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam pada itu perintah Allah karena hasad. Karena hasad. Hasad akhlaknya Yahudi. Dan semisalnya, Yahudi. Sampai dia kemudian Yahudi, yang dia itu sudah tahu tentang Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka sudah sesumbar. Sesumbar untuk memerangi manusia bersama Nabi yang terakhir itu. Ternyata Nabi yang terakhir ini datangnya bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari mereka. Maka mereka hasad. Sampai hasnya itu membuat mereka terhalang dari mengikuti kebenaran. Kata Allah, Am yasudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadlih. Apa mereka itu hasad kepada manusia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka? Allah yang bagi-bagi karunianya. Mereka hasad. Sehingga orang yang hasad ini pertama kali protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa si fulan dikasih, saya enggak dikasih? Dan orang Yahudi mewujudkan, merancang makar-makar pada kaum muslimin untuk bagaimana merusak muslimin.

0: kaum muslimin, ya karena hasad. Watta katsirun min ahli alkitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran. Berapa betapa sangat besarnya keinginan al-tat dari ia dari ini iman kalian menjadi kafir. Setelah kalian beriman menjadi kafir. Kenapa mereka kok begitu gencar untuk merusak kaum muslimin? Ingin memurtadkan kaum muslimin hasad dan min indi angfusihim. Karena hasad yang berasal dari diri mereka ini sendiri. Hasad ini akhlaknya kufar. Akhlaknya orang-orang kafir. Yang orang kafir itu mereka ingin senantiasa memerangi kaum muslimin. Merusak kaum muslimin. Ingin menggelincirkan kaum muslimin. Wa iyyakatul ladzina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan kalian dengan mata-mata mereka, ingin mencelakai kalian dengan mata-mata mereka. Ini ainul hasid, matanya orang hasad. Ain, penyakit ain, bisa menggelincirkan dengan ainnya. Tapi Allah selesai melindungi ini kaum muslimin. Mereka orang kasa, mereka sedemikian rupa ingin berbuat jahat pada kaum muslimin karena hasad yang ada pada diri mereka. Dan hasad itu masuk dalam kelompok mujrim karena dia berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau udah hasad itu, hasadnya sering mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang merusak orang yang dia hasadi. Dengan segala cara, macam cara. Lihat, ketika iblis hasad pada Adam, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Iblis, mereka membuat makar bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Ini makar iblis. Sampai kemudian akhirnya Adam tergoda dan Allah hukum dengan diturunkannya dari jannah dipindahkan ke bumi. Iblis tidaknya mengeluarkan Adam dari surga. Tapi iblis ingin menyesatkan anak turun Adam. Bukannya Adamnya, anak turunnya. Dirancang untuk sesat sampai ini, makan menyesatkan sampai kiamat. Iblis bahkan pengen diminta kepada Allah ditunda umurnya hidup sampai kiamat dalam rangka untuk bisa melakukan gerakan menyesatkan anak Adam. Ini karena yaitu hasad. Sehingga iblis yang berusaha untuk menghalangi anak Adam dari jalan Allah itu semuanya berangkat dari ini hasad. Hasad. Lihatlah Yahudi. Ketika mereka hasad, apa mereka teriak yang terjadi? Ya mereka melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Sehingga mereka sangat ingin sekali kalau setelah kalian menjadi kafir, murtad kayak mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Watta katsirun min ahli alkitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasatan min indi anfusihim. Betapa sangat ambisinya orang-orang ahli kitab itu untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman menjadi kafir karena hasad yang ada pada diri mereka. Watu law takfuruna kama kafaru wa takununa sama. Mereka ingin sekali mengkafirkan kalian sebagaimana mereka telah kafir sehingga kalian dengan mereka sama. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian dengan perang militer, perang pemikiran sampai kalian murtad dari agama kalian kalau mereka sanggup. Maka ini adalah gerakan buruk yang mendorongnya adalah hasad. Hasad, lihatlah keburukan. ayatnya. Apa yang pernah terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil? Bagaimana Qabil? Nafsunya karena hasad dengan ini Habil. Nafsunya mendorong dia, membisikkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu fasbaha minal khasirin. Qabil dorongan nafsunya, dia tergerak untuk membunuh saudaranya sehingga dia termasuk orang yang menyesal. Lihat bagaimana saudaranya Yusuf ketika dia hasad dengan Yusuf, membuat makar, berbagai macam makar kepada Yusuf. Sampai kemudian dia pun berdusta kepada sang ayah. Yusuf dibilang dimakan serigala. Dia bawa bukti darah palsu. Yang kemudian dari situ Yusuf terlonta-lonta. Sampai kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi budak. Ini semuanya adalah sumbernya adalah hasadnya saudaranya kepada Yusuf. Sehingga membuat makar kepadanya Yusuf. Oleh karena itulah, nasihat beliau kepada orang yang hasad. Wahai orang yang hasad. Yang pertama, atarba dalik al-adalik al-hasad linafsik. Apakah kira-kira Anda ridho kalau hasadnya orang itu menimpa Anda? Anda dikasih nikmat, tapi ada orang hasad terus dengan Anda. Sehingga dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Ridho enggak? Kira-kira kalau ada orang hasad kepada Anda? Pasti enggak. Pasti enggak. Demikianlah orang enggak akan ridho. Dan Nabi kita mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri. Wahai orang yang hasad, cobalah renungkan sebentar aja. Renungkan sebentar. Tentang orang yang Anda hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau yang Anda hasati ini adalah mereka ternyata ahlul jannah. Dan ahlul jannah itu nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu untuk berbuat baik kepada ini siapapun. Dia orangnya baik, tidak pengkhianat, tidak berjahat, tidak berbuat jahat. Dia baik karena dia berbuat untuk mendapatkan jannah. Yang bagi dia, yang bagi mereka surga enggak seberapa, dunia enggak seberapa, dia targetnya adalah mendapatkan jannah. Apa yang Anda hasadkan tentang orang yang mereka itu menjadikan nikmatnya untuk mendapatkan jannah? Apa Anda hasadkan tentang mereka? Dunia yang akan hancur, yang akan hilang dan nilainya sedikit. Mereka itu mengejar surga. Apa Anda hasadkan tentang nikmat yang ini Allah berikan kepada mereka? Surga tentu nikmat yang lebih hebat lagi. Anda akan hasad lagi. Bagaimana cara melenyapkan dia mendapatkan surga? Enggak mungkin. Renungkan pula bagi orang yang hasad. Kalau yang Anda hasati itu adalah orangnya adalah ternyata ahlun nar, ahli neraka. Apa yang Anda hasadkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut yang ternyata justru membuat dia itu semakin gelinding ke jahanam. Mempercepat ke jahanam. Hartanya, jabatannya mempercepat dia ke jahanam. Karena nikmat yang Allah berikan kepada dia semakin membuat dia semakin yaitu durhaka dan semakin yaitu menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Maka layak enggak kita hasad pada orang seperti itu? Kemudian, renungkan wahai orang hasad. Siapa yang Anda hasad itu? Atau siapa yang memberikan karunia kepada seorang itu? Yang memberikan karunia kepada seorang itu adalah Allah. Adalah Allah. adalah Allah. Bagaimana anda enggak ridha dengan Allah? Bagaimana anda membenci apa yang Allah lakukan? Saya kan Allah itu dari amal sempurna. Kalau anda pengen, minta aja kepada Allah. Fas'alullah min fadli. Hakikatnya ketika anda hasad, itu yang anda serang adalah Allah Ta'ala. Tentu akan binasa orang mereka, yaitu membidik Allah Ta'ala. Wahai orang yang hasad, sayangilah diri anda. Yaitu arih sadrak, istirahatkan diri anda. Arih nafsak, istirahatkan jiwa anda. Karena orang hasad itu, dadanya itu berduduk terus, dongkol terus, anyel terus, sebel terus, mangkal terus, selalu itu bergejolak terus. Dia selalu gak tenang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Sehingga dia nyiksa diri. Nyiksa diri. Kalau anda pengen jadi ahlul jannah, sifat ahlul jannah itu Allah katakan, وَنَسَقْنَا مَا فِي قُسُدُرِهِمْ مِنْ خِلِّنْ. Kami cabut dari hati mereka itu khil, kedengkian. Sifat ahlul jannah itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian di dunia. Di akhiratnya Allah akan total jadikan bersih hatinya dari ini kedengkian. Lalu beliau ajarkan kepada kita gimana cara kita bisa yaitu menjaga diri kita dari hasad. Bisa menjaga diri, menghindarkan diri kita dari hasad. Yang pertama, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan al-aqidah as-sahiyah. Aqidah yang benar, dengan tauhid yang murni. Ini akan menjadi penjaga benteng yang kokoh untuk membentengi kita dari hasad. Perhatikan ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat pelajaran penting. Satu, ikhfadillah yakhfadka, jaga agama Allah, Allah akan menjaga anda. Kalau pengen kita dijaga Allah dengan ini lebih baik, maka jaga agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak dijaga Allah, dia akan gampang tergelincir ke sana kemari dalam kebinasaan. Ikhfadillah tajidu tujak, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Anda akan dapat calon di depan anda, membimbing anda, terus mengarahkan anda. Ida sa'al tafasalillah, wa ida sa'al tafasain billah. Ini adalah arahan akidah. Kalau anda minta, minta pada Allah. Kalau anda minta tolong pada Allah Ta'ala. Ini adalah mengarah supaya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam. Annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qataballahu lak. Ketahuilah nak. Ketahuilah seandainya manusia mereka itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat keberuntungan kepada anda dengan sesuatu, itu tidak akan anda pernah dapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah untuk anda. Wa ini setama wala ayang ayaduru kabisain lam yaduru kaila bisain qad kataballahu alik. Seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan marabaya, madarat, memberikan musibah, menimpakan musibah, kebinasaan bagi anda dengan sesuatu, itu tidak akan anda dapatkan, tidak akan menimpa anda kecuali yang ditakdirkan Allah ini kepada anda. Ini pelajaran besar. Bagaimana kita akan hasad? Anda mau hasad kayak apapun, Allah mengendaki orang mendapatkan nikmat, enggak bisa. Nikmat itu enggak bisa lenyap. Enggak ada yang bisa menahan. Andanya yang ibaratnya andanya yang babak bundas, babak belur sudah ya ini hancur-hancuran, ya nikmat Allah tetap diterima orang Allah kendaki. Enggak ada yang bisa menghalanginya. Maka berhiaslah dengan akidah yang sahihah, maka anda akan ini lega hatinya. Anda akan kembalikan kepada Allah, anda akan nyaman hidupnya, bersih dari hasad. Yang kedua, adalah anda bertawakal total kepada Allah Ta'ala semata. Karena oleh mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan cukupi. Maka, tidak takut dengan makarnya orang yang hasad, dan anda dengan tawakal itu, berarti anda tenang, nyaman. Sehingga betul-betul Anda ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Taala. Yang ketiga, orang yang hasad, Anda telah berbuat dosa. Maka segala bertaubat dengan taubat anak suha, karena hasad adalah maksiat, durhaka, keburukan. Maka sebelum menimpa kepada Anda dampak buruk, maka bertobatlah kepada Allah Taala. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau Anda ingin beruntung, Allah suruhkan bertobatlah agar kalian beruntung. Wahai orang mukmin, bertobatlah agar kalian ini beruntung. Dan menjaga diri dari mara bahaya orang yang hasad, di antaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah sehingga dia betul-betul ini bisa membentengi dari kejahatan orang yang hasad ini. Sebagaimana yang Allah ajarkan, Qul a'udhu birabbil falak, di antaranya min syarri hasdin idha hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka melancarkan ini sifat ini hasadnya. Bapak sekalian, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, terima kasih banyak. Ini yang kita simak sedikit. Penjelasan ulama kita menukilkan nasihat-nasihat penting, poin-poin penting yang diajarkan Quran dan Sunnah, dan bagaimana kita diarahkan, bagaimana kita bisa mengikuti yang terbaik supaya kita terhindar dari penyakit yang bahaya ini, itu hasad. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan, kita saya cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan sifat min sifati ahli nar. Ini insyaallah pembahasan kita yang datang adalah al-qatil, ini para pembunuh. Kejahatan pembunuhan. Demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Afif Abdul Wadud Hafidzallahu Ta'ala telah menghiasi ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat kajian Al-Aqidatul Awalan Laukanu Ya'lamun ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah umat. Ternyata di akhirat kita tidak masuk surga. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang

0: pada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena

0: dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada, wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: Id awal

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang goib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا

dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Af, ha, ya, ayun, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu, kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka, dalam

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: Buntayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, rabbirji'un, ya rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilussolihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum, bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman, akan tapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara, di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf, harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah, ya, amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita. Bukan untuk kembali ke istananya yang megah. Bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah. Tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia? Untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan. Ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
1: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Nurun minal Qur'an.
4: وننزل

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk mensiarkan program live kajian ilmiah di kesempatan setiap Jumat sore bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan materi kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid secara langsung disampaikan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana 27 Kota Bandung. Kita akan simak bahasan tema hubungan kekerabatan pun tak bisa menyelamatkan kita dari neraka. Kami ulangi bahasan tema yang akan kita ikuti bersama, hubungan kekerabatan pun tak akan bisa menyelamatkan kita dari neraka. Kita simak dan ikuti bersama, semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, juga radio lainnya ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa membahas kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina anzalallah وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. Kata Abu Hurairah, ketika turun Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Muddathir, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berdiri menghampiri orang-orang Quraisy lalu berkata, wahai bangsa Quraisy, atau kalimat yang seperti itu, selamatkan diri kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian sedikit pun dari azab Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas itu pamannya, kerabat terdekat, aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Wahai Sofia bibi dari Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Sofia bibi Rasulullah, aku pun tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah engkau dari hartaku semaumu, akan aku beri. Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kerabat terdekat Nabi pun tidak dijamin masuk surga. Kalau mereka durhaka, seorang Nabi pun tidak bisa menyelamatkan kerabat terdekatnya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah amal-amal mereka sendiri. Ketakwaan, iman, amal soleh. Kekerabatan dengan orang soleh, bahkan dengan Nabi, tak bisa menyelamatkan. Sebaliknya, walaupun jauh tidak ada kekerabatan hubungan dengan Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan keluarganya musuh besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dianya iman, takwa, amal soleh, bisa ke surga. Ada enggak keluarganya memusuhi Nabi tapi anaknya iman? Ada. Seperti contohnya Ikrimah, putra Abu Jahal, dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kekerabatan tidak menjamin orang selamat masuk surga kalau amal-amalnya buruk. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah An-Nabi alaihi salatu wasalam yanfa'u aqriba'ahu fi halatin wahidah, wahya idza ata hadzal qaribu lahu bil iman. Hadis ini menjelaskan Nabi hanya bisa memberi manfaat kepada kerabatnya dengan satu alasan saja, yaitu apabila kerabatnya itu datang dalam keadaan iman. Imannya ini satu-satunya alasan yang menyelamatkan, bukan kekerabatannya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara artinya para penyair, bukan para pemusik, bukan. Allah berfirman Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Ini ayat ke-88. Illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Jadi anak-anak gak bisa menyelamatkan. Ada hubungan kekerabatan dengan orang tua, kerabat dengan hubungan terdekat kan orang tua dengan anak, gak ada manfaatnya. Kecuali kalau anak ini datang dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat, selamat dari kufur, dia iman. Selamat dari syirik, dia bertauhid. Selamat dari kebid'ahan, dia di atas sunnah. Selamat dari kemaksiatan, dia di atas ketaatan. Yang selamat seperti itu baru manfaat. Adapun kekerabatan enggak. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min 101, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Bila ditiup sangkakala, tak ada lagi hubungan nasab, tak ada lagi hubungan kekerabatan. Ketika sangkakala ditiup, semua cuek kepada yang lain, dia mencari selamat untuk dirinya, keselamatan untuk dirinya. Fala ansaba bainahum. Enggak ada lagi hubungan nasab. Mau orang tua, mau anak, mau adik, mau kakak, mau pasangan. Pas kiamat terjadi, cuek semuanya. Lari masing-masing menyelamatkan diri, walaupun tetap tidak bisa selamat. Wala yatasaalun. Mereka pun sudah tidak lagi saling menyapa. Cuek. Ya. Jadi, ayat ini menjelaskan hubungan kekerabatan gak ada lagi manfaatnya. Walaupun kerabat terdekat, orang tua dengan anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta anak-anak gak ada manfaat, gak bisa menyelamatkan kalau amalnya buruk. Termasuk seorang nabi. Ada gak kerabat terdekat nabi tapi masuk neraka? Ada. Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pamannya atau uaknya itu dekat kekerabatannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza diberi laqab Abu Lahab. Lahab itu artinya nyala api yang merah. Disebut Abu Lahab, warna kulitnya merah menyala, cerah. Disebutlah Abu Lahab. Tapi menjadi penentang dakwah Nabi alaihi salatu wasallam beserta istrinya. Klop matching amat nih suami istri. Kemana Nabi pergi untuk berdakwah selalu diikuti, diprovokasi orang-orang untuk enggak percaya. Sampai Allah menurunkan ayat atau surat namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi kutukan, vonis, kecelakaan bagi Abu Lahab. Perob, kerabat terdekat. Tapi amalnya buruk. Vonis neraka. Demikian juga Abu Thalib. Jasanya besar tapi tidak iman kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir ayatnya. Itu kerabat terdekat. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan. Bahkan putri tercintanya juga enggak bisa selamat apabila amalnya buruk. Tapi alhamdulillah putrinya orang soleh, solihah, beriman, yang amat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faedah kedua, anan nabiyya alaihi salatu wassalam la yamliku li ahabin nasi ilahi naf'an ka ibnatihi Fatimah allati qala fiha alaihi salatu wassalam innama Fatimatu bad'atu minni yakni qit'atu minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adhaha. Kedua, hadis ini pun menerangkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan manfaat ukhrawi kepada manusia yang paling dicintainya. Siapa yang paling dicintainya? Putrinya Fatimah. Saking cintanya kepada Fatimah, Nabi menyatakan Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Yuribuni ma'arobaha. Apa saja yang membuat dia bahagia, aku pun bahagia. Apa saja yang bisa menyakiti dia, aku pun akan sakit hati. Man adzaha faqad adzani. Siapa yang menyakitinya, dia sudah menyakiti aku. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tentang putrinya Fatimah. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Sekalipun Fatimah manusia yang paling dekat hubungannya, paling dicintai, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah, in asaitillah, kalau kamu maksiat kepada Allah. Jadi adanya hubungan kekerabatan dengan Nabi enggak jamin masuk surga. Kalau amalnya buruk, amalnya syirik, kufur, bid'ah, maksiat, ya sudah, enggak bisa diselamatkan. Apalagi hubungan kekerabatannya jauh, apalagi yang ngaku-ngaku saya turunan Nabi, dijamin masuk surga. Siapa yang mencintai saya bawa ke surga. Ada yang seperti itu, saya tuntun Anda ke surga. Aduh, emangnya dia sudah dipastikan masuk surga sampai bisa menuntun orang lain ke surga, padahal gak ada jaminan. Yang bisa menjamin seorang ke surga tidaknya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah. Ini sahabat anu masuk surga, sahasi anu masuk surga, si anu masuk surga. Nabi tahu melalui wahyu. Adapun anak turunannya tidak dijamin masuk surga, hanya kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat turunan atau kekerabatan dengan nabi-nabi sebelumnya. Allah menyatakan dalam surah umpamanya Al-Hadid. Allah Azza wa Jalla menyatakan, aku telah mengutus Rasul Nuh dan Ibrahim. Wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwah wal kitab. Faminhum muhtadin wa aktsaruhumul fasiqun. Kami telah berikan kepadanya di anak turunannya kenabian dan kitab. Faminhum muhtadin. Di antara anak turunannya ada yang memperoleh petunjuk, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan turunannya fasik. Ini turunan para nabi, turunan Nuh dan Ibrahim yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang fasik, ada, bahkan terbanyak, wa aktsaruhumul fasiqun wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Itu Al-Qur'an. Jadi kekerabatan, kedekatan, kekeluargaan dengan nabi saja tidak menjamin masuk surga. Bahkan orang terdekat seperti Fatimah, kata Nabi, la ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menjamin keselamatan kepadamu sedikit pun dari azab Allah, hanya karena kekerabatan. Jadi tidak semua kerabat Nabi masuk surga dan tidak semua keluarga musuh Nabi masuk neraka. Ada di antara keluarga musuh Nabi anak turunannya mukmin dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui kemannya yang baik dan dijanjikan surga. Maka fa kaifa yamliku naf'an li ghairi haulail mahbubina indahu. Kalau orang kebanyakan mereka fasik. Itu Al-Qur'an. Jadi kekerabatan, kedekatan, kekeluargaan dengan Nabi saja tidak menjamin masuk surga. Bahkan orang terdekat seperti Fatimah, kata Nabi, la ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menjamin keselamatan kepadamu sedikit pun dari azab Allah, hanya karena kekerabatan. Jadi tidak semua kerabat Nabi masuk surga dan tidak semua keluarga musuh Nabi masuk neraka. Ada di antara keluarga musuh Nabi anak turunannya mukmin dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui kemannya yang baik dan dijanjikan surga. Maka fa kaifa yamliku naf'an li ghairi haulail mahbubina indahu. Kalau orang selevel Fatimah saja

semua keluarga musuh Nabi masuk neraka. Ada di antara keluarga musuh Nabi anak turunannya mukmin, dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui kemannya yang baik dan dijanjikan surga. Maka fakaifa yamliku naf'an li ghairi haulail mahbubina indahu. Kalau orang selevel Fatimah saja, oleh Nabi tidak bisa diselamatkan dari azab Allah bila maksiat, apalagi yang lainnya. Ini Fatimah ini pasti putri Nabi, ada hubungan darah keluarga turunan langsung gitu. Sangat dicintai oleh Nabi. Nabi enggak bisa menyelamatkan kalau dia maksiat. Alhamdulillah Fatimah mah orang taat. Apalagi turunannya yang jauh, apalagi orang yang hanya ngaku turunan Nabi tapi akidahnya menyimpang, berdusta atas Nabi alaihi salatu wasallam, ngarang ngorong cerita-cerita khurafat yang dibikin-bikin hanya untuk menggiring opini umat untuk mencintai diri dan keluarganya, maka ini jauh lebih tidak terjamin lagi selamat dari murka dan azab Allah. Inilah faedah kedua. Faedah ketiga, anna 'ala da'iyati ay yabda'a fi da'watihi bi ahabin nasi ilayhi fayad'u khawasahu thumma yad'u aqribahu thumma yad'u 'amatan nas kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidha qala Allah azza wa jalla wa andhir ashiratakal aqrabin. Hadis ini pun menjelaskan setiap dai hendaklah memulai mendakwahi orang terdekat, orang yang paling dicintainya terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Mulai dari orang tua, adik kakak, pasangannya, anak-anaknya, dan kerabat terdekat, paman, bibi, uak, keponakan, dan seterusnya. Kemudian baru kerabat yang lainnya, baru setelah itu kepada umumnya manusia. Karena itu dalam surah Asy-Syu'ara tadi ayat 214 Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan olehmu keluargamu yang terdekat terlebih dahulu. Setelah itu baru keseumumnya manusia, sehingga dalam surah Al-A'raf 158 qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan oleh hai Muhammad, hai manusia, aku utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi perintah mendeklarasikan kenabian beliau kepada orang pada umumnya itu setelah perintah memberi peringatan kepada keluarga terdekat. Inilah faedah yang ketiga. Keempat, sir'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tanfidhi amrillah azza wa jalla. Fa innal ayata lamma nazalat qama fada aqibahu. Hadis ini menjelaskan gercepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah Allah. Gerak cepat, tidak ditunda-tunda, tidak lemot, tapi bersegera. Karena ayat ini begitu turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu terdekat dulu, langsung oleh Nabi dilaksanakan. Tidak mikir panjang dulu, memikirkan resikonya, takut rusak hubungan. Dan risiko dari menyampaikan kebenaran pastilah rusak hubungan dengan orang-orang

0: yang menentang kebenaran yang didakwahkan. Maka rusak hubungan beliau dengan paman-pamannya, dengan kerabat terdekatnya, dengan orang yang masih ada hubungan kekeluargaan walaupun agak jauh, seperti si Abu Jahal. Ada hubungan kekerabatan? Ada, tapi agak jauh, sepupu jauh itulah. Rusak tuh hubungan. Bahkan Abu Lahab hubungannya lebih dekat, tapi rusak. Risiko dari menyampaikan kebenaran. Nabi alaihissalatu wassalam begitu turun perintah Allah, berikan peringatan kepada orang terdekat, langsung dilaksanakan. Gercep. Tidak ditunda-tunda. Tidak takut terhadap risiko buruk yang lahir dari pelaksanaan perintah Allah azza wa jalla. Dan risiko menyampaikan kebenaran gak bisa dihindarkan. Sunnatullah. Tak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali pas tentang dikata-katai dengan perkataan yang buruk. Wakadzalika apa ma'ata min qablika min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah. Tak ada seorang pun rasul yang diutus sebelum engkau kecuali kaum yang mengatakan tukang sihir, gila. Semua nabi dikata-katai begitu. Disebut dituduh tukang sihir, disebut orang gila. Semuanya begitu. Kurang apa nabi dalam dakwahnya? Kurang apa nabi dalam akhlaknya? Tapi tetap orang menentang dan menuduh dengan tuduhan keji untuk apa? Membuat opini yang mencoreng citra nabi tersebut. Disebut gila, disebut tukang sihir, disebut pendusta, dan sebutan-sebutan lain yang jauh dari realita pribadi nabi tersebut. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dituduh dusta, tukang bohong, apalagi kita. Kalau kita dikata-katai teroris, dikata-katai turunan Yahudi, dikata-katai buatan Amerika, dikata-katai enggak ngerti bahasa Arab, kan ada. Ustaz-ustaz kita belasan tahun di Arab Saudi belajar sampai doktor gitu, sehari-hari bahasa Arab, mendengar penjelasan dari bahasa Arab, menjawab soal dengan bahasa Arab, mengarang tulis apa namanya, membuat tulisan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, doktoral, semuanya pakai bahasa Arab, mengarang karangan kitab dengan bahasa Arab, gitu ya, sudah teruji kemampuan bahasa Arabnya, masih dituduh enggak ngerti bahasa Arab oleh orang yang belum pernah hidup di sana. Kan jauh panggang dari api. Tuduhan itu tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataan. Jangan kecil hati, para nabi dulu begitu. Nabi orang yang paling jujur dituduh pendusta. Nabi orang yang paling anti kepada sihir disuduh penyihir. Nabi orang yang paling waras dituduh gila. Sebenarnya tuduhan itu bukan mencoreng citra nabi, tapi mencoreng citra dirinya sendiri, karena isi tuduhannya bertolak belakang dengan realita dari orang yang dituduh. Faedah kelima. An-nabiyya alaih salat wassalam khotoba ammahu wa ammatahu wa ibnatahu mimma yadullu ala annahu bada'a min ashiratihi biakrabin nasi ilaih. Hadis ini menjelaskan nabi alaih salat wassalam berbicara langsung ke pamannya, ke Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas mah iman. Juga ke bibinya Sofia. Sofia juga iman. Juga ke putrinya. Putrinya juga iman. Ini menunjukkan beliau memulai dari orang yang terdekat hubungan kekerabatannya dengan beliau terlebih dahulu. Kenam annahu alaihi salatu wasalam la yugni anhu minallahi syai'a kama qala la ugni anki minallahi syai'a fi haqqi Fatimah wa Sofia wa qala fi haqqil Abbas la ugni anka minallahi syai'a. Hadis ini menerangkan Nabi pun tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari azab Allah kepada orang yang terdekat dan paling dicintainya. Kepada Sofiyah dan Fatimah mengatakan begitu, kepada Abbas juga begitu, la ugni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Yang bisa menyelamatkan hanyalah diri-diri kalian sendiri dengan iman amal soleh. Ini semua menunjukkan hanya kekerabatan semata tak bisa menjamin selamat dari azab Allah, tak bisa menjamin masuk surga kalau amalnya buruk, apalagi membawa orang lain ke surga. Kalau ada orang yang menyatakan saya tuntun Anda ke surga, takabur luar biasa itu. Itu mentazkiyah, merekomendasi diri, memastikan dirinya ahli surga dan bisa menuntun orang lain ke surga. Allah menyatakan falatuzaqqu anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri sendiri. Merasa diri suci. Ini teguran, sindiran dari Allah kepada manusia. Para sahabat sehebat itu ibadahnya, tapi takut ibadahnya itu ditolak, tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Para sahabat, orang mukmin, ahli surga, orang yang sudah melakukan amal-amal hebat yang mereka lakukan, hati-hati ke mereka takut. Takut apa? Takut ditolak dan tidak diterima. Gak ada seorang pun sahabat karena hebatnya amalan, saya mah ke surga, kalian akan saya tuntun ke surga. Gak ada. Karena ketawaduan mereka, ya. Jadi hanya kekerabatan, hanya kelebihan dari satu sisi, jangan merasa dirinya sudah menjadi ahli surga lalu mengatakan saya tuntun Anda ke surga. Enggak boleh, ya. Wallahu a'lam bissawab. Dalil berikutnya dari Al-Qur'an, surah Saba. Kalau tadi Nabi alaihissalam tidak bisa menyelamatkan orang lain dari azab neraka hanya karena hubungan kekerabatan. Nah, ini malaikat, para malaikat. Surah Saba 23 menyatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Sehingga apabila dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Ini kisah sebelumnya itu, kalau Allah berbicara, memberi wahyu, memberitahukan apa yang akan terjadi besok. Jadi ada disebut takdir yaumi, takdir harian, penulisan takdir harian. Disebut takdir yaumi. Itu salah satu yang menjelaskan adalah dalam kitab yang pernah kita bahas sampai tuntas, Mukhtajar Ma'arijil Qabul, Ali Al-Hakam yang menyusun. Tentang macam-macam penulisan takdir ada lima. Salah satunya takdir yaumi. Allah berfirman. Luqman, kulla yaumin huwa fi sya'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini surah Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah sibuk. Lihat tafsiran para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maksudnya setiap hari Allah sibuk menetapkan takdir apa yang akan terjadi esok. Allah berfirman kepada para malaikat, besok akan terjadi begini, begini, begini. Mendengar itu para malaikat takut sampai pingsan. Nah, setelah siuman masih diliputi oleh rasa takut, lalu Allah cabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Lalu Allah mengatakan, hatta idza fuzi'an qulubim, sehingga apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat, qalu, para malaikat itu berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah? Qalu, dijawab oleh yang lain, al-haqqa, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Apa kaitannya ayat ini dengan syirik yang harus dihindari? Ini kalau malaikat yang hebat dan dahsyat aja takutnya bingit kepada Allah, besar sampai pingsan. Maka malaikat yang takutnya besar kepada Allah enggak layak diibadati, disembah, dimintai dengan doa. Apalagi kita harus lebih takut lagi kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna hadzal baba yatawafaqu ayatawafaqu ma'al babi sabiq fi nafsil mawdu'. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an wala dharra wa kadzalikal mad'una mil anbiya wal awliya fa kadzalika huna al malaikah alladziina la ya'suna Allah yakhafunna batshallahi azza wa jalla wa yakhshawna fa idza kana al malaikatu ma lahu min al manzilati inda Allah yakhafuna hadzal khauf fa kaifa tu'badul malaika aw man huwa dunahum wa mi babi aula kaifa tanfa'u hadzal asnam al jammadat ma'buduha. Bab ini, surat yang dijelaskan ini sesuai dengan bab sebelumnya dalam materi yang sama. Bila Nabi alaihi salatu wasalam tidak bisa memberi manfaat dan madarat kepada orang tercintanya, demikian juga para nabi, para aulia, demikian juga dalam bab ini para malaikat. Malaikat tak pernah maksiat kepada Allah. Mereka takutnya sangat amat besar kepada Allah Azza wa Jalla, sampai pingsan saking takutnya. Apabila malaikat yang kedudukannya sehebat dan sedekat itu di hadapan Allah merasa takut yang sangat besar sampai pingsan, bagaimana mungkin malaikat mau disembah? Apalagi yang jauh lebih rendah daripada para malaikat. Seperti apa? Seperti berhala-berhala, patung-patung, batu-batu, pohon-pohon, benda mati yang dijadikan sesembahan, itu lebih tidak layak lagi untuk disembah. Makanya penulis kitab Tauhid dalam kitab Al-Usul Thalasah menyatakan, innallaha la yardo ayyushroka ma'ahu ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Allah tidak ridho kalau Allah disekutukan dengan sesuatu pun, baik sesuatu itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Allah enggak ridho disekutukan. Maknanya disekutukan itu disamakan. Allah disembah, mereka menyembah juga malaikat atau nabi. Mereka berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada malaikat atau nabi. Mereka berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada malaikat ataupun nabi. Nah, itu artinya menyekutukan Allah, enggak ridha. Sehebat apapun makhluk seperti para malaikat, enggak layak disembah, enggak layak diibadati, enggak layak dimintai doa dan yang sejenisnya. Kedua, annal malaikata lahum uqul li'annahu qul hatta idza fuzian qulubihim wal aqlu yakunu fil qalb ala ahadi qawli salaf wa yadullahu qawlu ta'ala inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat punya akal, ditegaskan oleh para ulama. Karena ada sebagian orang yang menyatakan malaikat enggak punya akal. Punya lah. Dan ayatnya ini hatta idza fuzian qulubin, sehingga apabila sudah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka. Ini menunjukkan malaikat punya hati. Apa itu hati? Hati itu akal. Karena apa? Karena pertama dalam surah Qaf 37 Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam kejadian yang demikian ada peringatan bagi orang yang memiliki hati. Makna hati akal. Ada peringatan bagi orang yang berakal. Akal di sini diungkapkan dengan hati. Kenapa? Fungsi hati memahami. Dan itu akal. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, walaqad dzara'na li jahannama katsirin minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi jahannam dengan kebanyakan bangsa manusia dan bangsa jin. Manusia dan jin yang gimana yang masuk jahanam itu? Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu memahami, dan itu akal. Coba lihat lagi surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Kenapa mereka itu tidak bepergian di muka bumi? Bukankah mereka itu punya akal untuk berpikir, punya hati untuk berpikir? Lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka punya hati untuk berpikir. Lahum qulubun yaqiluna biha. Ini menunjukkan hati itu fungsinya berpikir, fungsinya memahami tadi, dan itu akal. Jadi dipastikan menurut ayat malaikat punya hati, dan hati sinonim dengan akal untuk berpikir, untuk memahami. Dan ayat ini beserta hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu menjelaskan malaikat punya akal karena malaikat punya hati, dan fungsi hati memikir, berpikir, memahami, dan itu adalah fungsi akal. Sebagaimana mereka punya hati, mereka pun punya jasad. Jasad mereka diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Yang dimaksud diciptakan dari cahaya adalah jasadnya. Sekalipun diciptakan dari cahaya, jangan difahami malaikat berupa cahaya, hurung gitu, terang. Enggak. Sama dengan kita. Kita diciptakan dari tanah, tapi kita tidak berupa tanah. Berupa ya gini, daging, tulang dan seterusnya. Jin diciptakan dari api. Tidak berarti jin berupa api menyala, bisa membakar. Enggak. Kan enggak pernah orang melihat penampakan jin tapi menyala kayak api. Enggak pernah kan? Karena memang bentuk setelah diciptakan tidak lagi berupa api, cuma bahannya dari api. Sebagaimana kita diciptakan bahannya dari tanah, setelah jadi kita enggak berupa tanah lagi. Malaikat diciptakan dari cahaya, setelah tercipta tidak lagi berupa cahaya. Jadi malaikat juga punya jasad dan bisa terlihat dalam bentuk asli, tapi oleh orang tertentu. Seperti Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an-nabiyya alaihi salatu wasallam ra'a Jibril annahu annalahu 600 jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nabi telah melihat Jibril dalam rupa yang asli untuk kedua kali. Di Sidratul Muntaha, ketika peristiwa Mi'raj. Dan Nabi malah menyatakan beliau, malaikat Jibril, memiliki 600 sayap. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, al-janahul wahid ma bainal masyriqi wal maghrib, satu sayapnya aja bila dikembangkan itu menutupi lari dari barat sampai timur, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke mah hanya Indonesia, ini seluruh jagat dari barat sampai ke timur. Bahkan disebutkan masih dalam riwayat Ahmad, kullu janahin sadal ufuq, setiap satu sayapnya bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Kebayang besarnya malaikat Jibril. Satu sayapnya aja memenuhi ufuk. Satu, ini ada 600. Baru sayapnya, belum tubuhnya. Kebayang kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Itu jasad dari para malaikat. Jasad dari malaikat Jibril yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadisnya yang sahih. Faedah ketiga, annallaha la yaqulu illa al-haq. Qala ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Ayat ini pun menjelaskan Allah tidaklah berbicara kecuali pasti berbicara tentang kebenaran. Ucapan itu pasti benar, enggak pernah salah. Kalau kita ya pasti banyak salahnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah, sidqan wa adla, ya benar ya adil. La mubaddila li kalimati, tidak akan ada perubahan dalam kalimat Allah karena benar. Enggak perlu direvisi, enggak perlu dirubah, enggak perlu dikoreksi. Bagaimana sesuatu itu dikoreksi kalau sesuatu itu benar? Maksud sidqa, firman Allah itu pasti benar, fi akhbarihi, dalam semua informasinya, beritanya, pemberitahuan itu benar, enggak ada yang dusta, enggak ada yang salah, enggak ada keliru. Wa adla, adil maksud dalam hukum-hukumnya. Seluruh hukum yang Allah tetapkan untuk manusia dipastikan adil. Adil menurut versi Allah. Walau seringkali sebagian manusia menganggapnya tidak adil. Ingat, keadilan yang hakiki adil menurut versi Allah. Apa yang Allah tetapkan dipastikan itu adil. Contohnya umpamanya pembagian waris. Kenapa anak laki-laki dua kali lipat daripada anak perempuan? Itulah keadilan. Jangan Allah gak adil. Kan yang perempuan anak ayah, anak ibu. Yang laki-laki juga begitu. Kenapa dibedakan sih? Itu adil menurut perasaan manusia yang sangat terbatas memandang adil tidaknya suatu dari satu sisi saja, satu aspek dan subjektif lagi menurut perasaan. Kalau Allah menetapkan segala sesuatu dari seluruh aspek, inilah yang dimaksud dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi fala yaqulu illa al-haqqa wa dzalika li'anna Allah Azza wa Jalla huwa al-haqq. Allah tidak pernah berbicara kecuali isi pembicaraan pasti benar karena Allah lah sumber kebenaran. Dzalika bi annallaha wal haqq. Yang demikian karena Allah lah adalah al-haq. Kalau Allah al-haq, kebenaran itu sendiri, seluruh kebenaran bersumber dari kebenaran Allah Azza wa Jalla. Seluruh kriteria kebenaran harus disesuaikan dengan benar menurut Allah, bukan benar menurut sebagian manusia. Karena pikiran manusia berbeda satu sama lain. Menurut seseorang benar, menurut yang lain salah. Menurut seseorang keliru, menurut yang lain ini lurus. Nisbi kebenaran menurut otak manusia. Maka kembalikan kriteria atau ukuran kebenaran adalah menurut Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua nas tadi, satu hadis dan satu ayat. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk hari Jumat ini seperti biasa, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama yang kita angkat dari Irwan Shah, Ustaz. Tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustaz terkait dengan kaum musyrikin Mekah, Ustaz, yang di dalam Al-Quran disebutkan mereka masih meyakini Allah yang menciptakan. Namun mereka membuat tandingan dengan berhala. Pertanyaannya Ustaz, apakah dengan perbuatan syirik tersebut menyebabkan mereka kekal dalam neraka meskipun mereka masih meyakini adanya Allah? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Baik. Barakallahu fiik. Apakah orang-orang musyrik meyakini adanya Allah? Iya, meyakini. Apakah mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam jagat raya? Iya, meyakini. Apakah mereka menyembah Allah yang mereka yakini? Iya, mereka menyembah Allah. Orang-orang musyrik menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Kenapa tidak disebut ahli tauhid? Karena selain menyembah Allah, mereka pun menyembah kepada selain Allah. Musyrik itu menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Itu yang namanya musyrik. Terus, orang musyrik meyakini ini Allah satu-satunya pencipta. Iya, kata siapa? Kata Allah. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Apakah dengan keyakinan itu mereka menjadi ahli Tidak. Bukankah ada yang menyatakan bahwa orang musyrik memiliki tauhid rububiyah? Iya, tauhid rububiyah itu artinya mengesakan Allah dalam hal menciptakan dan mengurus alam. Orang musyrik meyakini itu. Tapi seseorang yang seperti itu tidak bisa dikatakan ahli tauhid, enggak. Ahli tauhid itu kalau mengesakan Allah dalam hal uluhiyah, beribadahnya hanya kepada Allah, baru itu ahli tauhid. Kalau hanya meyakini Allah satu-satunya pencipta, enggak disebut ahli tauhid. Walaupun dia memiliki tauhid rububiyah, iya. Jangan, oh kalau begitu kalian menyatakan orang musyrik memiliki tauhid, ahli tauhid. Enggak, ahli tauhid itu kalau tiga-tiganya. Dalam hal rububiyah, meyakini Allah satu-satunya. Dalam hal uluhiyah juga begitu. Dalam hal asma wa sifat juga begitu. Tiga jenis tauhid bukan tri tauhid, tapi rincian dalam hal mentauhidkan Allah. Allah wajib ditauhidkan dalam tiga hal ini. Kalau ini ditolak, lalu gimana penjelasan mentauhidkan Allah dalam hal apa saja? Dirinci dalam hal kerububiahan. Allah satu-satunya Rabb, pencipta, pengatur, dan seterusnya. Kedua, dalam hal al-uluhiyah. Allah satu-satunya sesembahan, enggak boleh nyembah selain Allah. Ketiga, dalam hal asma dan sifat. Maknanya, sifat-sifat Allah tak ada yang sama dengan makhluk manapun. Ditauhidkan dalam hal sifat. Ini, Allah wajib ditauhidkan dalam tiga hal ini. Ini rinciannya. Jangan ditanya, mana dalil dari Nabi bahwa tauhid dibagi tiga. Itu pertanyaan sama dengan mana dalil yang menyatakan bahwa ada marfu'atul asma tujuh. Ada mansubatul asma dalam ilmu nahu ya. Ada mahfudatul asma, mana dalilnya. Ya gak ada, tapi itu rumusan para ulama untuk memudahkan dalam memahami sebuah ilmu. Termasuk ilmu tauhid agar mudah difahami, dirinci itu oleh para ulama. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Kalau ini ditentang, lalu coba tanyakan dalam hal apa saja Allah wajib ditauhidkan. Oh dalam semua masalah, ya semua teh apa saja. Kalau kita jelas dalam tiga hal ini, tauhidkan Allah. Dalam aspek rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ya. Nah seperti itu. Nah kalau umpamanya orang meyakini Allah satu-satunya pencipta, dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, maka tauhid al-uluhiyahnya gugur terhapus. Karena dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan. Makanya nyembah yang lain. Ini yang paling Allah benci. Yang paling Allah murkai. Siapa yang menduakan Allah dalam hal ibadah. Walaupun meyakini Allah satu-satunya Rabb. Satu-satunya pencipta. Tapi pas ibadah nyembah ke yang lain. Maka itu yang paling Allah murkai. Bentuk kemurkaan Allah kepada orang seperti itu selama-lamanya dalam neraka. Semua dosanya tidak diampuni. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena apa? Karena menduakan Allah itu tadi. Maka kekallah mereka di dalam neraka selama-lamanya. Jadi yang menjadi penyebab orang itu diazab bukan hanya yakin kepada adanya Allah, bukan hanya menyembah Allah. Kenapa kekal dalam neraka? Kan menyembah Allah. Menyembah Allahnya benar, bagus. Yang salahnya kenapa menyembah yang lainnya? Gitu tuh. Atau jangankan kepada Allah yang sudah menciptakan, memberi harta, memberi kenikmatan, memberi segalanya kepada kita. Kalau umpah kita menyembah kepada selain Allah, walaupun menyembah Allah, ya Allah pencemburu. Allah itu sangat pencemburu. Lebih pencemburu daripada makhluk manapun. Ya. Nah, kita aja manusia. Ini qiyas aula. Kalau kita begini, apalagi Allah gitu. Bukan menyamakan. Kita umpamanya sebuah negara. Punya warga negara. Warga negara itu dikasih KTP, dikasih SIM, dikasih paspor, dikasih gaji dan seterusnya. Ternyata dia loyal ke negara lain. Cemburu gak ini negara? Cemburu lah, marah lah. Atau institusi TNI atau Polri, ada anggota TNI dididik. Ya digaji, dibayar, dididik, dilatih. Ternyata loyal ke negara, desersi kan? Bisa dihukum? Bisa dihukum. Ditangkap di penjara. Gitu ya. Itu gak ada yang menyalahkan. Kok TNI kejam banget? Gak boleh loyal kepada negara. Padahal itu hak asasi manusia. Ada yang begitu? Enggak. Semua orang mendukung. Iya. TNI yang itu desersi itu. Dipidana, ditangkap, di penjara. Atau kita sebagai orang tua punya anak. Dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah sarjana, sudah berhasil, dia lebih menyayangi yang lain. Ada orang tua asuhnya, orang tua angkat yang tidak ikut membiayai, yang ikut tidak ikut mendidik. Ya, ternyata lebih sayang ke sana. Cemburu enggak orang tua yang kayak gitu? Ya iyalah cemburu. Bisa tersinggung berat hatinya, bisa menangis. Kamu dikandung oleh saya, disusui, dilahirkan, dibiayai. Setelah gede, ngasih banyak ke sana ke kita. Ngasih tapi sedikit atau sama. Ya. Cemburu ada pasti. Dan itu wajar normal. Itu orang. Apalagi Allah telah menciptakan, telah memberikan ragam kenikmatan lahir batin dunia akhirat. Menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Allah menyatakan ana agnas syurakai ani syirki. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu atau saingan. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, ditolak. Allah murka, Allah marah. Jadi, walaupun orang itu mengakui Allah pencipta, menyembah kepada Allah, tapi Allah murka kalau dia juga menyembah kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Mangga lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar nomor telepon tersebut. Kita angkat terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Aki Gazi di Desa Padarek, Majalengka. Dan juga penanya yang sejenis dari Fatin, tidak disebutkan di mana, terkait dengan amal perbuatan yang bisa menyebabkan terpisahnya keluarga di akhirat nanti Ustaz. Apakah seluruh amalan karena tingkatan amal baik bertingkat-tingkat maupun amal buruk Ustaz? Mohon pencerahannya. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Yang dimaksud keluarga terdekat tidak bisa menyelamatkan. Kalau berbeda akidah atau tauhid, satu menyembah Allah, satu menyembah selain Allah, satu iman, satu kufur, satu muslim, satu non-muslim, itu enggak bisa. Adapun kalau dua-duanya iman dan beramal soleh, bisa enggak saling membantu, saling menolong? Iya, bisa. Baik menolong dalam arti menyelamatkan seseorang dari api neraka. Harusnya dia masuk neraka, tapi karena ada syafaat, termasuk syafaat dari orang tua, dari kerabat, ya bahkan ini bahkan dari yang tidak memiliki kekerabatan tapi sama-sama muslim. Bisa? Bisa. Kita pernah jelaskan bersaudara sampai ke surga. Itu di beberapa tempat di Jakarta pernah kita bahas. Salah satunya ada satu hadis bahwa ketika ahli tauhid, orang-orang yang ikhlas, masuk ke dalam surga, maka orang-orang ini melihat melongok kepada neraka karena ingat kepada saudara-saudara yang sama-sama ibadah ketika di dunia. Ternyata ada saudara-saudara yang ke neraka. Lalu orang itu berkata, Rabbi, hum yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, mereka dulu waktu di dunia sholat bersama-sama kami, saum bersama-sama kami, bareng-bareng tuh. Tapi kenapa ke neraka? Mungkin maksiatnya lebih gede daripada ibadahnya. Tapi dulu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana, haji juga bareng-bareng. Apa kata Allah? Idhab, kamu pergi ke sana dan akhrij, keluarkan orang-orang yang punya, yang kamu sukai untuk dikeluarkan. Akhirnya dikeluarkan dari api neraka. Terus orang-orang muslim itu berkata, ya Allah, telah kami keluarkan orang-orang yang engkau perintahkan. Kata Allah, kamu kembali, keluarkan orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu. Dikeluarkan lagi. Dan ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang adanya syafaat dari seseorang sesama muslim. Dan syafaat tersebut pertama, ya, ditujukan kepada orang yang ketika di dunia ibadah tidak syirik, tidak kufur. Tapi mungkin di belakang itu mereka bermaksiat. Ada enggak orang ngaji bersama, sholat berjamaah bersama, saum buka bersama, haji umroh bersama? Oh, disangkana soleh nanti ya kita ngumpul, semoga Allah mengumpulkan kita lagi di surga. Iya, berdoa berharap. Tapi di belakang itu ada beberapa orang yang bermaksiat tanpa diketahui. Karena maksiatnya banyak, difoniskan neraka dulu. Setelah ditimbang, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah, itu saja bisa menyelamatkan. Asal tadi sama-sama iman, sama-sama mukmin. Adapun kalau berbeda akidah, ayat tadi tentang orang yang non-muslim tidak bisa diselamatkan. Kalau kalian kufur, kekerabatan tidak bisa menyelamatkan, ya. Nah, kalau umpamanya ada orang sama-sama muslim tapi yang satu ahli maksiat, kemaksiatannya banyak, lalu masuk neraka. Kawan-kawan yang sama-sama ibadah waktu di dunia bisa menolong? Tadi bisa. Tapi bukan karena kekerabatannya. Tapi karena ukhuwah Islamiyah yang pernah terjalin ketika di dunia. Jadi yang menjadi penentu bukan kekerabatan, tapi ukhuwah Islamiyah yang pernah terjalin melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Tapi orang yang beribadah sama-sama di dunia, jangan kepedean, saya malah nanti ke surga, nanti kalau saya ke surga antum ke neraka, saya selamatkan antum ya semua. Enggak, takabur namanya. Kita boleh berharap, kalau umpamanya antum ke surga, enggak menemukan saya di surga, tolong bantu minta kepada Allah agar antum bisa menyelamatkan saya. Itu boleh, tawatu, bagus. Tapi kalau menyatakan, saya akan tuntun anda ke surga, takabur banget, pede banget, seolah-olah kita sudah dipastikan ke surga. Jangan begitu, atulah. Yakini kita tidak pasti ke surga walaupun tidak pasti ke neraka. Berupayalah untuk menjadi ahli surga, berupayalah untuk tidak menjadi ahli neraka. Iman, amal soleh secara maksimal dan tetap berharap Allah menerima semua amalan itu. Dan tetap ada kekhawatiran, jangan-jangan amalan saya tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ini yang tertanam, maka apa akibatnya? Akibatnya pertama, kita akan selalu merasa rendah di hadapan Allah. Tidak takabur, tawam. Kedua, kita akan selalu memperbaiki amal-amal kita di masa yang akan datang harus lebih baik dari amal-amal kita sebelumnya dan sekarang. Karena dikhawatirkan banyak kekurangan yang menyebabkan tertolak ya. Jadi proses memperbaiki diri tidak akan pernah berhenti setelah menunaikan sebuah ibadah atau amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut kajian kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kajian kita di kesempatan sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Kami dari studio undur diri, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, salam Al-Quran dan kajian Islam. Seratus poin satu FM, Roja menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun.

0: عليه.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul. صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: Dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah secara langsung bersama Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala dari bahasan ensiklopedi larangan dalam syariat Islam. Kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin Perumahan Mutiara Insani Kota Bekasi. Kita akan mengikuti bahasan tentang larangan menghidupkan fanatisme dan seruan jahiliyah. Kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, ikhwan dan akhwatillah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah, diberikan ampunan, diberikan petunjuk, hidayah, istiqomah hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita masih membahas tentang larangan menghidupkan, ya, yaitu seruan-seruan asabiyah. Dan pada pertemuan yang lalu sampai poin yang kelima, ya, yaitu fanatik terhadap kebenaran, yaitu fanatisme agama. Maka fanatisme agama ini tentu merupakan perkara yang harus, ya, tidak boleh orang mengatakan sebagai muslim memang Islam benar, belum tentu yang lain salah. Itu tidak boleh, ya, secara mutlak kita harus mengakui kebenaran Islam sebagai muslim secara mutlak, ya, dan agama yang lain adalah batil. Kenapa? Ya, Allah yang berfirman, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, ya, ayat 19, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, ya, yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna isini is apa? Harfun nasab yang menasabkan isim inna dina. Khobarnya adalah khobarnya apa? Jumlah ismiyah indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya agama indallahi al-islamu, di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ya. Nah, di sini khabarnya muqaddam, ya, indallahi al-islam. Maksudnya apa di sini? Khabarnya depan indallahi lil hasr. Artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ya. Jadi kita sebagai muslim harus ada fanatik, ya, bahwa agama Islam semata-mata agama yang hak, yang benar. Yang kedua, dalam surah Al-Imran ayat 85. Tadi yang pertama itu, ya, Al-Imran 19. Ya. Yang kedua, Al-Imran 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ minal khasirin, ya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia termasuk orang yang merugi. Ini. Jadi fanatik agama wajib secara mutlak. Paham ya ini? Jangan sampai ada yang memiliki pandangan, ucapan, apalagi sampai sebuah keyakinan bahwa agama Islam memang benar, yang lain belum tentu salah. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebagai sebuah keyakinan, ya. Adapun kita punya teman, punya tetangga beragama lain, ya, lakum dinukum waliyadin. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana muamalah Nabi bermuamalah dengan Yahudi, punya hutang, pernah menggadaikan baju besinya, hutang makanan pada Yahudi. Abdullah bin Amr kemudian ketika disembelih kambing, sudahkah tetangga kita Yahudi dikasih? Ya mu'amalah, ya sebagaimana mu'amalah sama manusia, selama tidak mengusir dari negeri kita dan tidak memerangi dalam urusan agama. La yanhaakumul ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhriju min diyarikum antabarruhum wa tusitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk berbuat baik dan berbuat adil. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini dipahami ya, ini poin yang kelima. Fanatik agama. Fanatisme agama itu wajib. Adapun, ya, adapun yang keenam sekarang kita sedang membahas fanatisme mazhab. Ya. Apa maksud fanatik? Fanatik itu satu sikap ya, atau perilaku seseorang yang memiliki kepercayaan, keyakinan, ketertarikan terhadap satu ajaran atau kelompok atau hal tertentu secara terlampau kuat dan berlebihan. Gitu. Kalau terhadap fanatik agama ya harus. Tapi madhab, nah ini ya, fanatik madhab ini ya. Sekarang apa? Madhab itu apa? Madhab itu adalah pendapat. Ya, pendapat. Artinya, ya, dhahaba ilaihi Abu Hanifah rahimahullah, dhahaba ilaihi al-Imam Malik rahimahullah, dhahaba ilaihi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu adalah pendapat. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah begini, pendapat Imam Malik begini, pendapat Imam Asy-Syafi'i begini, pendapat Imam Ahmad begini. Dan banyak pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain. Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagi para ulama, mereka itu memang memiliki otoritas. Untuk apa? Untuk berijtihad. Sehingga hasil ijtihadnya disebut sebagai pendapatmu, sebagai madhabmu. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Rawahu Al-Bukhari. Apabila seorang hakim, yaitu hakim siapa? Al-mujtahid. Mujtahid, ya, dia berijtihad dan hasil ijtihadnya ada benar. Apa ijtihad itu? Yaitu apa? Mengerahkan segala kemampuan, ya, wasu taqah, badlu taqah, mengerahkan segala kemampuan untuk menghasilkan suatu hukum. Itu. Maka kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu, ya, dan ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan nas. La ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad yang bertentangan dengan nas, baik nas Quran maupun nas hadis. Dan tidak ada seorang ulama pun yang sengaja, ya, punya pendapat yang bertentangan dengan Quran maupun sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Ya, bin Anas dan Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tidak ada satupun yang menyuruh untuk mengikuti pendapat mereka. Bahkan, nah nanti saya bawakan ya perkataan para a'immah ini terkait dengan orang-orang yang menjadikan pendapat mereka sebagai pegangan. Ya. Saya sebutkan bagaimana perkataan Imam Abu Hanifah, bagaimana Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Dan terkait apakah seseorang harus bermadhab, maka nanti juga akan saya sampaikan nas dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, bahwa yang benar ya was sahih was sawab al-maqtu' bih, al-maqtu' bahkan beliau katakan ya qat'i ya beliau ya, bahwa tidak ada kewajiban ya bagi seorang untuk bermadhab. Ya karena memang disuruh itu ya, disuruh apa? Dalam surah Al-A'raf ayat ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Surat Al-A'raf ayat 3. Ikutilah. Nah, ini kan perintah. Ittiba'lah, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Dan jangan mengikuti selainnya aulia sebagai pelindung, sebagai kekasih ya, untuk ta'assuf. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Ya, demikian juga Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u alaihi qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, bahkan mereka mengatakan ya, mereka mengatakan bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana abahum la ya'tina ihtadun, meskipun nenek moyang mereka itu tidak memahami sesuatu dan tidak berada di atas petunjuk. Dua ayat ini, yang pertama surat Al-Baqarah 170, yang kedua surat apa tadi? Al-A'raf ayat ketiga. Ya. Yang pertama sebagai kewajiban untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Yang diturunkan Allah apa? Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Nabi bersabda, aku diberi oleh Allah Ta'ala Quran dan yang semisalnya, ya apa? As-sunnah. Ya. Perintah, ittabi'u, ya, ma unzila 'alaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan dilarang wala tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadzakkarun. Dan jangan ikuti selain Allah Ta'ala itu. Selain yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, kalau ada pendapat, nah ini, pendapat atau bahasa, artinya apa? Madhab yang salah, ya boleh diikuti. Dan Nabi sudah menjelaskan bahwa mungkin saja orang itu salah. Bukan hanya mungkin, nanti saya sebutkan contoh sahabat. Ya, Umar bin Khattab tidak mengerti tentang hadis istidzan. Ini di zaman sahabat nih. Yang tahu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, saya sebut nanti nasnya, nas hadisnya. Yang kedua, di zaman tabi'in, Sa'id bin Musayyib tidak tahu ya, kalau orang sudah ditalak oleh suaminya 3 kali, harus nikah dengan orang lain, dan kalau mau kembali setelah berhubungan. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang tabi'in, mengatakan apa? Tidak perlu berhubungan, yang penting kawin. Hatta tanqiha zawjan ghairah, sampai nikah dengan orang lain. Kenapa? Menggunakan zahir ayat. Nanti saya sebutkan. Ya. Nas hadisnya. Sama juga perkataan Sa'id bin Musayyib yang oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya. Demikian juga dengan atba'ut tabi'in. Siapa? Imam Malik. Ya. Nanti sama a'immah yang lain. Rujuk-rujuk mereka itu para jamaah. Nah, sementara pada zaman ya sudah lama harus ikut madhab, wajib ikut madhab. Itu yang salah.
1: ya.
0: Kalau boleh, ya, dengan catatan jika kalau tidak bermadzhab orang itu akan kacau, ya, sehingga menimbulkan mafsadah yang banyak. Kalau kita lihat dari sisi dalil, disuruh ikut ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, ikutilah. Berarti siapa yang disuruh ini? Ya umat Nabi Muhammad. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Nah, kalau orang al-ami, orang awam enggak ngerti dalil, di zaman Nabi adakah satu tingkat semuanya adalah satu derajat dalam sair ilmu? Juga tidak. Ada elit, ada alit. Ya, elit seperti Abu Bakar Siddiq. Alit seperti apa? Bilal bin Rabah, Khabbab. Ada juga orang Badui, Al-Arabi. Macam-macam, ada jariyah, budak. Para jemaah. Ada jariyah budak ketika ditanya sama Nabi, "Aina Allah?" Qalat fis sama, qala wa man ana, qalat anta Rasulullah, qala a'tikha fa innaha mu'minah. Kaum muslim. Di mana Allah? Dia jawab, di langit. Siapa aku? Engkau Rasulullah. Bebaskan dia. Dia sudah menjadi wanita yang beriman, budak. Ya, budak. Maka kalau kita lihat ayat-ayat, ittabi'u, disuruh apa? Berarti disuruh ngaji. Itu para jemaah. Paham ya? Disuruh untuk menuntut ilmu. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah. Ya, ittiba'lah. Ittiba' itu apa? Ikuti dari belakang. Asar-asar di kaki-kaki itu. Ittiba'ul asar. Ikuti dalil. Dan Nabi bersabda, inna dina yusrun. Walan yushadda dina hadun illa ghalabahu fasadidu wa qaribu. Rawal Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah. Inna dina yusrun. Ada apa ini sih? Ya, ada watun nasab. Inna. Ada itu taukid. Kaum muslim. Di mana Allah? Dia jawab di langit. Siapa aku? Engkau Rasulullah. Bebaskan dia. Dia sudah menjadi wanita yang beriman. Budak. Ya, budak. Maka kalau kita lihat ayat-ayat, ittabi'u, disuruh apa? Berarti disuruh ngaji. Itu para jemaah. Paham ya? Disuruh untuk menuntut ilmu. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah. Ya, ittiba'lah. Ittiba' itu apa? Ikuti dari belakang, asar-asar di kaki-kaki itu. Ittiba'ul asar. Ikuti dalil. Dan Nabi bersabda, inna dina yusrun. Walan yushadda dina hadun illa ghalabahu fasadidu wa qaribu. Rawal Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah. Inna dina yusrun. Ada apa ini sih? Ya, ada watun nasab. Inna. Ada itu taukid. Sesungguhnya, ini. Kalau kita

Dan Nabi bersabda, inna dina yusrun walan yushadda dina hadun illa ghalabahu fasadidu wa qaribu Rawal Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah. Inna dina yusrun. Ada apa di sini? Ya, ada watun nasab. Inna ada tu taukid. Sesungguhnya ini. Kalau kita bicara ya, Muhammadun mudarrisun, Muhammad guru, seorang guru. Bisa jadi dia juga jualan atau yang lain. Tapi kalau inna Muhammadan mudarrisun. Sesungguhnya Muhammad itu guru. Benar-benar dia seorang guru. Artinya apa? Benar-benar agama itu mudah. Ini para jemaah. Dan Allah kalau mengendaki kepada seorang dengan kebaikan, dimudahkan memahami agama. Man yuridillah bi khairon yufaqih fid din. Para siapa dikendaki kebaikan oleh Allah, dimudahkan terus agamanya. Nah, oleh karena itu suruh ittiba. Kalau ittiba berarti suruh ngaji. Suruh ngaji para jemaah. Ya. Tuntut ilmu. Ini jariah. Masalah akidah. Di mana Allah bisa jawab. Dibenarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seorang jariah tadi. Budak. Sahaya perempuan. Ijtihad. Tidak mungkin. Ya. Ini. Artinya mudah. Secara umum. Agama itu mudah. Inna dina yusrun. Artinya apa? Kita punya kewajiban talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dengan demikian, hatta itu petani, orang kampung, orang desa, orang gunung, jelaskan dulu. Sampaikan bagaimana Allah berfirman, bagaimana Nabi bersabda. Sampaikan baru penjelasannya, baru turun lagi volumenya sampai mereka paham. Tapi jelaskan. Karena sudah menunjukkan apa? Fi'il amr. Al-amru yufidul wujub. Dalam surat Al-Imran tadi. Ya, Al-Imran ayat Al-A'raf ayat ketiga. Ittabi'u ma'unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan, qalilan ma tadzakkarun, sedikit yang bisa mengambil pelajaran, ya, sedikit yang mau menyadari itu, ya, ini para jemaah. Nah, oleh karena itu, ya, tetap diajarkan seperti misalkan ayat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, ya. Alif lam mim, Allah Ta'ala yang tahu maknanya. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Pertanyaan saya, yang hadir di sini, paham tidak dengan terjemahan ayat tadi? Paham tidak? Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun dan sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Paham? Paham, semua paham. Sampai orang gunung paham. Para jemaah. Artinya apa? Secara garis besar dipahami. Nah, dengan demikian, kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu, ya. Nah, di dalam I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tidak ada kewajiban untuk bermadzhab. Dan itu yang benar kata beliau, ya. Itu yang benar. Itu. Nanti saya bawa nasnya, saya akan bacakan. Ya. Nah, kemudian para jemaah rahmat Allah, dalam masalah mazhab tadi, sekarang saya tanya, apakah semua mazhabnya Abu Hanifah benar semua? Tidak. Mazhabnya Malik benar semua? Tidak. Imam Malik ditanya masalah menyela-nyela jari kaki ketika wudu. Beliau bilang tidak ada. Nanti saya bawakan nasnya. Ada orang bilang, setelah banyak apa di pengajian sudah tidak ada orang, ada orang datang menyebut dengan sanadnya. Lalu Imam Malik mengatakan itu hasan. Berikutnya ditanya masalah menyela-nyela jari kaki, ada. Hadisnya hasan. Alias rujuk. Ya, bisa salah.

0: banyak udzur, ya, kesalahan terjadi pada para imam, gitu, para jamaah. Banyak udzur. Nanti saya sebutkan nasnya dari Raful Alam, ya, Anil Aimatil Alam, terangkatnya celah, tercelaknya dari para imam, ya, ini. Demikian juga dengan perkataan para imam, imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, bagaimana mereka mewanti-wanti, memberikan apa? Warning, intibah, hati-hati dalam mengambil pendapat saya. Ya. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi, Abu Hanifah sama Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih itu pendapat saya. Ya. Saya bawa nanti nasnya. Ya. Begitu pula para jemaah rahmati Allah, ya. Di dalam madhab ini, ya. Karena kan di fanatik madhab. Ya, fanatik madhab. Bahkan para ulama membagi mujtahid itu dengan dua secara global, mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad, al-mujtahid al-mutlak, al-mujtahid al-muqayyad, ya. Ya, saya sebutkan. Mujtahid muqayyad itu apa maksudnya? Ya. Adalah ya mujtahid yang kalau mujtahid mutlak, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, kemudian Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, itulah para mujtahid mutlak, gitu. Sementara ada mujtahid muqayyad, para jemaah. Apa maksudnya mujtahid muqayyad ini, ya? Muqayyad dengan imamnya, ya. Muqayyad dengan imamnya. Seperti seorang mujtahid, ya, ya, dibagi, ya, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad, di mana ada mujtahid, ya, yang mutlak tadi adalah seperti imam yang empat, ya. Sementara yang muqayyad, muqayyad dengan madhabnya, ya, yang jadi imam, dia memahami fatwa-fatwa dan perkataan para imam, mengambil pendapat dan usul, ya, usul itu dasar-dasar dari para imam, ya. Ada muqayyad dengan madhab, intisab atau menisbatkan pada madhabnya, kemudian mengakui dalil-dalil yang dibawa, paham betul dengan fatwa-fatwanya, dia alim, ya. Ada juga yang hanya menghafal, memahami fatwa-fatwa dan taklid dari berbagai macam sisi, tidak peduli apakah itu benar atau salah. Seandainya menyebutkan dalil hanya untuk barokah saja, ya, tidak la ala wajil ihtijat bihi wal amal, tidak untuk berhujjah atau beramal, ya. Bahkan kalau ada hadis yang sahih menyelisihi pendapat madhabnya, dia tinggalkan hadis. Ada yang seperti itu, ya. Ada yang seperti itu. Ya. Maka tentu saja, ya, kita kembali nanti akan saya jelaskan lagi, ya. Supaya apa? Ya, karena ketika dakwah as-salafiyah ini mengajak kepada dalil, sebagian mengajak kepada, ya, ulang pada madhab. Ini saya sampaikan, ya, pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tentu saja dengan dalil-dalil tadi yang kita dengarkan bersama. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah, ya, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan ikuti selainnya. Qalilam ma tadzakkarun. Terkadang ada yang mengatakan itu kan ayat untuk orang kafir. Ya, di zaman Nabi yang ada adalah Muslim, kafir, mu. munafik. Kaidah mengatakan apa? Al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari sebab-sebabnya khusus. Ya. Nah, kalau kita disuruh ikuti apa yang Allah turunkan, berarti jangan ikuti yang lain kalau itu salah. Pertanyaannya, apakah ada pendapat madhab yang menyalahi Quran dan Sunnah? Ada tidak? Ya ada. Saya sebutkan tadi, di zaman sahabat saja, Umar tidak ngerti hadis tentang istidzan. Di zaman tabi'in, Sa'id Musayyib tidak paham hadis, yaitu hadis terkenal dengan hadis istrinya Rifa'ah. Sudah ditalak 3 kali, kawin sama orang lain, karena tidak karena sesuatu yang seperti khutbatul thawb, ya. Kemudian apa? Ingin kembali kepada suami yang pertama, sementara belum berhubungan. Oh tidak, ya, hatta taduki usailataki wa hatta yaduko usailataki wa taduki usailatahu. Sampai dia merasakan manis madumu dan juga kamu merasakan manis madunya. Artinya berhubungan. Seorang tabi'in, Sa'id Musayyib, tidak paham. Bersandar kepada apa? Dohir ayah. Ya. Hatta tankiha zaujan ghair, sampai menikah sama orang. Artinya nikah di sini sekedar akad. Ya, bukan hubungan suami istri. Sudah akad nikah lalu dicerai. Ya, boleh kembali pada suami yang pertama. Asalkan tidak dengan niat seperti hadis al muhallil dan muhallal lahu. Ya. Kemudian di zaman Imam Malik. Nanti juga Imam Asy-Syafi'i, saya sebutkan mudah-mudahan contoh dari pada setiap para imam, ya, kesalahan dan rujuknya mereka dengan nas-nas yang ada. Ya. Nah, yang pertama, sebagaimana kita tadi saya sampaikan, poin yang lalu, fanatik agama itu sebuah keharusan. Tapi fanatik kepada madhab, tentu saja harus dengan catatan. Kalau memang sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah, ya kita ikuti. Kalau tidak, ya tidak boleh. Yang namanya ijtihad itu tidak boleh menyelisih nas. Akidah mengatakan apa? La ijtihada ma'an nas. Ya, tidak boleh ada ijtihad yang bertentangan dengan nas. Apa ijtihad itu? Mengerahkan kemampuan untuk mengeluarkan hukum syar'i. Ya. Hukum syar'i. Untuk mengatakan ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Nah, itu hukum. Ya. Al-hukmu at-taklifi atau al-hukmu al-wad'i. Ada 5 juga, sahih, sah kalau begini, fasad, ya, rusak atau tidak sah, atau sebab, atau apalagi mani atau syarat. Mensyaratkan sesuatu yang tidak syaratkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan lain sebagainya. Maka ranah ijtihad di situ ada, ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi hadis, idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajron, wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun, ya. Apabila seorang hakim, ya, berijtihad benar, maka dia dapat 2 pahala. Lalu kalau dia berijtihad salah, dapat 1 pahala. Hadis Imam Bukhari nomor 7352, Muslim 1716, Bukhari 7352. Hadis dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala. Ini jelas menunjukkan, ya, fawaid dari hadis ini apa? Pertama, yang berhak untuk berijtihad adalah mujtahid. Ya. Mujtahid. Karena mereka paham betul. Karena syarat mujtahid, diantaranya ada menyaratkan hafal ayat-ayat ahkam. Ya. Kemudian juga paham tentang ilmu hadis, tahu sahih dan dhaif, bisa misalkan menyatakan mana sahih dan dhaif. Kemudian juga paham dengan usul fiqh sehingga tahu mana am, mana khos, atau mana mutlak, mana muqayyad, ya, dan seterusnya. Dan juga paham bahasa Arab. Itu mujtahid, ya, di antaranya itu para jamaah. Nah, seperti para imam tadi, mujtahid ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya. Yang mutlak ada muqayyad. Mutlak seperti para imam yang empat. Muqayyad madhabnya, ya, seperti Imam Nawawi, Tirmidzi, Bukhari, Syafi'i. Tapi beliau tetap bebas menentukan mana yang hak, mana yang sahih, mana yang dhaif dari hadis, mana yang benar, mana yang salah, mana yang rajih, mana yang marjuh. Berarti apa? Bukan sembarangan. Kemudian di sini jelaskan juga, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Ya. Berarti apa? Ada mungkin benar, ada mungkin salah. Ya. Kesalahan bisa dikita oleh para ulama berikutnya dan dijelaskan. Bagaimana? Ya, dari sisi dalil. Dari sisi dalil para jemaah. Ya. Contohnya seperti Umar bin Khattab. Beliau tidak tahu, ya, tentang hadis istidzan, ya. Ya. Dari Ubad bin Umair, ya. Ini seorang tabi'in, dia berkata, anna Aba Musa al-Ashari ista'dana ala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, falam yu'dan lahu, wa ka'annahu kana mashgulan, faraja Abu Musa, fawaraga Umar, faqala, alam asma' sawta Abdullah bin Qais, idanu lahu, kila qad raja'a, fada'ahu, faqala, kunna nu'mar bidalik, faqala, ta'tini ala dalika bilbayinah, fantalaq ila majlisil ansar, fasa'alahum, faqalu la yashhadu laka ala hadha illa aswaruna Abu Sa'd al-Hudri fadaba bi Abi Sa'd al-Hudri faqala Umar akhafi hadha alayya bin amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhani safqu bil aswaq yani al-khuruj ila tijarah. Rawal Bukhari nomor 2062 dari Abi Musa al-Asari dan Abi Sa'd al-Hudri. Ubay bin Umair seorang tabi'in mengatakan bahwa Abu Musa al-As'ari minta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun tidak diizinkan. Seakan-akan Umar bin Khattab sibuk. Abu Musa pulang. Umar selesai. Lalu mengatakan, bukankah aku mendengar tadi suaranya Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-As'ari. Kasih izin dia. Dikatakan kepada beliau, sudah pulang. Panggil. Ya, dipanggil. Dan dia berkata, ya kami diperintahkan seperti itu, ya, oleh Rasulullah tentu saja. Diperintah, sama dengan Rasulullah. Kalau sudah izin tiga kali, gak ada jawaban, ya suruh pulang. Coba berikan bukti sama saya. Maka pergi ke Majelis Ansor, bertanya kepada mereka, apa saksinya, siapa saksinya? Mereka menjawab, yaitu tidak ada saksi kecuali orang yang paling muda dari kami. Siapa? Abu Sa'd al-Khudri. Maka dibawalah Abu Sa'd al-Khudri kepada Umar sebagai saksi. Umar berkata, apakah tersembunyi bagi saya perintah Rasulullah ini? Sungguh telah melalaikan saya as-safku bil aswaq, yaitu dagang di pasar, ya. Itu. Ini di zaman sahabat. Nanti saya sebutkan tabi'in. Nanti saya ulang lagi, ya. Ya, karena sudah masuk adzan, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Demikian Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja, kajian ilmiah yang kami hadirkan dari bahasan ensiklopedia larangan bersama Ustaz Mahfud Umri LC, hafizhahullahu ta'ala, semoga bermanfaat. Kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kami hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan seluruh ibadah. Barakallahu fikum. Selamat bersiap diri untuk menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qad

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran kesana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru-baru berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun, orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu memudahkan kehidupan Anda, ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: حق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Zaid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui." Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotul Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan sama-sama simak dan ikuti kembali kajian yang rutin di setiap Jumat malam bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah Ta'ala dari pembahasan Syarah Akidah Tohawiyah dari Risalah Karya Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah. Kita akan menyimak bahasan tema Haji dan Jihad bersama Ulil Amri kaum Muslimin. Semoga bermanfaat, kita bisa ambil faidah dari tausiah dan kajian beliau di kesempatan malam hari ini. Kami yang bertugas di kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda. Barakallahu fikum.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin, para pemirsa dan pendengar radio serta TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, marilah kita tetap bersabar dan bersemangat untuk mengkaji dan mengaji bersama-sama pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui kitab Aqidah At-Tahawiyah yang disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan pembahasan yang akan kita bahas bersama malam hari ini adalah pembahasan yang ke-167, yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah, Wal-Hajju Wal-Jihadu Madiyani ma'a ulil amri minal muslimin barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma shay'un wa la yunqidhuhuma. Dan kewajiban berhaji dan berjihad itu tetap berlangsung bersama ulil amri di antara kaum muslimin. Baik ulil amri itu adalah orang yang baik maupun orang yang jahat. Dan itu berlangsung hingga hari kiamat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkannya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, taqaddamat mas'alatus salati khalfal a'immah. Sudah dijelaskan pada penjelasan terdahulu masalah salat di belakang para imam, yakni kewajiban untuk menjalankan salat berjamaah bersama imam-imam kaum muslimin, para penguasa kaum muslimin. Sawa'un kanu abraran au fujjara, baik mereka adalah orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat. Fanusalli khalfahum, maka kita tetap melaksanakan sholat di belakang mereka, di belakang para imam, para penguasanya kaum muslimin, dan para imamnya kaum muslimin. Imtithalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li annahu amarana bi ta'atihim wa nahana an mukhalafatihim, karena kita diperintahkan untuk mentaati para waliyul amr, dan kita dilarang untuk menentang para waliyul amr. Wassahabatu radhiyallahu anhum ridwanullah alaihim imtathalu amrahu. Dan dahulu para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum melaksanakan perintah Nabi. Fakanu yusalluna khalfal umara. Para sahabat dahulu salat di belakang para amir. Wa in kanu yaf'aluna ba'dal kaba'ir. Sekalipun mereka melakukan sebagian dari dosa besar, seperti Al-Hajjaj dan yang lainnya. Al-Hajjaj Ibnu Yusuf At-Taqafi adalah seorang penguasa yang pernah menjadi menteri pertahanan pada zaman Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Dan beliau seorang yang terkenal sebagai orang yang jahat, terkenal bengis dan banyak membunuh orang, termasuk para tabi'in dan sebagian dari sahabat. Jadi Al-Hajjaj Ibn Yusuf adalah orang yang terkenal bengis di dalam menjalankan kekuasaannya di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Lahir pada tahun 40 Hijriah, pada zaman Khalifah Utsman Ibn Affan atau Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan Al-Hajjaj ini sempat bersama-sama dengan sebagian sahabat, dengan Ibnu Abbas, dengan Anas Ibnu Malik, dan yang lainnya. Tapi Al-Hajjaj ini terkenal sebagai orang yang jahat. Banyak mengalirkan darah kaum muslimin. Banyak mengalirkan darahnya orang-orang yang baik. Di antaranya adalah para tabi'in. Tapi para sahabat yang hidup pada waktu itu, atau para tabi'in yang hidup pada waktu itu, tetap sholat di belakang Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Imam-imam jahat yang lainnya. Wa hadzal fi'lu min ajli jam'il kalimah. Mengapa ini dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in dan ahlu sunnah wal jamaah? Dilakukan itu karena dalam rangka untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin supaya tidak terpecah belah mereka. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Yang seperti ini adalah madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun imamnya jahat, tetapi mereka tetap sholat di belakangnya dan mereka tetap taat secara umum. Dan madhab ini berbeda dengan madhabnya Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Maka wajib, saya ulangi, maka apabila seseorang di antara kaum muslimin sudah melaksanakan ibadah haji satu kali, fa innahu takfihi, maka ibadah haji itu cukup baginya. Seandainya ada seseorang di antara kaum muslimin sudah melaksanakan ibadah haji satu kali, maka itu cukup. Sedangkan kalau lebih dari satu kali, maka selebihnya itu adalah tatawwu', amalan sunnah. Tapi bagi kaum muslimin secara umum, wajib untuk tetap diadakan ibadah haji setiap tahun sekali. Manil ladzi yuqimul hajj? Lah, siapa yang punya kewenangan untuk menegakkan dan mengadakan kegiatan ibadah haji ini? Yang mengatur itu siapa? huwa imamul muslimin, yang mengatur dan menjalankan pelaksanaan ibadah haji ini setiap tahun adalah imamnya kaum muslimin. Huwallazi yaqudul hajij, dialah yang memimpin pelaksanaan ibadah haji. Wa yu'linu yauma Arafah, dia imam kaum muslimin yang mengumumkan kedatangan hari Arafah. Kapan hari Arafah? Wa yaqifu bihim bi Arafah, kemudian imam kaum muslimin melaksanakan wukuf di Arafah, menegakkan kegiatan wukuf di Arafah. Wa yufidhu ila Muzdalifah, kemudian setelah wukuf di Arafah berpindah berjalan menuju Muzdalifah. Wa hakadha yattabi'unahu fil masya'ir, begitulah seluruh kaum muslimin wajib mengikuti imam ini di dalam masya'ir, di dalam mas'ar-mas'ar, masya'ir. Wa sawa'un al-imamu au man yanubu anhu wa la yakunu al-amru fawda, baik yang melaksanakan itu imam atau yang mewakili imam, baik yang melaksanakan ibadah haji itu imam atau wakil yang ditunjuk oleh imam. Wa la yakunul amru fawda, dan perkara ini tidak boleh menjadi kacau. Harus ada pemimpin yang mengatur transportasi kegiatan-kegiatan. Kemudian di Arafah harus bagaimana tempat tinggalnya. Pemasangan tenda-tenda, alat-alat transportasi, jalan kaki, lewat jalan yang mana, itu semuanya diatur oleh Amirul Mukminin, oleh imamnya kaum muslimin. Supaya kegiatan itu tidak menjadi kacau. Supaya jamaah haji yang semakin hari, semakin kesini, semakin banyak, jamaah yang berhaji di Baitullah, wukuf, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina, supaya mereka tidak bertabrakan arus perjalanan mereka. Maka ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu adalah yang berkuasa. Wa ahlus sunnati wal jamaah yahujuna ma'a imamihim. Ahlus sunnah wal jamaah berhaji bersama imam mereka. Supaya tidak kacau. Mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh imam. Supaya mereka aman. Supaya mereka tidak kacau. Dan supaya tidak terjadi benturan-benturan fisik. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, as-sawmu yawma yasumun nas. Berpuasa adalah hari di mana orang-orang berpuasa. Puasa Ramadan adalah ketika orang-orang seluruh dunia berpuasa. Atau seluruh kaum muslimin berpuasa. Wal adha yauma yudhahin nas, dan hari adha adalah hari di mana orang-orang beradha, menyembelih hewan korban. Jadi tidak boleh menyendiri. Harus bersama-sama dengan orang banyak. Dan orang banyak itu ada yang memimpinnya. Yaitu penguasa yang sah. Hadihi ummatul Islam. Inilah dia umat Islam. Yasumuna jami'an. Idha tafaqat al-matali'. Mereka semuanya berpuasa. Pada saat matla' itu bersatu, tempat-tempat terbitnya bulan itu bersatu, maka seluruh wilayah yang masuk dalam zona di mana tempat terbitnya bulan itu sama, maka semua yang masuk dalam zona ini pada saat hilal terlihat di satu tempat, kali lagi maka seluruh yang masuk dalam zona ini, dia berkewajiban untuk berpuasa. Wa yahujjuna jami'a, mereka juga harus berhaji semuanya. Wa yusalluna al-'id jami'an, mereka melaksanakan salat Id semuanya secara berjamaah, secara bersama-sama. Fal jama'atu min simati ahli sunnati, maka al-jama'ah bersama-sama berjamaah, tidak sendiri-sendiri dalam menentukan haji, dalam menentukan hari raya, itu berjamaah. Itulah ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri. Itu ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Wal iftiraku min simati ahlil bid'ah wal dalal. Dan berpecah belah itu termasuk ciri-ciri daripada ahlul bid'ah dan ahlul dalal. Itulah yang terkait dengan masalah ibadah haji. Maka kata Al-Imam Thahawi, berhaji itu bersama-sama dengan imam kaum muslimin. Wal jihadu al-murad bihi, sedangkan berjihad, apa yang dimaksudkan dengan berjihad? Al-muradu bihi yang dimaksudkannya adalah qitalul kuffar. Jihad yang dimaksudkan adalah memerangi orang-orang kafir. Wal-bughat, begitu juga memerangi al-bughat, para pemberontak. Minal muslimin, para pemberontak dari kalangan kaum muslimin. Orang-orang yang melampaui batas dari kalangan kaum muslimin. Pertama, jihad, memerangi orang-orang kafir. Yang kedua, memerangi kaum muslimin yang melakukan pemberontakan, yang melakukan pembangkangan. Wa qitalil khawarij, demikian juga memerangi orang-orang khawarij. Nuqatil ma'a imamil muslimin, kita berperang bersama-sama dengan imamnya kaum muslimin. Berperangnya bukan bersama-sama dengan kelompoknya sendiri. Tidak menetapkan kewajiban jihad sendiri, tapi bersama-sama dengan imamnya kaum muslimin. Tidak di tengah sebuah kekuasaan yang resmi, lalu mendirikan kekuasaan baru untuk melaksanakan jihad. Tetapi berjihad bersama imamnya kaum muslimin. Fanuqatil al-bughat libaghihim walaysa likufrihim. Maka kita perangi orang-orang bughat, orang-orang yang melakukan pembangkangan, karena pembangkangan yang mereka lakukan, bukan karena kekafiran mereka. Jadi ada jenis jihad, jihad melawan orang-orang kafir, ada juga jihad melawan para bughat, para pembangkang. Tapi perang melawan para pembangkang ini bukan karena kekafirannya, tetapi karena pembangkangan yang mereka lakukan. Dalam ayat Surah Al-Hujurat ayat 9, Allah SWT berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kata Allah, jika ada dua kelompok di antara kaum mukminin, dua kelompok di antara kaum mukminin saling bunuh-bunuhan, saling berperang, kedua-duanya disebut sebagai kelompok kaum mukminin. Dua kelompok itu saling berperang, saling bunuh-bunuhan. Fa aslihu bainahuma, maka islahlah hubungan di antara kedua kelompok itu. Damaikanlah hubungan di antara mereka. Berarti ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang menjadi juru damai. Fa'imbahat ihtahuma alal ukhra, kalau salah satu di antara kelompok yang berperang itu berbuat melampaui batas kepada kelompok yang lainnya, faqatilu allati tabghi, maka perangilah perintah perangilah ini kepada kelompok yang ketiga yang berkewajiban untuk menislah, mendamaikan di antara dua kelompok kaum mukminin yang berperang. Kalau ada di antara kelompok kaum mukminin yang berbuat melampaui batas kepada pihak lain, tidak mau didamaikan atau melanggar perdamaian, maka perangilah kelompok yang melampaui batas tersebut. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai kelompok ini kembali kepada perintah Allah, kepada ketetapan Allah. Wa qitalul kuffar ini adalah kaitannya dengan memerangi orang-orang yang bagian dari kaum mukminin tetapi melanggar, tapi melakukan pembangkangan. Wa qitalul kuffar min ajli nashri tauhid wa qam'i syirki. Dan memerangi orang-orang kafir itu tujuannya adalah untuk menyebarkan tauhid dan untuk memerangi kemusyrikan. Memerangi orang-orang kafir tujuannya bukan sekedar mengalirkan darah. Tujuannya bukan membunuh orang, tapi tujuannya adalah untuk menyebarkan kalimat tauhid. Tujuannya adalah untuk memberantas kemusyrikan. Wa qitalul kuffar ala naw'ain. Memerangi orang-orang kafir itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, macam memerangi orang kafir yang pertama adalah qitalu difa', perang untuk membela diri. Yang pertama, perang untuk membela diri. Kapan itu? Wa hadhil halah takunu fi halati dha'fil muslimin. Keadaan ini, yakni perang untuk membela diri ini, itu dilakukan pada saat kaum muslimin dalam keadaan lemah. Pada saat kaum muslimin dalam keadaan lemah. Kaum muslimin sekarang dalam keadaan lemah atau kuat? Dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Maka sekarang kalau ada jihad itu dalam rangka untuk mempertahankan diri. Kalau ada negeri-negeri muslim, tetapi kondisi mereka itu sekarang tidak dalam keadaan kuat, maka tidak ada penyerangan. Yang ada adalah membela diri ketika diserang dari luar. Fa innahu idza dahama al-adu biladahum wajaba alaihim qitaluhum. Maka apabila ada penyerangan dari musuh kepada kaum muslimin, kepada negerinya kaum muslimin, wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang menyerang. Fayajibu ala jami'i man yahmilu silah qitalahum. Maka wajib bagi semua orang yang mampu membawa senjata, wajib bagi mereka untuk memerangi musuh yang menyerang. Min ajli daf'il adu an ardihim, untuk mengusir musuh dari negeri mereka. Ini jihad yang pertama, jihad membela diri. Ketika dalam keadaan lemah. An-naw'u tsani, macam yang kedua, qitalu talab. Perang karena tuntutan. Perang karena diperintahkan untuk menjalankan perang. Artinya ofensif, menyerang. Perangnya adalah perang dengan menyerang, bukan mempertahankan diri, bukan membela diri. Kapan itu? Wadzalika in kanal muslimun aqwiya, yaitu ketika kaum muslimin kuat. فإنهم يغزون العدو في بلادهم. Maka kaum muslimin ketika mereka dalam keadaan kuat, mereka memerangi musuh di negeri-negerinya musuh. Memerangi musuh di negerinya musuh, menyerang musuh di negerinya musuh. Untuk apa? وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى اللَّهِ, mendakwai musuh kembali kepada Allah. فَإِنْ أَجَابُوا وَإِلَّا قَاتَلُوهُمْ مِنْ أَجْلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ. Kalau mereka mau menerima dakwah dan masuk Islam, maka itulah yang menjadi harapan. Tapi kalau tidak mau, maka kaum muslimin memerangi orang-orang kafir dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah kekafiran itu berbahaya. Fitnah yang ditebarkan oleh orang-orang kafir berupa kekafiran dan kemusyrikan itu adalah fitnah yang akan membahayakan keadaan kaum muslimin. Maka pada saat kaum muslimin kuat, perintah Allah qatiluhum, perangi orang-orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama semuanya itu hanya menjadi milik Allah. Jadi perang di sini ada dua macam. Perang dalam rangka untuk membela diri pada saat kaum muslimin dalam keadaan lemah. Secara umum keadaan kaum muslimin di negara masing-masing sekarang dalam keadaan lemah. Maka tidak ada tuntutan untuk menyerang. Tapi membela diri apabila diserang oleh musuh. Yang kedua, dalam keadaan kuat maka diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir di negerinya kaum orang-orang kafir untuk mengajak mereka kembali kepada kalimah tauhid, bukan untuk tujuan membunuh. Tetapi tujuannya adalah untuk i'la kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat Allah. Dzakara al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala anna al-jihad marra bi marahil. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa jihad itu terjadi dengan beberapa marhalah. Ada beberapa tahapan dalam jihad. Al-marhalatul ula, tahap yang pertama, kana manhiyan anhu fiha, marhalah di mana berperang itu dilarang. Ada masa, ada marhalah di mana jihad di situ dilarang. Wa hadha yawm kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bi Makkah, yaitu hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin waktu itu masih berada di Makkah, belum berhijrah ke Madinah. Fakanu ma'murina bi kaffil aidi, pada saat itu kaum muslimin, Nabi dan kaum muslimin diperintahkan untuk menahan tangan. Dan mereka diperintahkan semuanya untuk wa iqamis shalah wa itaiz zakah, untuk menegakkan salat dan menunaikan pembayaran zakat, tapi diperintahkan untuk menahan tangan, untuk tidak melakukan peperangan. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kamu, jangan melakukan perang, dan tegakkanlah salat dan bayarkanlah zakat. Tapi ketika diperintahkan untuk perang, mereka kemudian merasa itu adalah beban yang sangat berat. Padahal ketika dilarang untuk perang, maunya sepertinya mau perang. Begitu diperintahkan untuk perang, ada sebagian di antara mereka yang keberatan untuk menjalankan peperangan ini. Lah, ada satu masa di mana Allah melarang kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Seperti ketika Nabi dan kaum muslimin masih berada di Mekah. Fal man'u li'annal muslimin la yastati'un. Walaysa lahum daulah wala quwwah. Maka larangan dari Allah ini, larangan untuk melakukan peperangan, sebabnya adalah karena kaum muslimin tidak mampu untuk melakukan peperangan. Dan mereka tidak memiliki negara, tidak memiliki kekuatan. Maka pada saat itu Allah melarang kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Wa kana Allahu ya'muru nabiyyahu bis-sabri was-safh bis-sabri was-safh wal-intizar. Dan Allah memerintahkan nabinya pada waktu itu untuk bersabar dan lebih banyak memaafkan dan menunggu saat di mana Allah kemudian memerintahkan atau mengizinkan nabi dan kaum muslimin untuk berperang. Illa an ya'tiyal faraj, sampai datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qatala fi hadhihi al-marhalah, dan barang siapa yang melakukan peperangan pada tahapan ini, pada marhalah ini, fa innahu yakunu qad asallah wa rasulah, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada rasulnya. Pada saat kaum muslimin tidak punya kekuatan, pada saat kaum muslimin tidak punya negara, pada saat kaum muslimin tidak punya wilayah, maka memaksakan diri untuk berperang itu sama artinya dengan bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Li'annahu yatarattab 'alal qital fi hadhil marhalah al-idrar bil muslimina wa bid-da'wah wa tasallutil kuffar 'alal muslimin. Kenapa? Karena akibat dari peperangan yang dilakukannya ini dalam marhalah ini adalah timbulnya madharat bagi kaum muslimin dan juga bagi dakwah. Dan akan mengakibatkan berkuasanya kaum kuffar kepada kaum muslimin. Orang-orang kafir punya alasan-alasan untuk membumi hanguskan kaum muslimin. Dan ini berbahaya. Ini marhalah yang pertama. Marhalah di mana tidak boleh kaum muslimin melakukan peperangan. Al-marhalatu tsaniyah, marhalah yang kedua. Lamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa qamat daulatul Islam. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah dan sudah berdiri daulah Islam. Udhina lahu bil qital walam yu'mar. Pada waktu itu perang itu dan juga bagi dakwah. Dan akan mengakibatkan berkuasanya kaum kuffar kepada kaum muslimin. Orang-orang kafir punya alasan-alasan untuk membumi hanguskan kaum muslimin. Dan ini berbahaya. Ini marhalah yang pertama. Marhalah di mana tidak boleh kaum muslimin melakukan peperangan. Al-marhalatu tsaniyah, marhalah yang kedua. Lamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa qamat daulatul Islam. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah dan sudah berdiri daulah Islam. Udhina lahu bil qital walam yu'mar. Pada waktu itu Perang itu diizinkan, tapi bukan merupakan perintah.

وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah. Dan sudah berdiri daulah Islam. Udhina lahu bil qital walam yu'mar. Pada waktu itu, perang itu diizinkan, tapi bukan merupakan perintah. Diizinkan Nabi dan kaum muslimin untuk memerangi musuh, tetapi belum diperintahkan, hanya diizinkan. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Surah Al-Hajj ayat 39 40. Diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi, bahwa sesungguhnya mereka dianiaya. Diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka diperlakukan aniaya, diperlakukan dengan zalim. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Jadi diizinkan. Siapa alladzina ukhriju min diarihim? Orang-orang yang diusir dari negeri-negeri mereka tanpa alasan yang hak, kecuali hanya karena mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kalaulah sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia kepada sebagian yang lain, tentu tempat-tempat ibadah orang-orang Nasrani, tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi, gereja-gereja, dan masjid-masjid akan hancur. Tempat-tempat ibadah yang di dalamnya disebutkan nama Allah. Tempat-tempat ibadah yang di dalamnya banyak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan hancur. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian orang kepada sebagian yang lain, maka dengan kekuasaan Allah, orang akan pikir-pikir untuk melakukan keganasan kepada pihak lain. Maka ketika orang tidak memperlakukan kita dengan keganasan, maka kita tidak buru-buru untuk melakukan pembalasan sampai kemudian disikapi dengan zalim dan kaum muslimin punya wilayah, punya negeri, maka pada saat itu diizinkan untuk melakukan perlawanan. Baru diizinkan. Fa'udhina lahum biduni amrin. Maka diizinkan bagi mereka untuk melawan. Tapi bukan perintah. Bukan diperintahkan untuk melakukan penyerangan. Fakanat hadhihi tahyi'atan lahum. Ini sebagai persiapan bagi mereka. Fal umur syaqah yasra'uhullah syai'an fasyai'a. Perkara yang berat, maka Allah akan mensyariatkannya sedikit demi sedikit. Tidak sekaligus. Kenapa? Min ajlit tashil ala nufus. Supaya itu mudah bagi jiwa manusia. Dirasakan akan lebih mudah bagi hati manusia. Kalau sekaligus diwajibkan, maka akan berat. Makanya Allah di dalam mentasyri' syariatnya, termasuk jihad di dalamnya, perkara yang berat itu Allah syariatkan sedikit demi sedikit. Ini marhalah yang kedua, diizinkan apabila diperangi. Al-marhalatu tsalitsah, marhalah yang ketiga, umira biqitali man qatal

0: diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi. Ada perintah untuk memerangi orang yang memerangi. Wal kaf amman lam yuqatil. Dan menahan tangan untuk memerangi orang yang tidak memerangi. Jadi diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi. Sedangkan yang tidak memerangi harus ditahan. Tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah. Berperanglah di jalan Allah. Siapa? Perangi orang-orang yang memerangi kalian. Dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyintai orang-orang yang melampaui batas. وَهَذَا يُسَمَّ قِتَالُ الدَّفَعِ. Ini yang disebut sebagai perang untuk membela diri. Yaitu hanya dilancarkan kepada orang-orang yang menyerang saja. Yang memerangi saja. Kemudian al-marhalatul rabi'ah. Marhalah yang keempat. Lamma qawiyal muslimun. Ketika kaum muslimin sudah menjadi kuat. Ketika kaum muslimin sudah menjadi kuat. Wa kanat lahum syaukah, dan mereka punya kekuatan itu, punya kemampuan untuk berperang. Walil islami daulah, dan Islam punya negeri, punya wilayah. Umiru bil qitali mutlaqa, maka secara mutlak mereka diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Tujuannya apa? Tujuannya bukan membunuh. Tujuannya bukan untuk mengalirkan darah. Tujuannya bukan untuk sekedar menghabisi orang kafir. Tetapi tujuannya adalah untuk menjadikan mereka kembali kepada agama Allah. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Apabila sudah lepas bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, maka bunuhlah orang musyrikin dimanapun kamu dapati mereka. Dan tawanlah mereka. Dan kepung mereka. Dan awasi mereka pada siap tempat mengawasi. Perintah dari Allah SWT. Demikian juga dalam surah Al-Anfal ayat 39. Allah berfirman. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama ini semuanya hanya menjadi milik Allah. Fa'amarallah bil qitali mutlaqan. Maka pada tahap ini Allah perintahkan secara mutlak untuk berperang. Falamma saru mutahayyi'in. Walahum quwwah. Wa'indahum isti'dad. Ketika kaum muslimin sudah siap. Mereka punya kekuatan. Dan punya kesiapan. Maka syara'a Rasulullah SAW fil ghazwi. Mulailah Rasulullah SAW menjalankan peperangan. Mulailah Rasulullah SAW menjalankan peperangan. Perang Badar. Perang Uhud. Khandaq. Dan demikianlah seterusnya. Hatta ja'al fathu, sampai datanglah penaklukan kota Mekah. Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja. Masuklah orang-orang ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Tsumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tsumma hasalat ar-riddah fa qatalahum Abu Bakrin. Setelah itu terjadi sebagian di antara orang yang tadinya muslim murtad dari agamanya. Maka Abu Bakar kemudian memerangi orang-orang murtad ini. Falamma faragha minhum syara'a fil jihadil kuffar. Ketika Abu Bakar sudah usai menyelesaikan mengurus orang-orang yang murtad ini, maka mulailah Abu Bakar masuk berjihad melawan orang-orang kafir. Fajayya Saljuyush. Maka beliau menata tentara, menata pasukan. Liqitali Faris Warrum, untuk memerangi orang-orang Persia, negara Persia, dan memerangi orang-orang Romawi. Watufiya, selanjutnya Abu Bakar meninggal dunia. Summa ja'a Umar, lalu datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fawasal al-futuh hatta asqata daulata Kisra wa Kaisar. Umar melanjutkan perjuangan Abu Bakar untuk menaklukkan negeri-negeri sampai akhirnya dengan izin Allah mampu menjatuhkan negeri Kisra dan negeri Kaisar. Negeri Kisra, Kisra adalah negerinya orang-orang Persia, Iran sekarang, dan yang sekitarnya. Dan negeri Kaisar, kekaisaran Romawi. Wa nasharaddin, beliau menyebarluaskan agama Islam ini. Wa sarat saytaratuhum ala jami'il ardi masyariqaha wa magharibaha. Maka kekuasaan menjadi kekuasaan kaum muslimin di seluruh penjuru bumi, membentang dari timur sampai ke barat. Kekuasaan kaum muslimin membentang dari timur ke barat. Hadza huwal qital fil Islam, itulah perang yang ada di dalam Islam. Bukan peperangan yang dilakukan secara emosional, tetapi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan-ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengangkat kepahlawanan, bukan sekedar untuk sombong, bukan sekedar untuk membabi buta, tetapi mengikuti ketetapan-ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Itulah perang di dalam Islam. Dan perang itu tidak selamanya, jika diperlukan saja. Perang itu tidak selamanya, hanya ketika diperlukan. Dan empat tahapan ini harus kita fahami. Wa man yunazzim al-qital wa yaquduhu. Lalu siapa yang mengatur peperangan ini? Siapa yang memimpin peperangan ini? Tidak ada lain kecuali imam, imamnya kaum muslimin. Bukan seseorang yang mengaku iman, yang mengaku menjadi imam di satu wilayah negeri yang ada pemimpin yang sah, kemudian imam itu mengaku dirinya imam lalu memobilisasi untuk melakukan peperangan. Bukan ini. Tapi imam yang tertinggi yang memobilisasi peperangan ketika itu dibutuhkan. Fanahnu nattabi'ul imam, kita mengikuti imam, penguasa kaum muslimin yang ada dalam satu negeri yang sah. Bukan yang membentuk dirinya imam di dalam negeri. Tapi imam kaum muslimin yang sah yang memimpin satu negeri. Kita ikuti imam itu. Fa'in amara bil ghazwi naghzu. Kalau dia perintahkan kita berperang, kita berperang. Wala naghzu bi ghairi izni imam. La naghzu bi ghairi iznil imam. Kita tidak berperang tanpa izin dari imam. Kita tidak berperang tanpa izin dari imam. Fahadha la yajuz. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Li'annahu min salahiyatil imam. Karena peperangan ini adalah kewenangan imam. Ini kewenangan imam. Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa ketika diperintahkan kepada kalian, berperanglah kamu di jalan Allah, lalu kalian merasa keberatan? Tetap lebih berat menunggui tanahnya. Tidak mau berperang, padahal imam sudah memerintah untuk berperang. Jadi perang ini adalah kewenangan imam. Kita tidak boleh berperang tanpa izin dari imam. Tapi kalau imam sudah memerintahkan, kita tidak boleh enggan untuk melaksanakannya. Falqitalu min salahiyatil imam. Maka perang itu termasuk kewenangan imam. Fa idza stanfaral imam annasa lil qital wajaba ala kulli man ataqa hamlas silah. Maka ketika imam memerintahkan kita untuk berperang, ketika imam memerintahkan manusia untuk berperang, wajib bagi setiap orang yang punya kemampuan membawa senjata, dia untuk menjalankan perang itu. Wajib bagi dia, bagi setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mengangkat senjata. Imam yang mana? Imamnya kaum muslimin di suatu negeri yang sah itu yang seperti apa? Wala yustarat fil imam alladhi yuqimul hajj wal jihad ayyakuna ghaira asin. Tidak disyaratkan imam yang menegakkan ibadah haji dan jihad, yang memimpin ibadah haji dan memimpin jihad, tidak disyaratkan bahwa dia bukan orang yang maksiat. Tidak ada persyaratan imam itu adalah imam yang tidak melakukan kemaksiatan. Syarat itu tidak ada. Faqad yakunu indahu ba'dul ma'asi wal mukhalafat. Bisa jadi imam itu memiliki beberapa kemaksiatan dan beberapa pelanggaran. Lakin madama annahu lam yakhruj minal Islam, fayajib al-jihad wal hajj ma'ahu. Akan tetapi selama dia belum keluar dari keislaman, wajib untuk berjihad dan menegakkan ibadah haji bersama dengan imam itu. Al-Hajjaj ibn Yusuf, sebagai seorang yang jahat, yang menjadi menteri pertahanan di zaman Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, cerdas, pemberani, tapi sayangnya jahat. Dan beliau yang menaklukkan negeri-negeri waktu itu. Artinya dengan keberaniannya beliau menaklukkan beberapa negeri. Wasalahuhu wa quwwatuhu lil muslimin. Kalau imamnya itu soleh, baik, dan punya kekuatan, maka kebaikannya untuk kaum muslimin. Wa fasaduhu ala nafsi. Tapi kerusakannya adalah untuk diri imam itu sendiri. Jadi kebaikan satu negeri dengan imam yang banyak berbuat dosa, tapi dia mengatur negeri sehingga aman, maka kebaikan itu dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Tetapi kalau dia rusak, kalau dia jahat, kalau dia menipu, maka itu menjadi dosa bagi imam tersebut. Dan kaum muslimin tidak menanggung dosanya. Itu sudah cukup. Cukup bagi kita. Dosanya dia yang nanggung. Tidak ditanggung oleh kaum muslimin. Ammal jihadu wal hajj fafi salahil muslimin. Fafi salihil muslimin. Adapun jihad dan haji, maka itu adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Jihad dan haji itu untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau secara pribadi, imamnya soleh, imamnya kuat, kebaikannya untuk seluruh kaum muslimin. Dan kalau imamnya rusak, maka kerusakannya adalah untuk imam itu sendiri. Tapi kalau sudah memobilisasi jihad, dan terkait dengan mengatur urusan haji, maka semuanya ini adalah untuk kebaikan kaum muslimin. Kadzalika shalah, demikian juga salat. Fa in asaba kunna ma'ah. Kalau dia benar, kalau imamnya benar, maka kita bersama dengan imam dalam kebenaran itu. Wa in akhta fa in akhta fatanaj fataj nab isa'atuhu. Kalau imam itu salah, kita jauhi kesalahannya. Kita jauhi keburukan imam. Tapi sholatnya tetap kita ikuti. Sholatnya kita ikuti. Kalau imamnya jelek, kejelekannya kita jauhi. Lakin la nakhruju wala nasukku asat ta'ah. Tetapi kita tidak boleh keluar untuk melakukan perlawanan kepada imam. Kita tidak boleh mematahkan tongkat ketaatan kepada imam. Inilah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Wa alaihi taqumu masalihul muslimin. Atas dasar inilah, maka kemaslahatan kaum muslimin akan tegak. Sekali lagi, inilah prinsip dan sikap ahlu sunnah wal jamaah. Al-hajj wal jihad terus dilaksanakan bersama dengan ulil amri. Betapapun ulil amri itu adalah orang yang tidak baik, selama dia muslim. Dan seorang yang sudah kita ketahui muslim dari awal, maka kita tidak keluarkan dia dari Islam hanya karena isu. Hanya karena isu. Tidak boleh berpegang kepada isu, kemudian kita meyakini dia sudah keluar dari Islam. Kalau dia yakin sejak pertama kita Islam, bahwa dia itu adalah Islam, dan kita ketahui bahwa dia Islam, maka tidak hilang keislamannya karena hanya karena zon dan keraguan-raguan. Tetap. Dalam KTP-nya Muslim, berarti kita secara zahir tahu dia, bahwa dia adalah Islam. Enggak boleh kita menganggap dia telah kafir hanya berdasarkan zon, isu-isu, atau sesuatu yang kita tidak tahu pasti data-datanya. Itulah prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selama itu, maka kita wajib untuk mentaatinya secara umum. Kalau memerintahkannya maksiat, kita tidak taati perintahnya yang maksiat. Seperti halnya perintah Allah supaya kita taat kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu wal iyadu billah adalah orang musyrik yang memaksa kamu untuk berbuat musyrik, maka jangan taati paksaan orang tua untuk berbuat syirik. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dua orang tua itu dengan baik di dunia. Jadi tidak berarti melakukan pembangkangan total, tapi hanya tidak mentaati perintah maksiatnya saja. Tapi tidak boleh membangkang. Itu prinsip dan sikap ahlu sunnah wal jamaah. Amma ahlul bid'ah wal dalal fayarawnal khuruj ala wulatil umur. Adapun ahlul bid'ah dan orang-orang yang tersesat, maka mereka berpandangan bolehnya khuruj melakukan perlawanan dan pembangkangan kepada wulatul umur, kepada para penguasanya kaum muslimin. Wa hadza madhhabul khawarij, dan ini adalah madhhabnya khawarij. Wa nahnu nabra'u ila Allah min hadzal madhhab. Kita berlepas diri, kita serahkan urusan itu kepada Allah, dan kita berlepas diri dari mazhab orang-orang khawarij. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambahkan semangat kita untuk tetap mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhajnya para salafus salih radhiyallahu anhum dalam beragama, termasuk di dalamnya dalam melihat persoalan haji dan persoalan jihad. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan dan juga sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon ataupun pesan. singkat WhatsApp yang dapat Anda kirimkan ke nomor yang sama 0218236543. Baik layanan lain telepon ataupun pesan singkat WhatsApp 0218236543. Dari pertanyaan pesan singkat yang masuk, kami akan bacakan terlebih dahulu. Baik Ustadz, bertanya, bagaimana memahami ayat yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama bila disandingkan dengan ayat yang dimana artinya perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Demikian Ustadz, mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Iya. Untuk memaksa orang masuk ke dalam Islam, enggak bisa. Enggak bisa kita memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, itu tidak bisa, karena hidayah dan taufik itu hanya di tangan Allah. Kita berkewajiban untuk mengajak mereka kembali kepada Islam, termasuk memerangi orang-orang kafir. Maka ketika kaum muslimin sampai pada peringkat itu, diperintahkan untuk memerangi kaum muslimin, memerangi orang-orang kafir, mengajak mereka bertauhid, artinya siapa yang mau masuk Islam diterima Islamnya. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, nanti ada perjanjian untuk membayar bayaran sebagai ganti keamanan bagi kaum orang-orang kafir. Jadi hidup di negara yang dikuasai oleh kaum muslimin, mereka kalau tidak mau muslim harus membayar jizyah. Harus membayar yang disebut sebagai jizyah sebagai bentuk bahwa mereka sudah tunduk kepada pemerintahan atau penguasa Islam. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan pula dari pesan singkat yang lainnya, kita akan bacakan. Ustadz, Assalamualaikum dari hamba Allah di Bekasi.
0: Assalamualaikum.
1: Bagaimana hukumnya jika ada saudara yang hutang kepada kita, di mana kita sudah mengikhlaskan dan meridhoinya? Apakah nanti di akhirat tetap diperhitungkan? Dan apakah akan tertahan ruhnya jika meninggal karena masih memiliki hutang? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Kalau orang berhutang kepada kita dan kita tidak mengikhlaskannya, ya akan tertahan dia di akhirat untuk masuk surga sampai ada perhitungan. Tapi kalau kita sudah mengikhlaskannya, ya sudah ikhlas, berarti dia sudah terbebas dari beban hutang. Ya. Jadi kalau kita sudah mengikhlaskannya, sebaiknya kita sampaikan bahwa kita sudah ikhlaskan, kamu sudah nggak usah bayar lagi. Tapi kalau sudah mengikhlaskan, kalaupun kita tidak memberitahukannya, maka ya sudah ikhlas, berarti tidak akan ada beban lagi kepada dia. Kita sampaikan, kita tidak menyampaikan kadang-kadang sebagai bentuk pendidikan kepada dia, supaya dia masih berpikir bahwa dia punya hutang. Tapi kalau kita sudah mengikhlaskannya, ya sudah. Berarti insya Allah itu tidak akan menjadi tanggungan dia karena kita sudah mengikhlaskannya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kami akan coba memberikan kesempatan bagi para pendengar ataupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 0218236543. 0218236543. Baik, kita coba angkat. Halo. Silakan. Terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon, silakan dapat menghubungi melalui line telepon ke nomor 0218236543. Dan sambil menunggu pertanyaan dari layanan lain telepon, kita beralih kembali ke pesan singkat yang masuk. Seorang hamba Allah di Soreang bertanya, Ustaz, wajibkah atau tidak mengikuti pemimpin yang tidak melaksanakan syariat Islam? Mohon nasihatnya. Demikian Ustaz.
0: Selama dia muslim, melaksanakan syariat Islam atau tidak melaksanakan syariat Islam, kita tahu dari mana. Yang penting dia muslim. Yang penting dia muslim. Terus yang dimaksudkan syariat Islam itu seperti apa? Nah, kita perlu tahu dulu yang dimaksudkan syariat Islam, apakah dia tidak sholat? Dari mana kita tahu bahwa dia tidak sholat? Atau dia tidak berpuasa, dari mana kita tahu bahwa dia tidak berpuasa? Atau yang dimaksudkan tidak melaksanakan syariat Islam yang mana? Dan tidak melaksanakan syariat Islam itu macam-macam bentuknya. Dan mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana tidak melaksanakan syariat Islam. Kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar melaksanakan syariat Islam atau tidak? Jadi kita jangan suudzon dulu kalau kita tidak tahu. Wallahualam. Soal.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut ada pertanyaan yang lainnya. Naam, kami akan bacakan dari pesan singkat. Ustaz, izin bertanya, putri saya kuliah di kesehatan, tapi setelah lulus, saya tidak setuju untuk bekerja di rumah sakit dikarenakan pakaian yang tidak memakai pakaian syar'i. Pertanyaannya, bagaimana menurut agama apakah saya menghalangi ilmu yang bermanfaat bagi manusia? Demikian Ustaz, mohon nasihatnya.
0: Insya Allah itu tidak termasuk. Karena itu kewenangan orang tua untuk menjaga putrinya tetap dalam koridor yang syar'i. Tapi alangkah sebaiknya kalau mengarahkan putrinya untuk bekerja di tempat lain yang senada dengan itu, apakah rumah sakit atau klinik yang di dalamnya dijalankan syariat Islam. Itu insya Allah akan lebih baik dan manfaatnya besar insya Allah. Apakah mungkin di pondok pesantren atau di lembaga Islam yang lainnya atau di klinik-klinik yang di dalamnya dijalankan syariat Islam, insya Allah itu akan lebih baik. Nah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kembali kami akan coba berikan kepada para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Di layanan telepon ke 0218236543. Baik, kita coba sapa. Naam, halo. Baik, terputus. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya, ada beberapa pertanyaan yang senada, di antaranya berkaitan dengan haji. Ustaz barakallahu fikum, izin bertanya, bagaimana hukum seorang wanita pergi beribadah haji tanpa mahramnya? Syukran jazakumullah khairan. Nah.
0: Ya, kalau orang perempuan sepanjang yang saya pahami, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali disertai dengan mahramnya. Dan ibadah haji dari misalnya dari negeri kita ke Mekah itu sudah termasuk safar. Kita ingin menjalankan ibadah, tetapi kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan kalau itu terlaksana, hajinya tetap sah. Tapi dia telah melakukan perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Baik, di layanan telepon, nampaknya sudah ada yang masuk. Sepertinya kami coba angkat di 0218236543. Nah, halo. Ya, silakan. Nah, silakan, sudah terhubung. Halo. Ya, terputus. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat pula kami akan bacakan. Baik, Ustaz, jika ada kezaliman terhadap saudara kita umat muslim yang sedang berkonflik dengan umat agama lain hingga tingkat pertumpahan darah, sementara pemerintah seolah menutup mata atau terlalu lambat dalam tanda kutip, kemudian di saat yang bersamaan ada sekumpulan orang yang menggalang kekuatan untuk membela dan melindungi kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah kita boleh bergabung atau serahkan kepada pemerintah? Demikian, Ustaz.
0: Kalau itu ada di dalam satu negeri, serahkan saja kepada pemerintah. Dan kalau misalnya mobilisasi itu dilakukan oleh wilayah yang diperangi oleh orang kafir, ada wilayah muslim di situ orang-orang berusaha untuk membela diri, maka itu adalah hak mereka. Itu adalah hak mereka. Tapi kita yang jauh, kita hanya mendoakan saja. Dan memberikan bantuan dengan memberikan saran-saran kepada pemerintah supaya ini segera diatasi masalah konflik ini supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi itu akan lebih baik. Dan kita di samping mendoakan, mungkin kita yang kita galang adalah bantuan material. Bantuan material, apakah pakaian atau kita berusaha untuk orang-orang yang benar-benar terancam berpindah menuju ke tempat yang lebih aman atau bagaimana. Intinya itu nanti kita bisa kerjasamakan dengan pemerintahan. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Berikutnya datang pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Nah, seorang menanyakan, izin bertanya Ustaz, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Apakah beliau punya hak surga ketika meninggal dalam kebid'ahan? Syukran Ustaz, barakallahu fikum, dari Bekasi. Nah,
0: selama orang tua yang meninggal dunia itu masih muslim, maka dia akan punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Meskipun taruhlah dia itu adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Tapi selama bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia masih dalam keadaan Islam, maka insya Allah dia punya kesempatan untuk masuk surga. Makanya kita tetap mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan demikian, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Karena mungkin kebid'ahan yang dilakukannya itu karena dia tidak mengerti. Karena lingkungan membentuk menjadi orang yang mengikuti perbuatan bid'ah dan tidak mengerti akan sunnah. Dia tahu hanya bid'ah saja. Jadi kita doakan mudah-mudahan selamat di akhiratnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Menyambung pertanyaan yang lainnya, seorang bertanya di pesan singkat, Ustaz, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita bersikap apabila ada saudara dari bapak kita yang meninggal dunia tapi bukan muslim? Demikian, Ustaz.
0: Tidak muslim yang enggak boleh dirawat dan diperlakukan sebagai jenazah muslim. Itu saja. Ya, itu saja. Jadi tidak boleh dirawat dan diperlakukan sebagai jenazah muslim, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan muslim. Dan kalau ada anaknya yang muslim, maka tidak ada hubungan hak waris karena dia tidak muslim. Kalau ada anaknya muslim, enggak boleh mengharapkan waris. Karena la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang kafir tidak mewariskan kepada muslim dan orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja di mana pun Anda berada, kami juga mengajak kembali Anda yang ingin bertanya di sesi tanya jawab kajian di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullahu Ta'ala dalam program kajian ilmiah yang langsung disiarkan dari Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon di 0218236543 dan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan yang lainnya kami akan bacakan. Nah, Ustaz Afwan ingin bertanya, saya seorang istri, orang tua suami, terutama ayahnya, tidak pernah sholat. Bila saya kebetulan sedang main ke sana, ya, saat azan hanya duduk saja atau menonton televisi. Dan berikut seperti itu yang saya lihat. Dan ingin berusaha kami nasihati. Namun suami saya tidak berani memberi nasihat. Kemudian akhirnya pun membiarkannya. Apakah saya dan suami dalam hal ini berdosa karena membiarkannya? Sementara ibunya juga membiarkannya dan pernah menasihatinya, akan tapi tidak atau belum menerima. Nah, mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Jadi kesempatan untuk memberikan nasihat dan memberikan nasihat itu kewajiban setiap muslim. Hatta orang tuanya, jadi putra-putrinya berkewajiban untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kalau tidak memberikan nasihat, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kerabat paling dekat, bahkan ayahnya. Kemudian kita tidak memberikan nasihat hanya dengan alasan tidak berani. Kenapa tidak berani? Wong itu ayahnya sendiri. Dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan sebagai putra atau sebagai menantu atau sebagai putri terhadap orang tua, kita dekati. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya oleh orang tua. Sampaikan dengan lemah lembut. Sampaikan dengan hikmah. Bahwa kewajiban orang yang hidup adalah beribadah kepada pencipta kehidupan ini. Sampaikan. Kalau sudah menyampaikan dan terus berusaha menyampaikan setiap kali ada kesempatan dan timing yang tepat, lalu orang tua tetap tidak memperhatikannya, kita sudah menyampaikan, kita sudah berlepas diri. Jangan karena takut. Nah, apa? Kenapa takut? Karena mungkin kita tidak punya kesiapan untuk dipercaya oleh orang tua. Siapkan diri kita untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang tua. Akhlaknya, tindak tanduknya, perkataannya, tutur katanya. Biasakan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Beri bantuan-bantuan, apakah itu berupa fisik, atau berupa uang, atau berupa apa saja, sebagai bentuk pendekatan kepada orang tua. Nah, selama ini, apa yang dilakukan? Kenapa mesti takut? Komunikasinya seperti apa? Kalau orang tua tidak bisa berkomunikasi sama kita menurut anggapan kita, cobalah kita buat komunikasi yang cair dengan orang tua. Insya Allah nanti akan cair juga orang tua. Cepat atau lambat, insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh ikhlas, itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan akhirnya orang tua akan mendapatkan taufik. Dan pengalaman seperti ini sudah banyak. Pengalaman seperti ini sudah banyak ditemukan anak-anak yang baik, yang dapat dipercaya oleh orang tuanya. Akhirnya orang tuanya percaya kepada putra-putrinya dan menjadi orang yang terbawa oleh anaknya yang baik, yang soleh. Kalaupun tidak, tapi kita sudah pernah menyampaikannya, maka kita sudah punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan kembali pilihkan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di meja redaksi kami. Di antaranya Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya, jika kita meninggal kemudian diurusi oleh masyarakat yang awam, bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
0: Ya makanya kita kalau mau meninggal dunia, kan kita nggak tahu kapan meninggal. Kita punya kesiapan-kesiapan supaya jenazah kita dirawat oleh orang-orang yang paham bagaimana cara merawat jenazah. Dan kita dikuburkan di pemakaman dengan cara yang sunnah. Maka kita persiapkan diri kita. Jalin hubungan dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang paham tentang Islam, paham tentang bagaimana merawat jenazah, paham bagaimana supaya berjalan sesuai dengan sunnah, dan supaya ketika kita meninggal dunia dikuburkan dalam keadaan dirawat dengan sunnah, dan kita nanti akan aman kehidupannya di alam barzakh pertama kali, kemudian nanti di alam akhirat. Ya.
1: Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut ada pertanyaan yang lainnya. Baik, ya, izin bacakan. Ustaz, ada seseorang yang gemar membanding-bandingkan dan mengunggulkan negeri kafir daripada negeri kaum muslimin. Seperti negeri barat lebih modern, lebih tertib, lebih disiplin, lebih aman, lebih makmur, lebih dalam tanda kutip islami dibandingkan negerinya orang-orang Islam. Nah, pertanyaannya, apakah ini diperbolehkan jika niatnya untuk menyadarkan kaum muslimin itu sendiri? Demikian, Ustaz.
0: Iya, jangan kagum kepada orang-orang kafir dan jangan kagum dengan negerinya orang-orang kafir. Betapapun bersihnya, betapapun disiplinnya, betapapun rapinya, tapi di sana ada pelanggaran pokok, yaitu bahwa mereka tidak muslim. Dan negeri kaum muslimin betapa tidak disiplinnya, tapi dengan keislamannya itu sendiri sudah merupakan disiplin. Sudah merupakan disiplin. Hanya kita perlu meningkatkan kesadaran untuk semakin bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ada aturan-aturan di dalam Islam yang nanti kehidupan kaum muslimin akan menjadi bersih. Tapi ukuran kebersihan bagi kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu beda. Beda. Maka jangan kagum. Tapi kita punya ukuran sendiri dan punya nilai-nilai tersendiri. Ukuran kebersihan seperti apa dalam Islam. Ya, tidak harus seperti mereka. Tapi kalau kebetulan mereka bersih dan itu ada dalam Islam, maka kita seharusnya lebih berhak untuk memiliki kebersihan yang seperti itu, untuk disiplin yang seperti itu, kalau itu tidak bertentangan dengan Islam. Tapi kalau bertentangan dengan Islam, sebaik apapun, kalau itu bertentangan, ya tetap bertentangan. Islam, kaum muslimin, negerinya masih lebih baik. Karena ada Islam, ada azan di mana-mana, itu luar biasa. Di negeri kafir nggak bisa mencari azan seperti itu. Dan sesungguhnya jorok itu. Mereka itu jorok. Hanya tidak terlihat saja. Yang terlihat sepertinya bersih. Wallahualam. So.
1: Ya, atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan karena terbatasnya waktu, itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Untuk menutup kajian kita, mau disampaikan sebagai ikhtitam ataupun istifadah dari perjumpaan kajian malam hari ini. Silakan, Ustaz.
0: Para hadirin, para pemirsa, pendengar radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada para pendengar, para pemirsa dan hadirin sekalian untuk senantiasa rajin mempelajari dan mendalami prinsip-prinsip ajaran Islam melalui kajian-kajian yang diselenggarakan di terutama di radio dan TV Roja, karena radio dan TV Roja insya Allah punya komitmen untuk nasrul ilmi, nasrul sunnah, untuk menyebarkan ilmu dan menyebarkan sunnah sesuai dengan judulnya dalam yayasan Cahaya Sunnah. Jadi mari kita tidak bosan-bosan untuk mengaji, untuk mendalami ajaran-ajaran Islam, dan jangan sampai ajaran-ajaran Islam, mempelajari agama Islam itu sebagai perkara pinggiran. Kita harus jadikan perkara utama. Adapun dunia itu adalah sebagai wasilah menuju kepada memahami agama dan menjalankan tuntunan-tuntunan syariat Islam masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada pada kita. Dan jazallahu khairan kepada segenap kerabat kerja yang ada di radio dan TV Roja. Harapannya itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, termasuk host yang mengantarkan segala acara yang ada di TV dan radio Roja. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, kami juga ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan kajian ilmiah yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini dan waktu yang telah diluangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para pendengar maupun pemirsa Roja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan seluruh para ikhwah yang turut membantu terselenggaranya program kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Dan demikianlah para pendengar maupun pemirsa, kajian ilmiah dari pembahasan syarah akidah tahawiyah langsung disampaikan dari Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar bersama Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami pun undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fa yatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamun biha وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله، محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wafa

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
3: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا فما هو توجيهكم؟
4: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات ويده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ويده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ويمسح برأسه واحدة ويغسل الرجل اليمنى لكعبين ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكر النبي الرجل يجلس عنده الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة. فإن أعدت التكبير أو الصلاة إن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام. هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan waswas ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, waswas seperti ini obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asyaitan fi salatih, fayanfuhu fi maq'adatih, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath walam yuhdith, fa'idha wajada dhalika, faqul lahu kadabt. Wa fi riwayatin, fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut. Padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal bani Adam. Wallahu taala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Terima kasih, jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tausiah untuk edisi malam yang kedua, disampaikan oleh Al-Ustadz Musyaffa Ad-Darini hafirullahu ta'ala. Dari pembahasan Sahih Fiqh Sunnah, kita akan kembali mengikuti bahasan dalam format rekaman yang beliau sampaikan dengan penjelasan fikih zakat, zakat sapi dan kambing, yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 60 menit ke depan. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbil alamin. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah yang dibahas di dalamnya fikih-fikih sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di kajian yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang zakat unta. Ketika pembahasan zakat unta, kita katakan bahwa di Indonesia mungkin tidak ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Dan di zakat unta, perhitungan nisabnya agak rumit, ya karena banyaknya perincian-perincian. Perincian di angkanya, ya kalau sudah mencapai angka demikian, sudah mencapai angka demikian, itu zakatnya berbeda. Kemudian ada kerumitan setelahnya adalah yang dizakatkan ini, umur berapa. Adapun zakat sapi dan kambing, maka perhitungannya lebih mudah. Dan di Indonesia, sapi dan kambing ini banyak, sehingga banyak yang punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Walaupun perlu digarisbawahi juga bahwa yang wajib dizakati dari sapi dan kambing adalah sapi dan kambing yang digembalakan. Sapi dan kambing yang digembalakan. Maksud digembalakan di sini adalah dilepas di tempat terbuka pemiliknya tidak harus ngarit, tidak harus mengumpulkan makanan untuk dia di kandangnya. Jadi dilepas di padang rumput. Nanti ketika pulang dibawa ke kandang. Nanti pagi dilepas lagi padang rumput. Inilah kambing dan sapi yang digembalakan. Itulah yang wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Adapun yang tidak demikian, misalnya ditaruh di kandang terus-menerus, pemiliknya harus membawakan makanan ke kandang agar dimakan oleh sapinya, agar dimakan oleh kambingnya, yang seperti ini tidak wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Mungkin dia wajib dizakati kalau misalnya diperdagangkan, masuknya ke zakat perdagangan. Bukan zakat sapi, bukan zakat kambing. Tapi zakat perdagangan karena kambing dan sapinya diperdagangkan. Dijual belikan. Jual, beli lagi. Jual lagi, beli lagi. Jual lagi, beli lagi. Kalau yang seperti ini berarti zakatnya adalah zakat perdagangan, bukan zakat sapi dan kambing. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan zakat sapi dan kambing. Kita masuk ke pembahasan zakat sapi dulu. Berapa nisab zakat sapi dan berapa kadarnya? Para ulama menggunakan hadis dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk standar nisab zakat sapi dan kadarnya. Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke negeri Yaman. Wa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 40 musinnah wa min kulli 30 tabi'an atau tabi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil zakat dari hewan jenis sapi min kulli 40 musinnah, dari setiap 40 sapi ada kewajiban zakat musinnah, satu musinnah. Yang dimaksud dengan musinnah di sini adalah sapi yang sempurna 2 tahun, dia masuk tahun ketiga. Sempurna umur 2 tahun, dia masuk tahun ketiga. Wa min kulli 30 tabi'an aw tabi'ah. Dan dari setiap 30 sapi ada saya diperintahkan untuk mengambil satu tabi' aw tabi'ah. Tapi di sini adalah sapi yang umurnya sempurna 1 tahun masuk tahun kedua. Umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Itulah tabi'. Kalau tabi' dia anak sapi laki-laki, tabi'ah anak sapi perempuan. Umurnya sempurna 1 tahun. Dan yang dimaksud dengan 1 tahun di sini adalah 1 tahun kalender Hijriyah. Bukan 1 tahun kalender Masehi. Karena pembicaraan kita tentang masalah syariat. Syariat Islam kalendernya adalah kalender Hijriyah. Walaupun perbedaannya hanya beberapa hari. Tapi ini perlu kita sampaikan agar benar-benar tahu ya patokan yang dipakai dalam melihat umur sapi yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Baik, dari hadis ini, dari hadis diutusnya sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, dan beliau diperintahkan untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah, dan dari setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah. Para ulama akhirnya menyimpulkan nisab zakat sapi. Dan karena hadisnya singkat, hadisnya pendek, makanya nisab sapi menjadi sangat mudah. Nisab sapi dan kadarnya menjadi sangat mudah. Tidak seperti pembahasan masalah zakat unta. Jadi sapi, kalau seseorang punya sapi kurang dari 30, maka tidak ada kewajiban zakat sapi baginya. Kalau masih 10 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. Masih 20 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. 29, belum ada kewajiban zakat sapi. 30 itu mulai. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil zakat di setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai batas mulai wajibnya zakat sapi. Jadi kalau sudah 30, maka yang diwajibkan adalah satu tabi' atau tabi'ah. Satu tabi' itu sapi yang umurnya sempurna setahun kalender Hijriah, memasuki tahun kedua. Kemudian 31 masih satu tabi' atau tabi'ah. Sampai 39 masih satu tabi' atau tabi'ah. Mulai 40 ini diwajibkan satu musinnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah. Sehingga ketika bilangannya mencapai 40, maka yang diwajibkan bukan tabi' atau tabi'ah lagi. Berubah menjadi musinnah. Satu musinnah. Berarti kalau satu musinnah, sapinya umurnya 2 tahun kalender Hijriah, memasuki tahun ketiga. Dari 40 sampai 49. Ini masih satu musim. Mencapai 50, ini juga masih musim. 51 masih musim. 59 masih satu musim. 60. Ketika 60, ini ada kelipatan 30. Maka zakatnya menjadi 2 tabi' atau 2 tabi'ah. Atau dicampur juga tidak masalah ya. Satu tabi', satu lagi tabi'ah. Yaitu sapi yang umurnya sempurna satu tahun kalender Hijriah dan memasuki tahun kedua. Nanti 61 sampai 69 masih 2 tabi'. 70. Nanti ini ada penjumlahan 30 plus 40. 30 plus 40 berapa? 70. Berarti masuk ke sini. Berarti wajibnya satu tabi' dan satu musinnah. Ya. Berarti dua, tapi umurnya berbeda. Yang satu tabi' atau tabi'ah, yang satu musinnah. Istilah ini lebih enak disebutkan daripada menyebutkan sapi umurnya sempurna satu tahun, masuk ke tahun kedua, dan yang satu sapi yang umurnya sempurna dua tahun, memasuki tahun ketiga. Daripada seperti itu panjang, lebih enak kita sebutkan yang satu sapi umurnya tabi' atau tabi'ah, yang satu sapi musinnah. Nanti sampai 80, sudah ada kelipatan 40. 40 tambah 40 sama dengan 80. Berarti kewajibannya adalah dua musinnah. Nanti 90. 90 itu kelipatan 30. 3. 30 kali 3, 90. Maka di sini ada kewajiban 3 tabi' atau tabi'ah. Nanti 100. Ada kelipatannya enggak? Ada. Kelipatannya 3. iya. 2. 2 kali 30 tambah 1 tambah 40. Sama dengan 100. Iya. Berarti 2 tabi' dan 1 musinnah. Ini ya rumusnya tadi ya, rumusnya itu antara 30 dan 40. Setiap 30-nya ada kewajiban tabi' atau tabi'ah, setiap 40-nya ada kewajiban musinnah. Sekarang bilangannya yang paling dekat kemana? Kalau 100 berarti yang paling dekat ya 30, 30 sama dengan 60, kemudian sisanya 40. Itu yang paling dekat dengan rumus tadi. Maka berarti kewajibannya dua tabi' atau tabi'ah plus satu musim. Nanti sampai 110. 110 gimana? 110 kalau masih ya 110 30 bisa ya. Kalau 40, 10 kali 3 masih 120. Berarti 40 kali 2 plus 30. 40 kali 2 berapa? 80. Plus 30, 110. Berarti jadinya 2 musinnah plus satu tabi' atau tabi'ah. Nanti 120 bagaimana? 120 ini bisa kelipatan 40, bisa kelipatan 30. Kalau kelipatan 40 berarti 3 musinnah. Kalau kelipatan 30 berarti 4 tabi' atau tabi'ah. Berarti boleh memilih. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh memilih. Silahkan memilih. Ada dua pilihan. Kalau pengen tiga, maka ambil yang umurnya sempurna dua tahun, memasuki tahun ketiga. Kalau kepengen yang umurnya sempurna satu tahun, memasuki tahun kedua, harus mengeluarkan 4. Kalau ingin jumlahnya sedikit, silahkan mengeluarkan yang umurnya sempurna 2 tahun, musinnah. kalau ingin yang umurnya muda, maka silahkan mengeluarkan 4. Yang muda itu pun ada batasan minimalnya ya, sempurna 1 tahun. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini nisab dan kadar zakat sapi. Ini sangat mudah sekali ya, karena memang hadisnya itu sangat ringkas ya, sangat pendek, dan akhirnya para ulama menyimpulkan nisab dan zakat, kadar zakatnya dari hadis tersebut, sehingga rumusnya menjadi sangat sederhana. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah zakat kambing. Sebelum kita masuk zakat kambing, kita harus ketahui bahwa para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Walaupun di masyarakat kita harganya bisa berbeda. Bisa jadi kerbaunya lebih mahal daripada sapi. Tapi karena kerbau itu dianggap jenis dari sapi, maka kerbau masuk dalam kaidah zakat sapi. Ini seperti sapi sendiri itu jenisnya banyak. Dan harganya bisa berbeda-beda. Semuanya sama nisabnya. Kadar zakatnya sama. Walaupun harganya bisa berbeda. Dan perbedaan harga bisa jauh. Begitu pula antara sapi dan kerbau. Kalau misalnya punya sapi dan kerbau, tapi dua-duanya belum mencapai nisab, bagaimana Ustaz? Misalnya punya sapi 16, punya kerbau 14. 16 sapi belum mencapai nisab sapi. 14 kerbau belum mencapai nisab sapi. Apakah digabungkan? Jawabannya iya. Karena sapi dan kerbau dianggap satu jenis. Sehingga kita anggap dia punya 30 sapi. 16 tambah 14, 30. Berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan satu tabi' atau tabi'ah. Bisa dari kerbaunya, bisa dari sapinya, tidak ada masalah. Yang penting umurnya sempurna 1 tahun memasuki tahun kedua. Baik, yang berikutnya adalah zakatul ghanam. Zakatul ghanam. Zakat kambing. Kambing di sini masuk di dalamnya domba, masuk juga di dalamnya kambing atau sering disebut kambing Jawa. Dan kalau misalnya seseorang punya 2 jenis ini, yang satu domba, yang satu kambing Jawa, yang satu jumlahnya misalnya 20, yang satu jumlahnya 20, maka digabung. Digabung dan ada kewajiban zakat 1 kambing. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa para ulama telah sepakat akan wajibnya zakat pada kambing sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas dalam surat yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian mereka juga telah bersepakat bahwa kambing di sini mencakup domba dan kambing Jawa. Sehingga apabila ada dua jenis ini berkumpul, maka disatukan. Penghitungan zakatnya disatukan. Taib, hadis Anas yang menceritakan tentang surat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak disebutkan di sini, namun karena beliau langsung mensyaratkan ya, sudah disebutkan sebelumnya, saya bacakan hadisnya. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Pada zakat kambing yang dikembalakan apabila jumlahnya mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ini kalau domba itu minimal umurnya sempurna 1 tahun. Minimal umurnya sempurna 1 tahun memasuki tahun kedua. Kalau dia kambing, kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Baik. Kemudian disebutkan fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 syatan. Jika lebih dari 120 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Ya, kata-kata kambing di sini masuk di dalamnya juga domba ya. Cuma tadi ada perbedaan. Kalau kambingnya kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kalau domba, maka minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kemudian disebutkan lagi, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَةٍ. Jika lebih dari 200 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Jika lebih dari 300, maka setiap 1 ekor terdapat 1 ekor kambing. Jika lebih dari 300, maka setiap satu ada kewajiban zakat setiap 100 ekornya, setiap tambahan 100 ekor kambing ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabuz Zakah. Baik para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah hitungan dan nisab zakat kambing. Nisab zakat kambing ini lebih rumit ya daripada nisab zakat sapi, tapi tidak lebih rumit daripada nisab zakat unta. Jadi saya ulangi lagi, kalau seseorang punya kambing kurang dari 40, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Dan yang dimaksud dengan kambing di sini adalah kambing yang digembalakan. Adapun kambing yang hidupnya di kandang terus, ya, orang yang punya dia harus membawakan makanan ke kandang itu, maka kambing yang seperti ini tidak ada kewajiban zakatnya menurut mayoritas ulama. Baik. Jadi kalau kurang dari 40 tidak ada kewajiban zakatnya. Ketika kambing sudah mencapai angka 40, maka ada kewajiban zakat satu kambing. Sampai berapa? Sampai 120. 40, 50, 60, 70, 90, 80, 90, 100, 110, 120 masih satu kambing. Jadi tidak ada bedanya antara orang punya kambing 40 dengan orang punya kambing 120. Dari sisi banyaknya zakat. Zakatnya tetap satu kambing. Mulai 121 sampai 200 baru ada dua kambing. Ini tauqifi ya, tidak bisa dipertanyakan. Memang aturannya seperti itu. Jadi kenapa kok berbeda antara 121 dengan 120? Ya karena aturannya seperti itu. 121 sampai 200 zakatnya dua kambing. Yang berikutnya 201 sampai 399. Ini kelipatannya hampir 200. 201 sampai 399. Jadi bukan 201 sampai 299. Tapi sampai 399. Zakatnya 3 kambing. 400 sampai 499 zakatnya 4 kambing. 500 sampai 599 zakatnya 5 kambing. Begitu seterusnya. Nanti berarti 600 sampai 699 6 kambing. 700 sampai 799 7 kambing. Begitu seterusnya. Kelipatan 100, tapi dengan permulaan hitungan yang seperti sebelumnya, ada tambahan satu kambing. 900 bagaimana? 900 sampai 999, 9 kambing. 1000 bagaimana? 1000 sampai 1099, berarti 10 kambing. Begitu seterusnya. Jadi kita hafalkan yang di awal saja, yang di awal yang agak berbeda ya. Jadi mulainya 40. Satu kambing itu 40 sampai 120. 40 sampai 120. Dua kambing 121 sampai 200. Tiga kambing ini mulai ya. 201 sampai 399. Kemudian baru 400, 500, 600 itu sudah kelipatan 100 ya. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang ada dalam pembahasan nisab zakat kambing. Berarti 10 kambing. Begitu seterusnya. Jadi kita hafalkan yang di awal saja, yang di awal yang agak berbeda ya. Jadi mulainya 40. Satu kambing itu 40 sampai 120. 40 sampai 120. Dua kambing 121 sampai 200. Tiga kambing ini mulai ya. 201 sampai 399. Kemudian baru 400, 500, 600 itu sudah kelipatan 100 ya. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang ada dalam pembahasan nisab zakat kambing. Dan tadi sudah saya sampaikan

Kemudian baru 400, 500, 600 itu sudah kelipatan 100 ya. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang ada dalam pembahasan nisab zakat kambing. Dan tadi sudah ana sampaikan bahwa kalau misalnya ada percampuran antara kambing dan domba, maka dihitung semuanya. Dihitung semuanya, seakan-akan satu. Kemudian yang dikeluarkan juga, ya bisa mengeluarkan ya, yang di zakat, yang dikeluarkan sebagai zakat bisa domba atau kambing Jawa. Tapi ada ketentuan umurnya tadi. Kalau domba umurnya minimal sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa itu minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, tidak ada perbedaan di sini antara jantan dan betina. Tidak ada perbedaan antara jantan dan betina. Yang dikeluarkan jantan, tidak ada masalah. Jantan, domba, tidak ada masalah. Atau betina, domba, tidak ada masalah. Jantan, kambing Jawa, tidak ada masalah. Atau betina, kambing Jawa, tidak ada masalah. Baik, yang berikutnya adalah pembahasan bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil. Apakah dihitung dan mempengaruhi nisab zakat? Apakah dihitung dan mempengaruhi nisab zakat, baik dalam zakat sapi, unta maupun kambing? Ada perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan anak-anak tersebut mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap. Mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap nisab. Misalnya ya, ada orang punya kambing. 40 kambing. Tapi yang 10 itu anakan. Jadi dia punya kambing 40, tapi yang 10 masih anakan. Apakah dia punya kewajiban zakat kambing? Ada yang baru misalnya 1 bulan, ada yang baru 2 bulan, ada yang mungkin lebih kecil dari itu, ada yang lebih besar dari itu, bagaimana? Tapi kalau dihitung semuanya 40. Tapi kalau dilihat satu persatu, ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa. Apakah yang kecil-kecil ini dihitung? Jawabannya iya, yang kecil-kecil dihitung. Ini pendapat yang lebih hati-hati dan ana melihat lebih kuat ya. Karena dia sudah bisa disebut sebagai kambing, walaupun masih kecil. Dihitung dan dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Karena hewan yang dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat umur. Yang dikeluarkan harus, kalau misalnya domba, minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa, minimal umurnya sempurna 2 tahun. Jadi sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Anak-anak kecil tadi, sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan.

0: tapi tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, pendapat ini ya bukan pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah ya. Karena melihat beliau sepertinya lebih condong ke pendapatnya Ibn Hazm rahimahullah, bahwa hewan-hewan yang atau an'am yang masih kecil tidak ada zakatnya. Ini kenapa kok saya memahami demikian? Karena beliau menyebutkan pendapatnya Ibn Hazm, kemudian dalilnya, kemudian bantahan Ibn Hazm terhadap pendapat ulama-ulama yang lain, dan beliau menutup pembahasan itu dengan bantahan Ibn Hazm atau dengan perkataan Ibn Hazm. Beliau tidak menyebutkan pendapat mana yang lebih kuat secara tegas, tapi secara cara tulisan, cara penulisan terlihat beliau lebih condong ke pendapat ini. Pendapat yang mengatakan, ya, Ibn Hazm mengatakan ma saghura an ay yusamma syatan lakin yusamma kharufan aw jiddiyan aw sakhla lam yajuz an yu'khadha fi zakat fi shadaqah al wajibah wala an yu'adda fi ma tu'khadhu minhu shadaqah illa an yatimma sanah fa idza atammaha 'udda wa ukhidhat az-zakatu minhu. Ya, dia tidak bisa sebagai pelengkap, tidak juga bisa dijadikan sebagai zakat. Ya, yang masih kecil-kecil itu tidak bisa dianggap sebagai pelengkap nisab, ya. Dia juga tidak bisa dikeluarkan sebagai zakatnya. Karena menurut beliau yang kecil tidak bisa disebut sebagai kambing. Syah. Tidak bisa disebut sebagai syah. Atau dalam bahasa kita kambing. Kambing yang sudah dewasa. Namun lebih hati-hatinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita mengambil pendapat anak-anak pun bisa menjadi pelengkap nisab. Ini lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Ada asar ya dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan i'tadda bis sukhlah atau bis sakhlah allati yaridu biha atau yuraddu biha ar-ra'i ala yadihi ولا تأخذها اعتد بالسخلة التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها. Jadi di sini sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tetap hitung as-sukhlah, itu anak kambing yang baru dilahirkan. Hitung itu, tapi jangan ambil. Hitung itu sebagai pelengkap nisab. Tapi jangan ambil sebagai zakatnya. Jangan ambil sebagai hewan yang harus dizakatkan. Jadi nisabnya, kalau dilihat dari nisab, dia menjadi pelengkap nisab. Tapi kalau misalnya anak kecil itu dijadikan sebagai zakatnya, maka tidak bisa. Ya. Yang wajib dizakat, hewan yang bisa dijadikan sebagai zakat, itu ada umur tertentunya. Tapi para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini karena sanadnya hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kajian Sahih Fiqih Sunnah dengan pembahasan zakat sapi dan kambing di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berinteraksi secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp dengan memutar nomor 0218236543. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan, izin bertanya Ustaz, apakah sapi dan kambing dihitung menjadi satu Ustaz? Contoh, saya memiliki sapi kurang dari 40, tetapi juga memiliki kambing yang kurang dari 40. Yang kalau digabung bisa jadi Ustaz, kalau dinilai kambing lebih dari 40 dan ketika dinilai sapi pun lebih dari 40. Apakah dengan yang demikian wajib dikeluarkan zakatnya juga Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah. Pertanyaan yang bagus ya, yang belum dibahas tadi. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, maka tidak bisa digabungkan. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, tidak bisa digabungkan. Seperti misalnya onta dan sapi, ini gak bisa digabungkan. Yang onta ikut nisab onta, ikut aturan nisab onta, kadarnya pun ikut aturan kadar zakat dalam onta. Yang sapi ikut nisabnya sapi, kadar zakatnya ikut aturan zakat sapi. Begitu pula dengan kambing, tidak bisa digabung karena aturan nisabnya sudah berbeda-beda. Tadi saya sampaikan yang bisa digabung itu yang masih dianggap satu jenis. Kambing sama domba masih dianggap satu jenis, maka saling melengkapi. Begitu pula sapi dan kerbau, ini dianggap satu jenis oleh para ulama, maka saling melengkapi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Namun ini pertanyaan terkait dengan zakat profesi Ustaz. Pertanyaan, perkenalkan Ustaz, saya Ardi di Bogor. Mohon maaf tidak sesuai dengan temanya Ustaz, tentang zakat penghasilan. Saya berpenghasilan dalam satu tahun sekitar 500 juta Ustaz. Ada yang mengatakan kepada saya, dilihat dari batasnya sudah wajib berzakat. Tapi kenyataannya Ustaz, di akhir tahun uang yang saya miliki tidak sebesar itu. Karena digunakan untuk kebutuhan membeli kendaraan, juga membeli rumah dan kebutuhan lainnya Ustaz. Mungkin sekitar 100 jutaan di akhir tahun. Mohon dijelaskan dan dijawab Ustaz, apakah saya masih mendapatkan kewajiban zakat? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini sangat bergantung ya dengan pembahasan harta itu, atau lebih jelasnya uang itu nisabnya dikembalikan kepada emas ataukah dikembalikan kepada perak. Kalau dikembalikan kepada emas, maka nisab emas saat ini kalau dikruskan menjadi rupiah ya, kalau kita jadikan 2,6 juta sebagai standar harga emas saat ini, maka 85 gram kali 2,6 juta itu 221 juta. 221 juta. Sehingga sebelum punya uang yang sebanyak ini, seseorang tidak di tidak diwajibkan untuk zakat harta atau zakat dari uangnya. Dan apabila konsekuensinya seperti ini, berarti emas dan uang itu digabungkan, saling melengkapi. Ya, digabungkan atau saling melengkapi. Ya, bisa jadi dia punya emas 50 gram dan dia punya uang yang senilai 35 gram emas. Maka dia punya kewajiban untuk zakat. Baik. Dan ana sampai sekarang lebih menguatkan pendapat ini, bahwa nisab uang dikembalikan kepada nisab emas, bukan kepada nisab perak. Baik. Kalau kita kembalikan nisabnya kepada nisab emas, dan ternyata yang bertanya tadi di akhir tahun uangnya kurang dari jumlah nisab ini, maka dia tidak punya kewajiban untuk zakat. Yang perlu diperhatikan di sini, patokannya bukan akhir tahun. Patokannya bukan akhir tahun, tapi lebih dari itu. Jadi dia harus punya nisab itu sepanjang tahun. Dia harus punya nisab sepanjang tahun. Bukan dihitung gini, saya gajinya setiap bulan sekian, misalnya kalau dia bilang tadi 500 juta, berarti gajinya sekitar 40-an. 40 berapa? Karena kalau 40 juta kali 10, 400. Kali 12, 480 juta. Dia berarti lebih dari itu, lebih sedikit. Taruhlah dia punya gaji 50 juta per bulan. Sehingga dalam setahun, gaji yang dia dapatkan 600 juta. Karena 50 kali 12. 600 juta. Dia kalau misalnya di bulan pertama, gajinya gak diambil atau gak dimakan sama sekali, baru punya 50 juta. Belum mencapai nisab. Berarti itu belum ada kewajiban zakat di situ. Di bulan kedua, misalnya gajinya tidak dimakan sama sekali, tidak digunakan sama sekali, disimpan. Dia masih punya yang lain untuk hidup. Baru 100. Belum ada kewajiban zakat. Bulan ketiga baru 150. Bulan keempat baru 200. Ini nisabnya kalau 2,5 ya. 221 juta. Baik. Kapan dia mulai punya kewajiban atau kapan dia dianggap punya nisab? Di bulan kelimanya. Di bulan keempat masih 200. Di bulan kelima 250. Itu kalau gak dipakai. Itu kalau gak dipakai sama sekali. Kalau dipakai, akhirnya uangnya kurang dari 221 juta terus, maka gak ada kewajiban zakat. Gak ada kewajiban zakat. Kalau misalnya di akhir tahun punya uang 500 juta. Di akhir tahun punya uang 50 juta. Tapi uang 50 juta itu baru dia dapatkan di bulan terakhir. Maka dia belum punya kewajiban zakat. Kewajiban zakatnya itu kalau uang itu ada terus. Ya. Kalau misalnya di bulan ke-12 punya 500 juta, padahal bulan 11 dia hanya punya 100. Berarti bulan 12... itu dianggap dia mulai punya nisab. Belum punya kewajiban zakat. Kalau bulan 13 uangnya berkurang, Misalnya dia beli rumah, jadi uangnya tinggal 100. Dia tidak punya kewajiban zakat lagi. Jadi nisab itu 200 misalnya, 221 juta, itu harus terus ada. Harus terus ada. Kalau berkurang, ketika berkurang dari 221 juta itu, maka itu mulai dia tidak punya kewajiban lagi. Nanti ketika uangnya mencapai 221 juta, berarti dia punya kewajiban. Ini nisabnya, mulai nisabnya. Kan di dalam zakat harta itu kan ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah nisab, uangnya mencapai nisab, dan nisab tersebut bertahan sampai satu haul. Uangnya bertahan di nisab itu sampai satu tahun. Nanti di akhir tahun, ya, uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya. Uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya. Jadi uang dia harus minimal 221 tahun, 221 juta terus, minimal itu. Nanti di akhir tahun uangnya kalau misalnya 221 atau lebih, terus seperti itu, di akhir tahun ternyata 300 juta uang. Dia wajib zakat dari 300 jutanya. Ya, demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikut kita coba angkat melalui line telepon. Sudah masuk di 021-823-6543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ana Abu Wildan Ustaz.
1: Baik, silakan.
2: Ana mendengar penjelasan antum Ustaz. Cuma ada beberapa yang kelewat karena kodullah lagi di kendaraan. Perihal syarat untuk mengeluarkan zakat dari hewan kurban kambing atau domba tadi, kalau nggak salah, karena anak lagi posisinya tidak mendengar tadi, itu yang digembalakan, artinya di ada padang rumput digembalakan, kalau diberikan makan dengan cara diberikan pakan itu di kandang itu tidak dikenakan zakat. Minta penjelasan lebih Ustaz, karena anak nggak mendengar tadi. Jazakallahu khair Ustaz.
1: Wa jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Tadi disampaikan bahwa hewan yang wajib dizakati seperti unta, sapi, dan kambing itu harus punya sifat saimah atau dia digembalakan di padang rumput. Jadi hewannya yang mendatangi rumputnya, bukan rumputnya yang mendatangi hewannya. Ini sudah pernah kita bahas ya di syarat hewan yang wajib dizakati. Di sana ada nisab, di sana ada haul, kemudian di sana ada saimah, ya sifat saimah. Dia digembalakan. Jadi kalau misalnya kita punya hewan yang termasuk wajib dizakati, misalnya sapi, kita punya 100 sapi misalnya. Tapi semuanya dikandangkan. Semuanya hidupnya di kandang. Penggemukan ya. Katanya kalau penggemukan sapi itu sebaiknya memang ditaruh di kandang. Karena kalau ditaruh di luar, dia malah banyak bergerak, akhirnya pertumbuhan dagingnya itu melambat. Karena dia bergerak. Beda kalau di kandang, dia nggak banyak bergerak, sehingga makanannya lebih efektif untuk menggemukkan badannya. Penggemukan-penggemukan ini biasanya di kandang. Walaupun banyak, dia tidak ada kewajiban zakat dari zakat sapi. Begitu pula kambing. Punya 500 kambing. Tapi dikandangkan semuanya. Makanan datang kepada kambing-kambing itu. Dengan tujuan kambingnya cepat gemuk. Karena kalau banyak gerak, malah makanannya terbuang sebagai tenaga. Hewan-hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau diperdagangkan, maka ada kewajiban zakat perdagangan. Nanti rumusnya di zakat perdagangan, ada pembahasan sendiri. Kalau sebagai zakat hewan, maka tidak ada. Kalau misalnya sapinya sapi perah, jumlahnya 100. Dan dikasih makan. Makanya di kandang. Maka enggak ada zakat dari sisi zakat hewan. Tapi ada, mungkin ada zakatnya dari sisi penghasilan. Penghasilannya berapa? Penghasilannya berapa? Jadi zakatnya zakat mal ini nanti. Bukan zakat susu ya. Tapi zakat mal. Hasilnya berapa? Hasilnya yang dihitung, bukan sapinya yang dihitung. Sapinya enggak ada kewajiban zakat. Jadi penghasilan susunya berapa? Misalnya terkumpul uang 250 juta misalnya, dan bertahan sampai setahun seperti itu terus. Nah di akhir tahun nanti dihitung uangnya, terkumpul 300 juta. 300 juta dikurang di apa? Diambil 1/40-nya. Dengan catatan nisabnya itu bertahan. Nisabnya bertahan. Dan nisab zakat perdagangan itu seperti nisab zakat uang. Seperti nisab zakat emas. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan WhatsApp. Izin bertanya Ustaz, saya memelihara kerbau dan juga kambing. Setiap tahun saya jual kerbau ini untuk dibelikan kambing, Ustaz, sehingga tidak terkena nisab. Apakah yang seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Tapi saya tetap zakat kambing, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
0: Iya, para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Tadi pertanyaannya, punya kerbau sama kambing. Kemudian setiap tahun kerbaunya dijual untuk dibelikan kambing. Sehingga kerbaunya tidak mencapai nisab. Tidak mencapai nisab. Tapi karena kambingnya mencapai nisab, maka yang dizakati adalah kambingnya. Wallahu ta'ala alam, kalau niatnya menghindari nisab, maka ini tidak baik. Kalau niat menjual kambing, menjual kerbaunya, itu untuk menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka itu ya Allah subhanahu wa ta'ala lihat sendiri ya hati kita. Allah lihat hati kita. Dan menghindari kewajiban zakat seperti itu dilarang. Tapi kalau niatnya ingin memperbanyak kambingnya, ya tidak ada masalah. Ini perbedaannya di niatnya. Perbedaannya sangat tipis. Sama-sama menjual kerbau. Tapi yang satu niatnya menghindari nisab sapi, nisab zakat sapi. Yang satu niatnya dia ingin membeli kambing yang banyak. Dia lebih senang kambing misalnya. Maka berbeda hukumnya. Yang niatnya untuk memperbanyak kambingnya karena memang dia senang kambing, ini tidak berdosa sama sekali. Tidak ada larangan di situ. Tapi yang niatnya menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka ini larangan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Dan kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul نضر الله أن سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu, ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
4: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
6: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
5: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu suci.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
6: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
5: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu

0: ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
1: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: نور من القرآن.
7: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
8: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih, serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل يا شيخ, كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد لا تنقطع ولا تنتهي, كما قال جل وعلا, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى, وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها, كما قال جل وعلا, وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها, فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط, وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا, كما قال تعالى, وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا, بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره, فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه, ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين, وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك, تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله, ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك, وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي, بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة, كما قال تعالى, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat, dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat Allah taala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah taala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah taala atas nikmat-nikmat-Nya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabb-mu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna dan nikmat Allah taala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ridha
5: setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Di qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisyah radhiyallahu anha qalat: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

0: lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: What?

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota

0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Firaun berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?"
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka, bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إذ نسويكم برب العالمين.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: وما أضلنا إلا المجرمون.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, Hainu, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man.
0: Tuhanku, kalau kamu menyadari,
1: wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, Hainu, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu,

0: Niscaya, benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: Thumma aghraqna ba'dul baqin.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

0: Dan sekali-kali, aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: lain.
1: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun, serta mata air, dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amral musrifin.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukran min al-'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
1: Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.

0: dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: Dzikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan. Dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lam'azulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

0: Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

0: Namun,
1: tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezoliman. Dan orang-orang yang zolim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
3: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madzlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ia berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Kan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ataduruna manil muf, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu?" Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya. Orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Wa ya'ti waqad syatama hadha. Wa daraba hadha. Wa safaqa dama hadha." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadha min hasanati wa hadha min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan dengan amalan solehnya itu. Ya. "Fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolimi ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Fumma furiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain, punya hutang tidak?" Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati." Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya. Hadis itu sahih di Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW enggak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja diampuni, kata Rasulullah, semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Illadain." Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu menganggap remeh hutang kepada teman hanya karena kita kan udah sama-sama ngaji ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. Afwan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakan ya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya. Maka ya akhwat Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhwat Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaallah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat. Nggak bahagia. Makan nggak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadar. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdihi, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Al-Qur'an.

0: Un
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومسلمين لأنكم مسلمات yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala، tema kita pada pertemuan kali ini adalah tadabbur Al-Quran. Alangkah butuhnya kita untuk mentadabburi Al-Quran Karim. Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Rasul kita berkata, Ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Al-Quran dari bacaan-bacaan dan bahasa lainnya. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, kami telah mudahkan Al-Quran untuk mengingatnya, apakah ada yang mau mengerjakannya? Membaca Al-Quran dikatakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, minimal seseorang membacanya 80 ayat dalam satu hari. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mengatakan kami tidak akan membaca 10 ayat dan berpindah kepada ayat berikutnya kecuali kami telah memahaminya, telah mentadabburinya, telah menelusuri seluk-seluk beluk hikmah yang ada di dalam selasa ayat tersebut. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullahu taala menamatkan Al-Qur'an terkhusus pada bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Qur'an Karim. Ini dia Imam Malik membungkus buku-buku hadisnya, membungkus sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia berkiblat selama bulan Ramadhan dengan Al-Quran Karim. Dan ini dia salaf, mereka hidup dengan Al-Quran Karim. Abdullah bin Umar ketika diturunkan kepadanya ayat Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bukankah belum datang atau kapan datang khusyuknya hati seorang mukmin ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika membaca Al-Quran? Apa kata Ibnu Umar, demi Allah, sungguhnya Allah menunggu kami untuk khusyuk ketika membaca Al-Quran selama 13 tahun. Selama 13 tahun, kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan khusyuk. Dan itu sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, hendaklah kita mentartil Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita yang tidak dimudahkan oleh umat-umat sebelum kita. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mensyukuri seorang muslim yang menampakkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah ingin seorang hambanya menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Qur'an dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang di mana Abdullah bin Umar mengatakan laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Bahkan disebutkan oleh ulama bahasa, mendengar lebih mudah daripada membaca, daripada mengucapkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam masalah ucapan bahwa dia adalah termudah pada zaman tersebut. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan dan berat di timbangan di mizan adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Alangkah nikmatnya kita dari termasuk dari salah satu golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Salah satu kelompoknya seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an Karim. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau memang hati sudah terpatri? Apakah hati mereka memang sudah terbuhul? Kita disebutkan di dalam ayat ini bukan berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Kita mempunyai waktu. Allah Subhanahu wa taala mencela kita untuk tidak mentadabburi Al-Qur'an bukan berarti kita tidak mempunyai meluangkan waktu untuk mentadabburi Al-Qur'an, kan? Tapi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya keinginan, tidak mempunyai azam untuk memfokuskan diri dengan tadabbur Al-Qur'an. Oleh sebab itu penyebabnya apa? Am ala qulubin aqfaluha, hati kita yang sudah terpatri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, Allah pertama, sekalipun dia telah membacanya, kemudian dia telah mentadabburinya. Dan yang ketiga, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kita berbicara, membaca kan, tapi kita tidak melakukannya. Mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan keledai yang membawa kitab. Dia memahami, kan, tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Para ikhwan dan akhwat, kesempatan kali ini kita coba membaca surat Al-Isra ayat 16.

0: الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله mengatakan, jika kami telah berkehendak untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang berlaku mewah di dalam negeri tersebut. Fafasaku fiha, kemudian mereka berbuat fasik di dalam negeri itu. Fahakta alaihal qawlu fadammarna tadmir, maka telah pantas atas negeri tersebut perintah kami, kemudian kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat, terkhusus kepada umat Islam, bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara nasab, sehingga Allah tidak akan membedakan antara mereka dengan umat-umat sebelumnya. Jika seandainya mereka berlaku maksiat, maka akibat dari perlakuan mereka sama dengan akibat yang diperoleh oleh umat-umat sebelumnya. Akan tetapi permasalahan bukan berada pada adanya maksiat, akan tetapi permasalahan tadmir. Maka telah pantas atas negeri tersebut perintah kami, kemudian kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat, terkhusus kepada umat Islam, bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara nasab, sehingga Allah tidak akan membedakan antara mereka dengan umat-umat sebelumnya. Jika seandainya mereka berlaku maksiat, maka akibat dari perlakuan mereka sama dengan akibat yang diperoleh oleh umat-umat sebelumnya. Akan tetapi permasalahan bukan berada pada adanya maksiat, akan tetapi permasalahan timbul ketika maksiat sudah berada di

hukum maksiat, maka akibat dari perlakuan mereka sama dengan akibat yang diperoleh oleh umat-umat sebelumnya. Akan tetapi permasalahan bukan berada pada adanya maksiat. Akan tetapi permasalahan timbul ketika maksiat sudah berada di permukaan dan dibawa oleh orang-orang tertentu yang dirasa masyarakat akan memandang mereka sebagai orang yang menjadi teladan. Nah, berarti di dalam ayat ini, kalau kita ingin melihat tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, baik itu kehancuran secara hakiki, langsung, maupun kehancuran secara moral dan semacamnya, maka lihatlah orang-orang yang disebut mutrafun. Orang-orang yang mewah. Pembesar. Karena mereka ini yang bisa membawa maksiat atau kebaikan ke atas permukaan. Orang-orang fakir tidak akan bisa membawa maksiat. Mereka yang mengetrenkan maksiat. Nah, apa yang Allah jadikan kepada mereka? Allah perintahkan orang-orang yang berlaku maksiat untuk berlaku maksiat. Nah, permasalahan tidak hanya sebatas ini. Kalau sebatas hanya ada maksiat, azab Allah tidak akan turun. Allah bukan berarti menginginkan manusia tidak berbuat maksiat. Dan Allah juga tidak menginginkan atau Allah tidak akan meminta kepada manusia agar bumi ini bersih dari maksiat, dosa. Tidak. Kan tapi Allah, yang satu yang Allah agar tidak mau, yaitu maksiat marajalela, tidak ada yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah giring, supaya ada alasan Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan bangsa itu, Allah giring. Orang-orang yang berlaku maksiat tersebut adalah orang-orang petinggi. Sehingga terkunci mulut. Untuk bisa menghardik mereka terhadap maksiat yang mereka lakukan. Maka waktu itulah ucapan kami untuk menghancurkan bangsa tersebut sudah tidak ada lagi. Fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan, sehancur-hancurnya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Lihatlah bangsa-bangsa, generasi-generasi yang telah kami hancurkan setelah Nabi Nuh sampai zaman kalian, wahai Muhammad. Lihat Lut, lihat Thamud, lihat kaum Saleh, lihat kaum 'Ad, lihat kaum Nuh. Semua mereka jauh lebih hebat dari kalian. Kanu ashaddu minkum quwwatan wa aktsaru amwala. Mereka jauh lebih kuat dari kalian, jauh lebih mempunyai harta dan semacamnya. Kan tapi tidak ada manfaat harta mereka dan tidak ada manfaat kekuatan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa seorang muslim mestinya dia tidak hanya baik pada dirinya, kan, tapi dia harus bisa memperbaiki orang lain. Karena dengan baik dia sendiri, dia tidak akan bisa teguh menegakkan kebenaran. Dia bisa teguh menegakkan kebenaran ketika ada pribadi-pribadi di sekelilingnya baik. Oleh sebab itu, terpuji orang-orang yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ghuraba. Kenapa mereka ghuraba adalah orang-orang yang mendapatkan tuba di surga? Surga tuba. Karena mereka alladzina yuslihuna ma fasadan nas. Orang yang bisa memperbaiki apa yang telah rusak di manusia. Sebab seorang muslim, dialah yang saleh pada dirinya. Muslih. Bisa memperbaiki pada diri orang lain. Karena tidak akan bisa berdiri iman dan amal saleh kalau dia diri sendiri yang baik. Oleh sebab itu di dalam surah Al-Asr Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Harus ada iman, amal saleh tidak akan berdiri

Kalau seandainya kita tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati. Jamaah yang kita lakukan seperti sekarang ini tidak akan bisa berkumpul begini. Kita tidak akan sholat lama seperti ini. Kalau seandainya kita tidak saling menasihati atas kebaikan. Dan saling menjauhi atas kemungkaran. Dan itu juga Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya manusia lemah pada segala hal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala harus menyebutkan watawasaw bisabr. Harus kalian menasihati sesama untuk bersabar. Karena iman kepada Allah, beramal saleh, salat tarawih, amar ma'ruf nahi mungkar, akan mendapatkan siksaan, akan mendapatkan kesusahan. Yang bisa menampiknya, yang bisa menahannya adalah sabar. Tidak lain dan tidak bukan. Tidak bisa sabar menahan diri saja, akan tetapi juga kadang-kadang kita butuh nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sesungguhnya ingatan, peringatan, mau'izah, nasihat akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Berapa banyak orang mempunyai kemauan yang keras untuk beribadah yang baik. Mempunyai azam yang luar biasa. Akan tetapi setelah setahun dua tahun dia pun lemah. Kenapa? Karena tidak ada penopangnya. Dia butuh kawan. Ini yang lebih baik dari kita, Musa alaihi salam. Jauh lebih kuat. Kan tapi ketika Allah memerintahkan untuk bertemu dengan Firaun, dia butuh kawan yang bisa menopangnya untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan bersabar. Sudah itu, wakafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basir. Cukuplah dosa-dosa hambanya, Allah yang maha mengetahui dan melihat. Dosa saya, Allah yang tahu. Dosa anda, Allah juga yang tahu. Allah akan menimbang semua itu dengan hati yang ada di dalam diri kita. Lihat, Allah juga menilai, memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain karena permasalahan hati. Bahkan terhadap orang kufar sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhan nabi, قل لمن في أيديكم من الأسرى إيعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. Hai Nabi, katakan kepada orang yang kalian tawan di perang Badar. Nah, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, para Quraisy yang masih dalam keadaan kufur dan jahiliyah ditangkap. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang ditawan. Jika seandainya Allah tahu ada kebaikan di hati kalian wahai para tawanan, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kalian berikan kepada kaum muslimin. Dari fida. Dari tebusan. Wa yaghfir lakum. Dan Allah akan memaafkan kepada kalian. Jadi luar biasa, jika seandainya hati kita ini baik, Allah akan memberikan lebih baik dari itu, dan bahkan Allah akan mengampuni dosa. Semua kita pandai berbicara, tapi semua kita berdosa. Kan, tapi, yang lebih penting dari itu bukan permasalahan dosanya. Kan, tapi masalah hati, rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kelembutan hati, peka terhadap perintah dan syariat Allah subhanahu. Khabiran basira. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan,

0: على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pembahasan baru tentang masalah pemberian-pemberian Allah. Masalah pemberian di dunia dan pemberian di akhirat. Dan bagian-bagian manusia di dalam masalah ini. Allah mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, kami akan segerakan untuknya di dalam dunia tersebut apa yang kami kehendaki kepada orang-orang yang kami inginkan. Kan tapi ingat, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam membakarnya dalam keadaan hina dan dalam keadaan terlaknat. Allah menyebutkan orang yang menginginkan kehidupan dunia. Fitrah manusia cinta akan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth. Jumlah yang sangat luar biasa. Menginginkan. Dan masalah keinginan ini orang-orang pecinta dunia menginginkannya. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala menggaris bawahi, keinginan kalian kami akan segerakan secara umum. Akan tetapi di sini ada dua poin yang harus digarisbawahi. Pertama, mana sya'u. Jumlah yang kalian inginkan kami yang menentukan, bukan kalian yang memastikan. Kalian berdoa, berharap, berangan-angan untuk mendapatkan jumlah tertentu dalam dunia, boleh. Dan bisa kami segerakan, akan tapi jumlahnya kami yang menentukan. Mana sya'u. Dan juga jumlah kalian yang menginginkan dunia, bukan berarti kami akan memberikan semuanya untuk kalian yang meminta, kemudian kami dahulukan. Tidak. Dan tapi jumlah dan siapa saja yang mendapatkan dunia itu, kami juga yang menentukan. Bisa saja seorang kafir yang menginginkan dunia, dia tidak mendapatkan dunia. Sekalipun dia mendapatkan dunia, belum tentu dia mendapatkan jumlah dan bilangan yang dia inginkan. Itu semuanya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ingat, apa gunanya sebuah kenikmatan jika seandainya ujung-ujungnya adalah kesengsaraan? Bagi kesengsaraan tersebut adalah neraka jahannam yang abadi. Apa nikmatnya ketenaran sesaat jika seandainya mewariskan kehinaan seumur hidup? Kita tidak membutuhkan telur ayam hari ini hanya sebentar untuk melepaskan kepastian besok pagi kita mendapatkan ayam. Kita tidak akan membutuhkan telur hari ini untuk melepaskan kepastian besok kita mendapatkan sapi. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Umar ketika beliau sedang mengila istrinya dan beliau i'tizal menyendiri selama sebulan penuh lebih dan tidak diizinkan masuk kecuali orang-orang tertentu. Masuklah Umar. Umar masuk. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ketika terbangun dilihat punggung Rasulullah SAW berbekaskan tikar yang beliau tidur di atas tikar tersebut. Umar menangis, ya Rasulullah. Saya sudah pergi ke Raja Kisra dan Kaisar. Dan mereka mendapatkan dunia. Engkau Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Engkau memperlakukan diri engkau seperti ini? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Jawaban yang sangat luar biasa. Mendapat pelajaran sepanjang abadi Umar. Atardawna ya Umar, anna lahumud dunya walana al-akhirah. Apakah engkau tidak rela wahai Umar, bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? perbandingan bagi dunia antara akhirat, perbandingan yang tidak bisa sebanding. Apakah kita bisa membandingkan dunia yang hanya puluhan tahun, ribuan tahun dengan sesuatu keabadian, kekal abadi selama-lamanya? Tidak bisa. Kalau dikatakan kepada penduduk surga bahwa kalian tinggal di surga ini sebanyak jumlah pasir di pantai, maka niscaya mereka akan merasa kekurangan dan semacam. Kalau seandainya dikatakan kepada penduduk neraka, kalian tinggal di neraka ini sejumlah bilangan kerikil di atas permukaan bumi ini, mereka mengatakan mereka akan bahagia. Ada sedikit rasa kebahagiaan. Akan tapi mereka ditentukan dan ditakdirkan untuk abadi. Khalidina fiha. Khalidan mukhalladan fiha. Kekal, kekal abadi. Apakah kita bisa membandingkan sesuatu yang berbilang dengan sesuatu yang tidak terbilang? Sesuatu yang ada penghabisan dan pengakhirannya dengan sesuatu yang tidak ada penghabisan sama sekali dan tidak ada ujungnya? Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Atardawna ya Umar anna lahumud dunya walanal akhirat. Tidak. Ini pelajaran yang sangat penting. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati seorang mukmin muslim agar mendapat kan harap atau agar mencamkan di dalam hatinya yang lebih tinggi dari kehidupan dunia. Apa itu? Akhirat. Kemudian Allah mengatakan, وَمَنْ أَرَوْدَ الْأَخِرَةَ. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Tidak hanya sebatas angan-angan. Tidak hanya sebatas keinginan begitu akan, tapi dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut. Wahwa mu'min dan dia beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Di saat itulah usaha mereka akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga syarat agar mendapatkan akhirat. Pertama, punya keinginan untuk mendapatkan akhirat. Yang kedua, berusaha. Dan yang ketiga, harus mempunyai standar asal iman. Tiga syarat. Harus ada tiga syarat. Punya keinginan untuk akhirat. Subhanallah. Berapa banyak orang yang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mendapatkan akhirat. Tidak terbayang olehnya akan akhirat untuk dia. Kehidupannya adalah kehidupan dunia saja. Dan subhanallah, berapa banyak orang yang terbayangkan ingin mendapatkan akhirat akan tapi dia tidak mempunyai amal. Dan yang luar biasa lagi, berapa banyak orang yang beramal dan menginginkan akhirat akan tapi dia tidak mempunyai akar keimanan. Semuanya sia-sia. Tiga syarat ini mutlak. Oleh sebab itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diilhami dua kekuatan yang sangat luar biasa setelah ditanamkan keimanan dan akidah yang benar, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Keinginan kepada akhirat dialah kekuatan ilmu. Bisa berusaha kepada akhirat dialah kekuatan amal. Itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-quwwatul ilmiyah wal-quwwatul amaliyah, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Orang Yahudi, mereka diberikan kekuatan ilmu, tidak diberikan kekuatan amal. Orang Nasrani diberikan kekuatan amal, tidak diberikan kekuatan ilmu. Sehingga seorang Muslim setiap kali sholat berlindung dari dua permasalahan ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami orang Yahudi dan jangan jadikan Muslim. Nah, apa itu kekuatan ilmu dan amal? Seseorang kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghafal, kemudahan untuk belajar ilmu agama, hafal Al-Quran, hafal hadis dan semacamnya. Akan tetapi ketika datang suatu kewajiban dan disejajarkan dengan yang lain, maka ibadahnya tidak bedanya dengan ibadah orang awam, bahkan lebih buruk. Sebaliknya, seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan puasa, akan salat, akan zikir, tasbih dan semacamnya. Akan tetapi ketika ditanyakan tentang rukun wudu, hukum salat dan semacamnya, maka dia terkunci mulutnya karena dia tidak mempunyai ilmu tentang itu. Kurang akan ilmu dan kurang akan ibadah. Musibah besar. Oleh sebab itu Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam kitab suratnya kepada anaknya Abdurrahman, dia mengatakan, wahai anakku, setelah ayah menyelesaikan kitab Al-Muntazam, kitab besar yang beliau karang tentang masalah sejarah mulai zaman Nabi Adam sampai zaman beliau, ayah telah membuka lembaran semua perjalanan salaf setelah sahabat Rasulullah SAW. Dan ayah tidak menemukan orang-orang yang sempurna, dia buka kurung, sempurna di dalam kekuatan ilmu dan amal kecuali 4 orang. Dan ayah telah menyebutkan keempat-empatnya dan mengkhususkan biografi kepada mereka pribadi masing-masing. Pertama, Imam Ahmad. Dan yang kedua, Hasanul Basri. Yang ketiga, Sufyanus Tsauri. Dan yang keempat, Sa'id bin Musayyab. 4 orang ini, ketika mereka berbicara tentang ilmu, merekalah syekhul Islamnya. Berbicara tentang hadis, merekalah ahlinya. Berbicara tentang fikih, merekalah pakarnya. Berbicara tentang masalah zuhud, merekalah imamnya. Berbicara tentang masalah ibadah, merekalah pendeta umat ini. Semua hal, manusia, insan kamil kata orang sekarang. Bukan insan kamil yang sekarang ini menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Insan kamil orang yang menggabungkan akhirat sehingga mendapatkan apa yang sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, 4 orang ini sangat luar biasa. Begitu jarangnya, sulit orang mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kita katakan, sering saya sampaikan di pengajian saya, bagaimana ingin menjadi seorang yang ingin sempurna dan ingin mendapatkan semua pintu dari pintu surga. Pintu surga banyak sekali. Ada namanya Rayyan, orang yang biasakan untuk puasa. Ada namanya pintu salat, orang yang biasa salat. Ada namanya pintu zikir, orang yang biasakan dengan zikir. Dan semua pintu mempunyai orang-orang khusus yang akan masuk. Dan jarang sekali orang bisa dipanggil dari semua pintu. Karena mereka bukanlah manusia sempurna. Nah, kalau seandainya ingin sempurna, bayangkan apa yang diinginkan oleh seorang ulama setingkat level Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnu Jauzi, dia mengatakan pada sebuah pengajiannya, jika seandainya beban yang saya pikul ini dipikulkan kepada gunung, niscaya gunung akan meledak. Dia bilang begitu. Kemudian dia tulis di dalam diarinya, tadi malam saya punya pengajian dan saya mengatakan perkataan yang tadi, mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan suatu penyakit yang luar biasa yang tidak saya sebutkan kepada orang lain. Padahal tidak, alhamdulillah saya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Atau mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan kesusahan, kefakiran yang sangat luar biasa, yang saya berusaha untuk sabar, kemudian saya baru menyebutkan apa ucapan saya tadi. Padahal saya tidak, rezeki saya berjalan sebagaimana yang saya inginkan. Terus apa permasalahan yang tidak bisa dipikul oleh gunung yang begitu kuat dan kokoh? Yang jika seandainya permasalahan saya ini dipikulkan kepada gunung, dia akan hancur lebur. Luar biasa. Kemudian dia menyebutkan, permasalahan yang saya pikul tersebut adalah permasalahan saya bingung ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sudah baligh, ketika saya sudah menikah, ketika saya sudah mempunyai anak dan semacamnya, saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Maka mulailah saya dalami agama dari mulai dasar. Setahun dua tahun saya pelajari, mulai kenikmatan belajar saya peroleh. Mempermainkan pena, mencatat faedah dan semacamnya, mulai saya rasai sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bergoyang membaca kitab dan mempelajari dan menelusuri sejarah salaf, ada hal yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak terhanya. Membuka buku, mentelaah, menghadapkan satu buku dengan yang lainnya membuat aku hilang rasa dan semacamnya. Sudah begitu tingkat dia belajar. Sampai saya mendapatkan di dalam masalah ilmu, bahkan saya tidak pernah kosong dalam tulisan di dalam semua bidang ilmu agama. Jadi beliau semua bidang ilmu agama dia mempunyai tulisan. Dan benar apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, bahwa beliau mempunyai tulisan dalam bidang agama. Kalau seandainya himmah kita sedikit di bawah Ibnu Jauzi, kita mempunyai dalam bidang agama pernah membacanya, alangkah indahnya. Kemudian tiba-tiba datang panggilan amal. Dia berkata kepada diriku, wahai fulan, bukankah ilmu yang kau pelajari adalah untuk menuntunmu untuk beramal? Kenapa harus memperbanyak hujjah Allah kepadamu sedangkan engkau tidak beramal? Aku pun tertipu. Aku pun terpedaya dengan ucapan amal. Dan aku pun berusaha untuk bisa hidup zuhud. Mulai sedikit banyak tentang mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah. Mulai mengenal tentang hakikat tawakal, sabar, hakikat zuhud, hakikat takwa, hakikat takut, hakikat harap. Saya pelajari sampai saya bisa meresapi, bahkan saya bisa sampai ke puncaknya. Kemudian ketika saya sudah merasakan nikmatnya menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, mengusik saya panggilan keluarga. Engkau sebagai manusia diwajibkan oleh Allah mencari nafkah. Kemana engkau dengan nafkah? Apakah engkau membiarkan anak istri engkau dalam kefakiran dan kemiskinan begitu? Engkau mungkin sabar atas kelaparan dan kehausan, kan? Tapi istri dan anak belum tentu lapar dan haus sanggup mereka. Bekerjalah, beramal. Sungguhnya Allah tidak menginginkan seorang hamba pemalas seperti ini. Mulai saya beramal. Saya pun bekerja. Akan tetapi dengan saat ketika saya bekerja, saya harus mengorbankan yang paling mahal yang telah saya beri waktu, tenaga, badan saya semuanya, yaitu dan ilmu dan amal. Hidup saya berantakan antara tiga hal ini. Apakah saya harus fokus kepada ilmu? Apakah saya harus fokus kepada amal? Atau apakah saya harus fokus kepada mencari harta? Dan menggabungkan tiga hal ini bukanlah mudah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan akhirat, berusaha untuk mendapatkannya, dan dia beriman. Kita butuh ham, kita butuh keinginan, azam yang kuat, spirit yang tinggi seperti Ibnu Jauzi rahimahullah. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Cerita Allah Subhanahu wa taala kata, "Kullan nubiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik." Mereka itu kami mudahkan, kami ulurkan kepada mereka pecinta dunia sebagaimana kami ulurkan kepada orang-orang yang pecinta akhirat sebagai bentuk pemberian dari Rabb kalian, Rabbmu. Wa kana ata'u rabbika mahzura. Pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ada yang menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apa yang harus kita irikan atas kelebihan-kelebihan dunia, kelebihan akhirat dan semacamnya? Oleh sebab itu, apa kata orang yang tidak mempunyai hasad? Apa yang perlu saya hasadkan kepada orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta? Jika seandainya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia infakkan kepada maksiat kepada Allah, Allah akan menghadapnya dan menghisapnya dengan hisap yang berat. Apakah saya perlu iri kepada orang yang dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat kemudian dimasukkan ke neraka? Na'udzubillah. Dan apa yang perlu saya irikan kepada orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta, kemudian dia infakkan di jalannya? Allah masukkan kepadanya surga. Apakah saya perlu iri kepada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga? Tidak ada kemana-mana iri. Sungguhnya orang yang iri itu memakan dirinya. Sebagaimana dikatakan, dialah orang yang zalim dengan berpakaian orang yang dizalimi. Orang yang salah dengan berpakaian orang yang merasa disalahkan orang. Dia musuh dalam selimut dan semacamnya. Jadi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata. Kalau kita tahu bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, maka mintalah sesuatu yang baik. Ingat bahwa niat seseorang bisa saja dengan amal kadarnya. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang berinfak siang dan malam, Allah akan berikan kepadanya surga. Begitu juga orang yang mempunyai niat berinfak, Allah akan berikan kepadanya surga dengan niatnya. Sebagaimana Allah akan masukkan orang ke neraka dengan niat. Allah berikan kepada seseorang kekayaan, kemudian dia infakkan kepada maksiat kepada Allah, masuk neraka, sebagaimana Allah memasukkan neraka kepada orang yang mempunyai niat seperti orang yang kedua ini. Padahal perbedaan antara yang satu dengan yang satu yang lain, antara satu mengerjakan yang satu hanya sebatas berangan-angan. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita ingin berangan-angan, mintalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Wa ma kana ata'u rabbika. Kemudian undur, lihatlah bagaimana kami mengutamakan sebagian yang lain atas yang lainnya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Begitulah akhirat jauh lebih besar derajatnya dan lebih jelas perselisihannya, perselisihan antara surga derajat-derajatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah bagaimana Allah mengutamakan sebagian kita dengan sebagian yang lain. Dengan begitu tinggal kita ingin mau mengikut mana? Mengikut yang baik atau mengikut yang buruk. Kemudian Allah menceritakan yang sangat luar biasa di sini. Apa yang dirangkum oleh Al-Quran, semua kitab Taurat, yaitu mulai dari ayat 22 ini sampai ayat 40 adalah rangkuman yang ada di dalam kitab Taurat. Allah hanya sebutkan hanya dalam berapa belas ayat saja. Mulai dari jangan mensyirikkan, mulai dari berbakti kepada orang tua, mulai cara berinfak, mulai cara bersilaturahim, mulai jangan membunuh karena takut laparan, mulai juga menimbang dengan timbangan yang benar, dengan mulai jangan berbicara tanpa ilmu, dan begitu seterusnya. Tidak boleh sombong dan sebagainya. 40 ayat. Ini yang saya rasa bisa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: آيات من القرآن.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Allahu Akbar, Allah. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر على يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخر الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a huwa al-ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan, sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu.

0: Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya. Dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, abah sama umi, ya anak kangen sama umi," kata dia. "Anak kangen sama umi, ternyata Allah kirim abah sama umi ke sini," kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya enggak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas seharga 1000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia jamu orang tuanya. Seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang. Sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang buat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال، خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Fatwa dari Fadilah Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah. Dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib. Sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة. مطيرة سلف. مطيرة سلف.
5: إمام شافعي رحمه الله berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa'at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi, wasallu billayli wannasu niyam, salatlah pada waktu malam hari, sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
7: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
7: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
7: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
9: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
7: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
10: Allahu Akbar, Allah.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan berkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja, menebar cahaya sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhir.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midad kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
5: Wa laqad kazzaba ashabul hijril mursalin.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
6: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
6: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayat min Al-Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Nurun min Al-Quran.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: قتيلا.
1: في أبو هريرة رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Khotbah Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Dan berikut sesi pertama pagi hari ini, kajian ilmiah rutin kami hadirkan bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan mengikuti lanjutan bahasan beliau rahimahullah dari poin ke-8 yang akan mengupas penjelasan mengenai bahaya kesyirikan. Kita ikuti dan simak bersama, semoga dapat kita ambil faedah dari tausiah dan kajian beliau di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kepada semua pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufik, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk talabul ilmi syar'i, nikmat diberikan petunjuk untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat itu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengkaji tentang akidah, tentang tauhid, yang mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk tetap di atas akidah yang hak, di atas akidah yang benar, di atas akidah al-sunnah, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, berpegang teguh di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah akidah ini merupakan masalah yang penting, yang wajib dikaji, yang wajib dipelajari, yang wajib dituntut oleh setiap muslim dan muslimah. Karena akidah ini dasar pokok untuk diterima dan tidaknya amal kita sempurna dan tidaknya amal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ikhwan dan akhwat kepada seluruh pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah. Kita akan membahas dalam kesempatan ini yang berkaitan dengan masalah syirik. Yang sebelumnya saya akan jelaskan bahwasanya manusia pada asalnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan fitrah yang Allah karuniakan manusia kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30, Allah berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam surah Rum, surah 30 ayat 30. Dan fitrah yang dimaksud di dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu Islam. Begitu juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, banyak orang berselisih pendapat mengenai mana fitrah. Ucapan yang paling masyhur bahwasanya yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa ungkapan fitrah tersebut sudah terkenal di antara ulama salaf. Ahli ilmu sepakat bahwa tafsir yang dimaksud dengan fitrah dalam firman Allah, tetaplah di atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia di atasnya. Jadi fitrat Allah ilati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah, dijelaskan oleh Ibn Abdul Bar bahwa itulah Islam. Jadi fitrah ini Islam. Jadi manusia pada asalnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah untuk manusia. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunaffiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a." Hal tuhissuna fiha min jad'a. Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun anak yang lahir di muka bumi kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, seperti seekor hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat. Apakah kamu merasakan adanya cacat padanya? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, Abu Hurairah berkata, dibacakan ayat fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Malik dalam kitabnya Muwatta, dan yang lainnya. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Iyad bin Himar Al-Mujashi', Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya beliau bersabda, ala inna rabbi azza wa jalla amrani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha kullu malin nahatuhu 'abdan halalun wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kulluhum wa innahum atathum shayatin fajtalahum فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به ما لم أنزل به سلطانا. Sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan untuk mengajari kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Di antara hal yang diajarkan kepadaku pada hari ini adalah setiap harta yang aku berikan kepada hambaku, maka menjadi halal baginya. Aku telah menjadikan seluruh hambaku dalam keadaan hunafa, dalam keadaan lurus, dalam keadaan muslim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan menjadikan mereka keluar dari agama mereka. Syaitan telah mengharamkan apa yang telah aku halalkan kepada mereka. Syaitan menyuruh mereka untuk menyekutukanku, menyekutukan Allah, padahal aku tidak menurunkan hujjah seperti itu kepadanya. Jadi syaitan mengajak mereka untuk berpaling. Jadi Allah sudah mengatakan, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumu syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan sunafa, dalam keadaan lurus, dalam keadaan Islam. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan menjadikan mereka keluar dari agama mereka. Syaitan telah mengharamkan apa yang telah aku halalkan kepada mereka. Syaitan menyuruh mereka untuk menyekutukan kepadaku. Artinya telah menyuruh untuk berbuat syirik kepadaku. Padahal aku tidak menurunkan hujjah seperti itu kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayol ikhwah, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada asalnya manusia ini diciptakan oleh Allah di atas fitrah, di atas Islam. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada seluruh makhluk ini. Allah telah mengambil perjanjian sejak mereka berada di alam ruh. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai terhadap ini, terhadap kesan Allah SWT. Jadi Allah SWT telah mengambil janji kepada anak Adam bahwa Allah itu adalah Rabb mereka. Kemudian Allah juga menciptakan manusia di atas fitrah. Dan Nabi juga bersabda bahwa manusia lahir di atas fitrah. Dan ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah unsur luar yang menyusup terhadap fitrah manusia. Jadi manusia diciptakan di atas fitrah, di atas tauhid. Syirik adalah unsur luar. Jadi syirik, kesyirikan, menyekutukan Allah adalah unsur luar yang menyusup terhadap fitrah tersebut. Dan pertama kali syirik telah masuk di tengah-tengah umat ini. Pertama kali syirik serta penyimpangan akidah terjadi pada zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka menyembah patung-patung. Lalu datanglah Amr bin Lu'ai Al-Khuzai dan ia mengubah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam serta membawa patung-patung itu ke tanah Arab, ke tanah Hijaz secara khusus, sehingga patung-patung itu pun disembah selain Allah. Selanjutnya perbuatan syirik itu menyebar ke semua negeri. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyeru manusia kepada tauhid dan mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Dan ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Rasulullah SAW berjuang keras menyebarkan dakwah tauhid sampai akidah tauhid ini diyakini oleh umat, difahami oleh umat dan menyebar ke seluruh tanah Arab. Rasulullah SAW menghancurkan patung-patung yang dengannya Allah menyempurnakan agama ini serta menyempurnakan nikmatnya untuk segenap alam. Begitu juga Rasul menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia, generasi yang pertama dari umat ini yang Allah memberikan keutamaan kepada mereka. Mereka pun berjalan di atas tauhid. Sampai kemudian kebodohan ini datang, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Kemudian timbul lagi kesyirikan yang ada, sehingga kembali merebak kesyirikan di tengah-tengah umat. Dan juga adanya dai-dai yang sesat, adanya orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, banyaknya dai, orang-orang yang berdakwah yang mengajak manusia kepada kesyirikan. Sesudah wafatnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mulai marak kembali kesyirikan di muka bumi ini. Banyak kubur-kubur yang dibangun yang mereka katakan sebagai bentuk pengagungan kepada wali dan orang-orang soleh dengan dalih cinta kepada mereka. Dibangun kubur-kubur yang tinggi, kemudian juga dijadikan tempat-tempat sesembahan, yang kemudian kuburan-kuburan itu dijadikan sebagai tempat wisata kata mereka, yang pada hakikatnya tempat kesyirikan, tempat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa di sana, memohon pertolongan, menyembelih kurban, bernazar dan yang lainnya. Dan kesyirikan-kesyirikan tambah banyak di tengah-tengah kaum muslimin, yang nanti saya akan jelaskan tentang masalah kesyirikan ini. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahwa tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat sudah kita kaji. Yang berkaitan dengan tauhid rububiyah hampir semua manusia mengakui, kecuali orang-orang yang sombong saja mengingkari tauhid ini. Kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Dan kita wajib mengesakan Allah dalam tiga tauhid ini. Sekarang kita akan bahas tentang masalah syirik. Yang pertama saya akan bahas tentang definisi syirik. Jadi apa yang dimaksud dengan syirik? Jadi syirik, saya akan jelaskan satu persatu dulu apa yang dimaksud dengan syirik. Definisi syirik yaitu da'watu ghairihi ma'ah, itu berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Atau dengan definisi lain, asyirku wa musawatul makhluk bil khaliq fi rububiyyatihi au uluhiyyatihi au asma'ihi wa sifatih. Syirik yaitu menyamakan makhluk dengan Allah, baik dalam rububiyyah, baik dalam uluhiyyah maupun sifat. Atau bisa juga syirik itu sarful ibadah ila ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Jadi syirik menyamakan selain Allah dengan Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jadi Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da'wah wa Dawa', Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata bahwa syirik ada dua macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim di juz yang kedua, yang ditahqiq oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Di sini yang pertama, syirik dalam rububiyah, menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Saba ayat 22, Qul ad'ul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihi min syirkin wama lahu minhum min dhahir. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ini syirik dalam rububiyah. Jadi Allah mengatakan, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak punya suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ini syirik dalam rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Jadi umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu dalam hal-hal yang merupakan kehususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih, bernazar, berdoa, dan sebagainya. Jadi menyembelih kurban, atau bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah. Ini syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Ya, saya akan jelaskan bahwa syirik artinya menyekutukan Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Umpamanya seseorang berdoa, berdoa ini hanya kepada Allah, apakah doa ibadah seperti kita sholat, puasa, dan yang lainnya, tawaf, ini doa ibadah, atau doa masalah itu doa meminta kepada Allah. Semua ini harus kita lakukan kepada Allah, seperti tawaf kita lakukan semata-mata karena Allah hanya ada di Baitullah. Kalau orang tawaf dia di kuburan, dia telah berbuat syirkun akbar. Tawaf di kuburan, apakah kuburan kiai, ustaz, habib atau yang lainnya, dia tawaf di situ, maka ini syirkun akbar, menyekutukan Allah. Sebab ini merupakan doa ibadah yang harus kita lakukan hanya kepada Allah. Atau doa masalah, seorang berdoa yang mesti dia hanya berdoa kepada Allah saja, meminta dimudahkan semua urusan, meminta petunjuk, meminta dimudahkan rezeki, dan yang lainnya. Nah, kalau dia memintanya kepada selain Allah, maka di sini dia berbuat syirik dalam uluhiyah. Begitu juga bernazar yang mesti dilakukan karena Allah dan hanya kepada Allah, menyembelih, dan yang lainnya. Jadi seluruh bentuk ibadah itu dia harus lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia palingkan kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik. Jadi memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Kemudian yang perlu kita bahas lagi, kalau ada orang bertanya kepada kita, kenapa kita membahas tentang masalah syirik? Kenapa kita membahas tentang masalah syirik? Kita membahas masalah syirik, ada beberapa sebab. Yang pertama, seperti tadi saya jelaskan bahwa tauhid merupakan hak Allah yang wajib. Dan dasar kita diciptakan Allah adalah tauhid, di atas Islam, mentauhidkan Allah. Dan kita tidak boleh memalingkan tauhid ini kepada selain Allah. Tauhid ini hanya Allah, hanya hak Allah saja. hak Allah yang murni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hak murni bagi Allah SWT yang harus kita lakukan. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya dalam mereka beribadah hanya kepada Allah saja, dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi kita mempelajari tentang masalah syirik ini, karena sudah banyak manusia yang menyimpang, sedangkan tauhid ini merupakan hak Allah yang paling besar yang wajib dipenuhi sebelum hak yang lainnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita pelajari masalah syirik ini? Kita pelajari dan kita kaji masalah syirik karena syirik merupakan dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, kemaksiatan yang paling maksiat. Dan syirik ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik ini yang akan mendatangkan malapetaka. Syirik ini yang menyebabkan manusia mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Kesyirikan ini yang akan membawa manusia mendapatkan azab kubur. Kesyirikan ini yang menyebabkan manusia kekal dalam neraka. Kesyirikan ini yang menyebabkan manusia diharamkan oleh Allah masuk surga. Kesyirikan ini juga yang membuat manusia ini dihapuskan seluruh amalnya. Jadi syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Kezoliman yang paling zolim. Kemungkaran yang paling mungkar. Maksiat yang paling maksiat. Maka kita kaji tentang masalah syirik ini karena sangat penting. Dan syirik ini mendatangkan kemurkaan Allah dan mendatangkan malapetaka. Maka kalau kita lihat keadaan kaum muslimin di dunia Islam, terutama di Indonesia ini, kenapa banyak malapetaka yang datang menimpa kaum muslimin? Kenapa banyak malapetaka yang menerpa bangsa kita? Disebabkan karena apa? Dosa yang mereka lakukan. Dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, itu sebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Jadi musibah yang menimpa, malapetaka menimpa disebabkan karena perbuatan manusia. Dan dosa yang paling besar yang dibuat oleh manusia, syirik, menyekutukan Allah. Ini yang paling besar. Maka kita harus kaji supaya kita terhindar dari syirik. Apakah itu syirkun akbar, syirik yang paling besar, maupun syirkun asghar. Yang nanti saya akan jelaskan tentang pembagian jenis-jenis syirik dan terdapat dalam buku ini. Kemudian ikhwan fi din, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat, kepada semua pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita bahas ini karena merupakan materi yang penting. Yang kita harus berusaha untuk membersihkan diri kita dari kesyirikan. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kemudian selanjutnya, sebab terjadinya syirik di tengah-tengah Bani Adam ini apa? Di antara sekian banyak sebab. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sebab terjadinya syirik di tengah-tengah Bani Adam secara umum itu disebabkan gulu. Disebabkan gulu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Gulu kesalihin. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Nuh, yaitu menceritakan tentang kisah umatnya Nabi Nuh. Mereka umatnya Nabi Nuh mengatakan, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidu adh-dhalimina illa dhalala. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad. Jangan pula Suwa', Yaguts, Ya'uq dan Nasr. Ini Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq dan Nasr adalah nama berhala. Berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh. Yang semula mereka adalah orang-orang yang saleh. Dan sesungguhnya, kata Allah, mereka itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Artinya berhala-berhala itu menyesatkan manusia. وَلَا تَزِدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim, melainkan kesesatan. Jadi asalnya, gulu fi salihin. Jadi yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, ayat 23, tentang Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, ini semuanya nama-nama orang soleh. Setelah mereka meninggal dunia, maka dibangunlah kubur mereka. Ini Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq, dan Nasr adalah nama berhala. Berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh. Yang semula mereka adalah orang-orang yang soleh. Dan sesungguhnya, kata Allah, mereka itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Artinya berhala-berhala itu menyesatkan manusia. وَلَا تَزِدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim, melainkan kesesatan. Jadi asalnya, gulu fi salihin. Jadi yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, ayat 23, tentang Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, ini semuanya nama-nama orang soleh. Setelah mereka meninggal dunia, maka dibangunlah kubur mereka, gambar mereka, patung mereka, sekedar untuk mengenang bahwa mereka orang soleh.

قلوا بصالحين. Jadi yang Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 23 tentang Wad, Suwa', Yaguz, Ya'uq dan Nasr, ini semuanya nama-nama orang saleh. Setelah mereka meninggal dunia, maka dibangunlah kubur mereka, gambar mereka, patung mereka, sekedar untuk mengenang bahwa mereka orang saleh. Setelah orang-orang yang bangun ini meninggal dunia, maka orang yang sudahnya menganggap bahwa inilah Tuhan-Tuhan kita, kemudian disembah. Bagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, kana haulai rijalan salihin fi qawmi Nuh, falamma matu awha syaitanu ila qawmihim aninsibu lahum ansaba fa'akafu alaiha hatta idza tala alaihimul amadu abaduhum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka yang disebutkan dalam surah Nuh yaitu Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq, Nasr adalah orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, hendaknya kalian membangun patung-patung. Lalu mereka beribadah padanya. Sehingga arti mereka untuk berkumpul di tempat itu. Sesudah lama waktunya, maka mereka menyembah patung-patung itu. Dan ini diantara sebab kesyirikan, yaitu al-ghulu fi salihin. Bahkan kalau antum baca kitab Fathul Majid, kitab Tauhid dan syarahnya Fathul Majid, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul salah satu bab, sabab kufri Bani Adam al-ghuluwu fi salihin. Sebab kufurnya anak Adam yaitu ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Dan kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah umat seperti yang saya sebutkan, bertambah banyak dan menyebar, yang nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kesyirikan ini, artinya tentang kesyirikan yang merupakan dosa besar yang paling besar. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang amat besar. Ini Allah firmankan dalam surah Luqman ayat 13. Jadi Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang amat besar. Jadi Luqman menasihati anaknya. Pertama kali yang Luqman nasihati kepada anaknya, agar anaknya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Diperhatikan, yang harus kita ingatkan kepada anak kita, jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan di situ dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Kemudian ikhwan fi din, a'azakumullah, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan memohon kepada Allah agar Mekah dan sekitarnya itu dijadikan negeri yang aman, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah agar anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala. Kenapa? Karena ini merupakan syirik, menyekutukan Allah yang merupakan dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 35-36, Allah berfirman, wa idz qala ibrahim rabbi ij'al hadzal balada

منا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya anna abudal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan alasan, Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa'innahum minni, wa man asani fa'innaka ghafurur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala telah menyesatkan kebanyakan manusia, maka barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang menurutai aku, maka sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan anak cucunya dari menyembah berhala. Begitu juga kita. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik, dari menyekutukan Allah. Agar kita, istri kita, anak kita, keluarga kita dijauhkan dari kesyirikan. Karena merupakan dosa yang paling besar di muka bumi ini. Lebih jelas lagi Nabi menyebutkan bahwa syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Nabi bersabda, diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, untuk melihat hadisnya itu di halaman 171, di halaman 171 dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat Bukhari juga, ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى كنا ليته سكت. Nabi bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangi 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Tentu saja mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, dosa besar yang paling besar, syirik kepada Allah. Yang pertama kali syirik, menyekutukan Allah. Ini dosa yang paling besar. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, dosa besar yang paling besar, durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, Nabi ketika itu bersandar, lalu beliau duduk dengan tegak seraya bersabda, ingatlah. Yang ketiga itu, jauhkan diri kalian dari menjadi saksi palsu. Jauhkan diri kalian dari berkata dusta. Dan perawi berkata, beliau terus mengulanginya hingga kami berkata, kami berharap beliau diam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Jadi syirik, menyekutukan Allah, dikatakan dosa besar yang paling besar, dan kezaliman yang paling besar, karena ia menyamakan makhluk dan khalik. Khalik pencipta, menyamakan makhluk, disamakan dengan Allah sebagai pencipta. Padahal, yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang menyentuhkan Allah dengan sesuatu, maka ia telah menyamakan dengan Allah. Dan ini sebesar-besar kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda ketika disebutkan oleh seorang sahabat bertanya, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Ayyu dzambi a'zam. Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu pada Allah yang menciptakan kamu. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu pada Allah yang menciptakan kamu. Jadi menyekutukan Allah, menjadikan sekutu bagi Allah. Ini dosa yang paling besar. Kemudian contoh-contoh perbuatan syirik
antaranya contoh perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, seperti apa? Memohon atau berdoa kepada orang yang sudah mati, baik itu nabi, wali maupun yang lainnya, perbuatannya syirik. Ya, seorang berdoa kepada orang yang sudah mati, apakah yang dia mohon itu kepada nabi, dia minta kepada nabi, umpamanya dia mengatakan, ya Rasulullah tolonglah saya, mudahkan urusan saya, ini syirik. Atau kepada wali, atau kepada habib, atau kepada kiai, dia minta kepada orang yang sudah mati, ini perbuatan syirik, menyekutukan Allah SWT. Dan ini masih ada orang-orang seperti itu. Ketika dia mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan musibah, ya, mohonnya kepada nabi, mohonnya kepada wali. Bahkan ada orang-orang yang ziarah ke kubur nabi, minta, berdoa di sana, supaya dimudahkan semua urusan. Ini perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Allah tidak ridho kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Selama-lamanya Allah tidak akan ridho. Seperti disebutkan dalam kitab Usulul Salasah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Anna Allah la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah tidak ridho disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus? Allah tidak akan ridho selama-lamanya. Dan dalilnya firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, dan janganlah engkau menyekutukan Allah padanya. Itu disebutkan dalam surah Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun dalamnya di samping menyembah Allah. Yang pertama maknanya masjid milik Allah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua maknanya yaitu anggota sujud, enggak boleh anggota sujud ini tunduk atau menyembah kepada selain Allah. Karena ruku sujud ini hak Allah, enggak boleh kita ruku atau sujud kepada selain Allah, tidak boleh. Ini semua milik Allah, dan Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Jadi Allah melarang seorang manusia berdoa kepada selain Allah. Dia mungkin dia berdoa kepada Allah, tapi di satu waktu dia berdoa juga kepada selain Allah. Allah tidak ridho. Da'watu ghairi ma syirik ini, da'watu ghairi ma. Artinya dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada orang lain. Dia salat, dia puasa, dia beribadah kepada Allah, tapi juga dia beribadah kepada yang lain. Dia memalingkan doa kepada selain Allah. Ini Allah tidak akan ridho. Apakah dia minta kepada malaikat, malaikat Jibril supaya dimudahkan urusannya, atau kepada Nabi Muhammad, atau kepada kiai, kepada habib, kepada wali, kepada jin, ini syirik. Dan orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik, maka tidak akan masuk surga. Orang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk surga. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, di antara contoh kesyirikan lagi yaitu berdoa atau memohon kuasa Allah seperti berdoa minta suatu hajat, keperluan, apakah kedudukan, jabatan, seperti ada pejabat-pejabat yang datang ke kuburnya wali atau ke kuburnya habib minta supaya tetap jabatannya, supaya dia yang dipilih, ini syirik.